0: saat berkumpul dengan keluarga.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
0: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Rasdok.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berputar ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Sumud Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Pak Insan di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus. Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
13: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham domain kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
14: Ada kegiatan pasien, bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
13: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
15: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan melihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
13: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
16: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
17: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Iya, selamat pagi pendengar. Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini pendengar, di hari Senin awal pekan tanggal 25 Mei 2026. Ada yang lagi puasa, puasa tarwiyah di hari ini 8 Zulhijjah 1447 Hijriah pendengar. Selamat menjalankan puasa, mudah-mudahan juga puasa yang Anda jalankan sekalipun sunnah membawa berkah buat Anda semuanya ya. Dan yang sudah memulai aktivitasnya hari ini, selamat memulainya dengan penuh semangat, penuh energi, yang pasti yang terbaik untuk Anda di hari ini. Sekali lagi, di hari Senin tanggal 25 Mei 2026.

Menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Ya, pendengar, minggu ini praktis cuma 2 hari Anda aktif melakukan aktivitas Anda, hari Senin dan Selasa. Karena Rabu 27 Mei kita merayakan Hari Raya Idul Adha, sementara 28 Mei cuti bersama. Jumat, Sabtu

Minggunya hari Waisak gitu ya, dan 1 Juni Senin hari lainnya Pancasila, itu libur panjang banget pendengar ya. Jadi buat anda yang sudah punya ancang-ancang buat keluar kota barangkali ya, tapi mudah-mudahan tidak melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas anda di hari ini dan besok ya. 2 hari mudah-mudahan bisa anda maksimalkan untuk bisa berbuat banyak untuk aktivitas anda gitu ya.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kimi Antonelli memenangi seri balapan Formula One Grand Prix Kanada 2026 pada Senin 25 Mei 2026. Hasil itu memperlebar keunggulannya di puncak klasemen sementara musim ini menjadi 43 poin. Pembalap Mercedes tersebut meraih kemenangan setelah rekan setimnya George Russell gagal menyelesaikan lomba di sirkuit Montreal tersebut. Russell mengalami gangguan pada unit daya mobilnya saat balapan memasuki lap ke-30. Sejak awal balapan, Antonelli dan Russell terlibat persaingan ketat, memperebutkan posisi terdepan. Keduanya beberapa kali saling menyalip dalam duel yang berlangsung sengit. Persaingan itu harus berakhir ketika Russell mengalami kendala teknis secara mendadak, mobilnya berhenti di lintasan dan memicu penerapan virtual safety car. Berita selengkapnya mengenai ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya, terima kasih pendengar. Masih di Maidun pagi ini, Anda masih setia di Pro 1 RRI Maidun, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi saya ajak Anda semuanya untuk mengikuti dialog AE Raya Menyapa tentang cegah kolesterol saat santap hidangan Idul Adha. Nanti bersama narasumber apoteker Octavia Rika Dewi M. Farm dari IAI Kota Maidun, Anda akan dipandu oleh host Ulfa Larasati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Saya Ulfa Larasati kembali ke ruang dengar Anda dalam program AE Raya Menyapa dengan topik Cegah Kolesterol Saat Santap Hidangan Idul Adha. Pendengar dan pemirsa, tidak terasa beberapa hari lagi ya kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, momentum ini tentu sangat identik ya dengan tradisi nyate, makan gulai maupun hidangan olahan daging kambing dan sapi lainnya di tengah keluarga. Namun, di balik kelezatan hidangan khas lebaran kurban tersebut, ada tantangan kesehatan yang mengintip nih. Salah satunya adalah lonjakan kadar kolesterol. Nah, bagaimana nih cara mencegah lonjakan kolesterol dari kacamata farmasi? Saat ini sudah bergabung bersama kami secara daring narasumber Pro 1 RRI Madiun, ada Mbak Oktavia Rika Dewi, Magister Farmasi dari Ikatan Apoteker Indonesia Kota Madiun. Selamat pagi, Mbak Okta. Halo, Mbak Okta. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke.
1: Ya, sudah terdengar ya?
0: Iya, sudah terdengar suaranya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Sehat Mbak Okta.
1: Alhamdulillah sehat. Salam kenal Mbak Ulfa.
0: Salam kenal Mbak Okta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Madiun.
1: Iya.
0: Oke, bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada narasumber kami, bisa langsung menghubungi RRI Madiun ya via telepon di 0351 459 198, atau melalui WhatsApp kami di 0811 366 9907. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat YouTube kami RRI Madiun, karena siaran ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik Mbak Okta, menjelang Idul Adha ini kan nih ya, aroma gulai, rendang sama sate ini udah mulai kebayang-bayang nih Mbak. Tapi di balik kelezatan itu ada satu kata yang paling sering bikin kita parno, kolesterol. Nah, mungkin sebelum kita bahas cara mencegahnya ya, secara sederhana sebenarnya kolesterol itu apa sih, Mbak Okta?
1: Ya, oke Mbak Okta.
0: Ya.
1: Ya, kolesterol biasanya memang itu ya, ngeri ya mendengar kolesterol gitu.
0: Iya.
1: Nah, biasanya memang banyak orang-orang mendengar kolesterol itu identik dengan lemak ya. Hmm. Jadi apa kita biasanya mengkonsumsi yang makanan berlemak atau makanan yang bersantan, nah itu identik dengan kebayang kadar kolesterol saya gimana ya, kayak gitu. Ya, jadi memang kolesterol itu sebenarnya lemak ya, lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi lemak dalam tubuh itu ada tiga, ada HDL, LDL, sama biasa ada namanya TG atau triglycerid. Nah, kolesterol 3 itu tuh beda-beda apa karakteristiknya. Yang HDL itu biasa orang awam bilang kalau itu kolesterol yang baik. Kalau LDL itu kolesterol yang jahat. Ya, kalau yang triglycerid itu sama juga dengan kolesterol yang kurang baik, yang kalau ada di dalam tubuh kita biasanya nanti identiknya menyebabkan gangguan pada peredaran darah, yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, terus akhirnya nanti bisa menyebabkan gangguan jantung dan stroke dan sebagainya, kayak gitu ya kalau jangka panjangnya gitu.
0: Okay.
1: Nah, sebenarnya kolesterol itu dekat sama kita, tapi kita bisa banyak cara untuk mencegahnya tadi ya, dengan mengatur pola makan, terus mengatur diet, berolahraga rutin ya, gitu. Dan kalau mungkin memang sudah kita ada riwayat yang punya kolesterol yang tinggi ya, rutinlah mengkonsumsi obat yang biasa digunakan sehari-hari itu ya. Karena memang untuk menanggulangi atau menurunkan kadar kolesterol itu enggak langsung, misal sekarang kolesterolnya tinggi nih, langsung minum obat langsung turun, beda sama kayak nyeri atau pusing. Ya, kalau kita minum langsung hilang, tapi kalau kolesterol itu butuh waktu. Jadi kalau memang kita ada namanya apa riwayat yang kadar kolesterolnya tinggi, kita harus aware, jadi harus apa rutin konsumsi obat anti kolesterolnya itu.
0: Oke, berarti kolesterol ini ada beberapa macam ya Mbak, ada yang baik, ada yang jahat gitu ya. Dan kolesterol jahat LDL ini tuh jadi musuh bersama karena memang dampaknya itu ngeri ya Mbak ya, sampai ke jantung juga gitu tadi ya dijelaskan. Nah masalahnya nih Mbak, banyak orang yang merasa tubuhnya tuh seger-seger aja, sehat gitu, makan daging oke aja, tapi tahu-tahu drop, tahu-tahu ini apa istilahnya cengeng-cengeng gitu, tahu-tahu pusing gitu ya. Nah biasanya sinyal atau tanda dari tubuh kalau kolesterol ini sedang melonjak tinggi ini seperti apa Mbak, dan seberapa fatal bahayanya jika kita tuh abai dengan tanda-tanda ini?
1: Ya, terutama tadi yang Mbak ya, yang terkait dengan apa LDL, itu kepanjangannya adalah low density lipoprotein. Jadi dia itu apa larutannya di dalam tubuh itu rendah, jadi apa susah untuk dicerna misalnya gitu, di metabolisme dalam tubuh itu susah. Jadi ini ada tandanya yang gampang kita rasakan dalam tubuh itu, biasanya itu apa namanya kesemutan di ujung-ujung jari, ya terus apa pusing di bagian punuk ya, bawah ini namanya
0: leher, ya belakang leher,
1: di situ belakang leher kayak gitu. Jadi kalau ada kayak gitu dan merasa oh kemarin saya habis makan lemak yang banyak ini, itu berarti itu harus sudah langsung harus sadar bahwa oh berarti ini kayaknya kolesterol saya tinggi, mungkin harus lakukan pengecekan ya, pengecekan kadar kolesterolnya kayak gitu.
0: Ceknya ya, ini sebenarnya Mbak Okta dilanjutkan lagi tadi bagaimana?
1: Ya. Ya memang apa biasanya yang paling sering dirasakan itu adalah kesemutan di ujung-ujung jari dan pusing di bagian punuk, itu yang mendeteksi dini biasanya kadar kolesterolnya lagi tinggi-tingginya.
0: Nah itu tadi, kalau seandainya abai dengan tanda-tanda ini gimana Mbak?
1: Nah yaitu nanti bisa kalau abai dan nggak segera melakukan pencegahan ya bisa jadi tekanan darahnya bisa tinggi ya, mungkin apa akhirnya apa namanya mati rasa di bagian tubuh tertentu kayak gitu, karena kan ibaratnya kolesterol itu dia menumpuk di pembuluh darah kita. Kalau nggak segera kita atasi, jadi kan kalau menumpuk dia menyumbat pembuluh darah, akhirnya aliran darah kita nggak lancar ya, jadi mengganggulah peredaran darah dan tekanan darah dan sebagainya.
0: Ngeri juga ya kalau gitu ya, ininya ya, dampaknya bisa kemana-mana.
1: Dampak, gitu. Iya, makanya kita harus peduli lah, apalagi kita, makanan kita, apa yang sudah kita makan, apa yang apa pola hidup kita sehari-hari, itu apa yang kita lakukan harus kita sadari.
0: Iya, berarti mencegah ini lebih baik daripada mengobati, begitu
1: betul,
0: ya?
1: Betul, Mbak.
0: Nah, langkah awal nih atau jurus paling ampuh asik untuk mencegah biar kolesterol ini nggak sampai jebol di hari raya kurban nanti gimana? Karena kan kalau kurban kan banyak ya daging-daging dan olahan segala macamnya, gimana ini caranya, Mbak?
1: Betul, menggiurkan juga ya Mbak ya, makan opor, makan apa namanya itu
0: gula
1: ya.
0: Aduh.
1: Ya. Ya mungkin pertama itu Mbak, di daging itu kan ada ya bagian yang lemak yang bagian putih itu, mungkin kita kurangin lah penggunaan yang bagian lemaknya itu ya, dari pemilihan dagingnya dulu, nanti kita pilih dulu yang lemak kita buang. Jadi kita ambil yang daging merahnya. Terus cara mengolahnya mungkin apa lebih baik kayak di sate itu lebih bagus daripada kita buat seperti gulai. Ya, karena kan memang yang bikin meningkatkan kadar kolesterol itu adalah santannya. Saat sudah pakai santan lalu terlalu kental penggunaannya, nah itu kadar kolesterolnya pasti lebih tinggi. Ya, jadi mungkin cara pengolahannya yang bisa mengurangi kadar kolesterolnya itu. Lalu porsi makannya kita juga mungkin harus dibatasi ya. Mungkin memang lagi ini mumpung nih ya lebaran, banyak daging itu kita apa batasi konsumsinya. Mungkin kalau apa satu mangkok gitu porsinya diseimbangkan lah antara nasi, dagingnya sama mungkin bisa diimbangi sama sayur ya. Itu kan bisa berbagai penetra. Dan itu biasanya bisa pakai bawang merah.
0: Gimana tuh
1: ya,
0: bawang
1: di bagian
0: merah?
1: Acar. Acar itu kan bisa ditambahin dengan bawang merah. Nah, bawang merah itu bisa menetralisir untuk kandungan kolesterol yang tinggi. Jadi kan di bawang merah itu ada antioksidan yang bagus, Mbak. Jadi itu apa bisa menetralkan kadar kolesterol pada bahan makanan. Gitu. Jadi sebagai pendamping, misalnya kan acar ya. Nah, itu bisa.
0: Oh, berarti ada. Iya, monggo.
1: Ya, ya di situ Mbak. Jadi kita batasin dan apa dari cara pemilihan daging awal, pengolahan sampai batasi konsumsinya.
0: Oke, berarti tadi ya memilih daging yang rendah lemak, terus mengolahnya, jangan banyak santan, dan yang penting jangan berlebihan makannya ya, pendengar. Oke. Sekarang kita masuk ke ranah farmasi nih, Mbak Okta ya. Bagi pendengar kita yang udah punya riwayat kolesterol tinggi nih, kan ada wajib untuk minum obat rutin ya setiap hari. Benar nggak ini, Mbak Okta?
1: Iya, betul, Mbak. Karena sudah ada riwayat wajib itu.
0: Nah, nanti pas hari raya kan pola makan berubah, menu sedikit banyak juga berubah ya. Aturan minum obat kolesterol yang benar nih selama Idul Adha itu gimana itu, Mbak?
1: Iya. Mungkin banyak yang diketahui sama orang-orang obat kolesterol itu ada biasanya simvastatin. Ya, mungkin baru dengar ya, simvastatin, mungkin atorvastatin. Nah, itu biasanya penggunaannya obat-obat kolesterol itu sehari satu dan lebih baik dikonsumsi pada malam hari. Ya, karena apa istilahnya kalau di apa ilmu farmakologinya yang di obat-obatan itu enzim yang bisa bekerja untuk apa bekerja di obat statin ya, golongan statin itu bekerja di malam hari. Jadi lebih efektif obat itu dikonsumsi pada malam hari dan biasanya hanya satu kali sehari.
0: Gitu, satu kali sehari ya, boleh nggak nih dosisnya dinaikin sendiri, misal biasanya minum satu tablet gitu ya, karena makan dagingnya banyak jadi minumnya dua tablet gitu, boleh nggak sih itu, Mbak Okta?
1: Sebenarnya kalau diminum dua tablet ya tidak masalah, tapi nanti dia juga nggak akan berefek, nanti tubuh itu akan mengeluarkannya. Jadi yang apa di metabolismenya kan ditingkatkan, jadi yang berefek hanya pada saat malam hari dan dosisnya ya sesuai takarannya itu gitu.
0: Oke, berarti nggak boleh ya dinaikkan sendiri ya, pendengar?
1: Iya, nanti iya kalau terlalu banyak juga ada efek samping kan, obat itu juga ada efek sampingnya. Biasanya nyeri-nyeri di ujung-ujung jari kayak gitu, samping dari obat-obat kolesterol.
0: Oke, tadi disebutkan bahwa waktu paling efektif untuk minum obat kolesterol ini malam hari ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau sebelum menyantap hidangan berlemak nih, atau nunggu pas mau tidur ini boleh nggak? Sebelum makan, bukan pas malam harinya. Boleh nggak?
1: Terus, kalau lebih dianjurkan lebih efektif. Kita kan cari efektifnya ya, Mbak ya, biar obat itu maksudnya bekerjanya secara baik dan bisa menetralisir secara maksimal itu lebih baik di malam hari.
0: Okay.
1: Dianjurkannya seperti itu.
0: Oh ya, soalnya ini Mbak. Saya punya ya kenalan gitu ya, sering minum obat kolesterol tuh sesaat sebelum makan besar. Kayak curi start. Ah, aku minum ini biar aman gitu. Bagaimana ini, Mbak? Dari secara farmasi ini gimana melihatnya fenomena seperti itu?
1: Ya, mungkin nanti kan kita kalau obat itu dia bekerja di dalam tubuh kalau ada enzim ya namanya. Enzim yang mengaktifkan obat itu di dalam tubuh biar dia bisa bekerja di dalam tubuh dengan baik. Nah, enzimnya itu adanya tuh malam hari, dia bekerja aktifnya tuh malam hari. Mungkin kalau dia minumnya pagi hari ya tidak terlalu signifikan kayak gitu. Ya minum pagi, siang gitu ya, nanti enzimnya dia belum bekerja sudah ada obat itu ya. Nanti obatnya di dalam tubuh enggak terlalu aktif. Ya. Berarti enggak terlalu efektif seperti itu.
0: Oke, memang paling aktif malam hari ya, pendengar dan teman saya itu. Mungkin Mbak Okta ini ya, selain obat resep dokter, apakah ada suplemen-suplemen untuk menurunkan kolesterol nih? Ada nggak sih Mbak?
1: Biasanya tuh kalau di pasaran gitu untuk mencegah kolesterol banyak pakai omega 3.
0: Oke.
1: Yang dari apa minyak ikan itu ya, omega 3 itu kan juga mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, itu sangat efektif untuk membantu menetralisir kolesterol juga. Jadi kalau obat-obat seperti itu kan dia mensupport obat-obat kimianya tadi. Boleh, itu sangat dan sangat dianjurkan juga.
0: Tapi nanti kontradiktif nggak dengan obat-obat yang kolesterol tadi yang diminum rutin itu?
1: Oh, enggak sih. Jadi kan minumnya kayak gitu, kita juga ada jedanya ya. Dan dia sudah ada bukti ilmiahnya bahwa dia tidak berinteraksi ya. Jadi tidak saling mengganggu kerja di dalam tubuh seperti itu. Okay. Omega 3 yang bisa dianjurkan.
0: Jedanya itu berapa lama Mbak waktunya?
1: Bisa jadi kan tadi obat kimia kayak golongan statin malam, omega 3-nya boleh pagi, siang. Okay. Saya jeda 4 atau 6 jam.
0: Berarti boleh ya. Itu diminum, tidak hanya diminum untuk individu yang punya riwayat kolesterol tinggi kan ya. Orang sehat juga boleh minum ya Mbak berarti?
1: Boleh, iya. Iya, karena apalagi semakin usia kan peredaran darah pasti ada juga kolesterol-kolesterol yang menempel-nempel di pembuluh darah kita lah. Untuk omega 3 itu bagus untuk antioksidan, membersihkan atau memperbaiki plak-plak yang nempel atau kolesterol yang nempel di peredaran darah itu.
0: Oke.
1: Baik sekali, baik.
0: Kalau suplemen-suplemen ini biasanya bisa dibeli di apotek bisa ya, Mbak ya?
1: Ada, ya, apotek ada. Biasanya sekarang kalau itu kan dijual di swalayan gitu, ada kayaknya Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena dia termasuk obat bebas.
0: Oke.
1: Jamu ya.
0: Baik. Nah, kalau untuk yang sudah punya riwayat kadar kolesterol tinggi, kadang saat Idul Adha ini panik gitu, kolesterolnya naik. Nah, itu boleh nggak sih langsung beli obat tanpa resep atau tanpa konsultasi ke apotek itu boleh nggak Mbak?
1: Kalau saya sarankan sih lebih baik pengecekan diri dulu. Ya karena kan kita mengkonsumsi obat kan pasti harus ada tujuannya ya, obat itu kan ada indikasinya, dan kalau kita tidak minum obat tidak sesuai indikasi takutnya muncul efek samping. Jadi lebih baik dideteksi dulu, boleh dicek pengecekan kolesterol itu ya, kan ada di pelayanan-pelayanan kesehatan di puskesmas atau mungkin di klinik kayak gitu. Nah, kalau memang ada tanda-tanda sudah mulai warning nih, nah boleh kita menggunakan obat-obat kolesterol ini. Ya.
0: Tadi disinggung sedikit soal efek samping kalau kita minum obat kolesterol secara sembarangan. Nah, ini efek sampingnya apa ini, Mbak?
1: Ya. Ada namanya istilah rhabdomyolisis. Jadi kayak kaku-kaku di ujung-ujung jari kayak gitu. Itu kalau biasanya memang jangka panjang penggunaan dan dosisnya berlebih biasanya kayak gitu.
0: Kalau jangka pendeknya ada enggak, Mbak?
1: Jangka pendek bisa nggak terlalu kita rasakan.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Ya, ini sudah ada ini ya, banyak sekali yang bertanya. Ini saya cek dulu di Insta, di YouTube-nya RRI Madiun. Aduh, udah banyak sekali ini.
1: Ya, mau itu ya,
0: mau bertanya.
1: Menjelang Idul Adha.
0: Menjelang Idul Adha, ini banyak sekali yang nanya nih. Saya bacakan satu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada akun Pepes dan dia yang sudah berpartisipasi ya. Terima kasih apresiasinya. Ada dari akun Risa. Jika kita konsumsi daging atau makanan berlemak dibarengi makan bawang putih atau bawang merah mentah, apakah bisa mencegah kenaikan kadar kolesterol dalam darah? Tadi sudah disebutkan ya. Mungkin penekanannya ya, Mbak, ini juga sekaligus untuk menjawab akun Ahmad. Ini pertanyaannya mirip-mirip tentang lalapan bawang merah sebagai pendamping makanan daging di Idul Adha. Monggo, Mbak Okta.
1: Ya, Sangat baik banget ya itu, bahwa penggunaan bawang merah atau bawang putih biasanya langsung digunakan sebagai lalap ya. Nah itu sangat bisa membantu menetralisir kadar kolesterol ya, karena di bawang merah atau bawang putih itu ada antioksidan tinggi, biasanya di situ ada kandungannya seperti flavonoid ya. Nah itu apa namanya, bisa membantu menghambat pembentukan yang LDL tadi mbak, yang lemak jahat tadi, sehingga nanti bisa mencegah terjadinya penumpukan plak, penyumbatan apa ada penyumbatan kolesterol atau lemak di dalam darah.
0: Baik.
1: Iya, itu mbak. Ini sangat dianjurkan.
0: Sangat dianjurkan ini untuk akun Ahmad dan tadi Mbak Risa ya. Ini masih banyak pertanyaan ini Mbak Okta, tapi kita akan berikan jawaban-jawaban setelah jeda yang satu ini ya.
1: Ya.
0: Tetap di Pro 1 RR Madiun pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat bergabung bagi pendengar dan pemirsa yang baru bergabung mendengarkan program AE Raya Menyapa pagi ini. Masih bersama saya Ulfa Larasati dan narasumber Pro 1 RRI Madiun pagi ini yang bergabung secara daring ada Mbak Oktavia Rika Dewi, Magister Farmasi dari Ikatan Apoteker Indonesia Kota Madiun, yang membahas tentang topik cegah kolesterol saat santap hidangan Idul Adha. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada narasumber kami melalui telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp kami di 0811 366 9907. Masih ada waktu hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, pendengar dan pemirsa. Setelah ini kami akan bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun. Baik, Ulfa bacakan ya. Yang pertama dari akun dia, bagaimana cara mengolah daging kurban yang aman untuk kolesterol? Tadi sudah disinggung sedikit Mbak Okta, mungkin bisa penekanannya sekali lagi.
3: Ya, untuk olahannya ya, tadi di awal dengan pemilihan dagingnya, kita pilih dulu daging yang daging merah ya. Jadi hilangkan dulu bagian-bagian lemaknya, lalu diolah dengan seminimal mungkin menggunakan santan ya, atau mungkin boleh menggunakan santan tapi jangan terlalu kental, atau bisa jadi banyak juga olahan sekarang itu menggunakan penggantinya menggunakan susu ya. Jadi santannya itu diganti dengan susu yang rendah lemak atau low fat ya, bisa jadi seperti itu. Atau kalau tidak diolah dengan apa menggunakan santan atau susu, bisa dengan dibakar ya. Jadi dagingnya disate gitu, atau di kukus ya. Mungkin ada olahan-olahan yang daging dengan cara dikukus. Itu sih ya yang untuk mengurangi kolesterol.
2: Oke, baik. Iya. Terima kasih. Lalu dari akun Master nih, ini menyambung ya pertanyaannya Mbak Okta ya. Di antara daging sapi, daging kambing, bagian jeroan dan santan, mana yang sebenarnya menjadi pemicu utama lonjakan kolesterol jahat saat Idul Adha ini, Mbak?
3: Tadi ya, saudara Mbak, jadi yang sebenarnya membuat daging itu berkolesterol tinggi itu adalah santannya, ya, karena di situ yang apa

0: keras ya. Jadi memang harus dikonsultasikan dulu oleh apa pada dokter. Jadi pembelian pertama harus berdasarkan resep dokter dulu.
1: Oke. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok khusus ya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan orang-orang yang sudah lanjut usia ini? Mereka pengen menikmati hidangan Idul Adha tapi punya bakat kolesterol tinggi. Ada pesan atau rambu-rambu khusus gitu dari sisi keamanan obat nih untuk mereka?
0: Kalau yang pertama tadi, ibu hamil dan menyusui, itu juga harus dikonsultasikan dulu ya. Karena memang obat kolesterol ini ada efeknya juga pada ibu hamil dan menyusui. Jadi nanti dikonsultasikan dulu, mungkin ada penyesuaian dosis atau bisa diganti dengan obat yang lain ya. Kalau yang untuk apa tadi, lansia ya, lansia tadi biasanya dosisnya sudah disesuaikan oleh dokter. Jadi apa, dikonsultasikan kepada dokternya dulu.
1: Oke, berarti
0: dosisnya.
1: Berarti iya, memang tidak boleh dibeli sembarangan ya, harus tetap konsultasi dokter untuk penyesuaian dosis dan juga kondisi-kondisi tertentu seperti ibu hamil dan menyusui tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, Mbak Okta, selain kolesterol nih, konsumsi daging kurban secara berlebihan saat Idul Adha ini, apakah juga menimbulkan potensi penyakit lain ini, Mbak? Atau mungkin seperti hipertensi, kayak gitu?
0: Ya, bisa. Jadi sebenarnya obat apa, kondisi kolesterol, terus hipertensi, diabetes itu saling berkaitan. Nah, jadi ya, tadi kolesterol ada kaitannya dengan nanti peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Ya, karena tadi ya gambarannya misal pembuluh darah kita itu banyak kolesterolnya. Jadi kayak ibarat selang tuh, selang air. Di dinding-dindingnya banyak lemak-lemak atau plak-plak yang menghambat. Jadi nanti tekanan darahnya pasti akan naik. Nah, itu bisa berefek ke hipertensi seperti itu.
1: Nah, jika pasien atau individu nih harus minum obat kolesterol dan obat hipertensi tadi ya, gimana cara mengatur jeda minum obatnya nih biar khasiatnya obat-obat tersebut tetap efektif, tetap maksimal gitu?
0: Bisa kita buat jadwal minum obatnya ya. Misalnya kalau obat hipertensi itu banyak dikonsumsi pagi atau bahkan ada juga yang konsumsinya malam, itu nanti dikasih jeda biasanya 30 atau 90 menit antara obat satu dengan obat yang lain.
1: Oke,
0: kalau yang obat kolesterol malam tadi ya.
1: Oke, baik. Lalu ini kelihatannya juga nyambung nih tentang obat-obat juga nih dari akun Koko. Apa bedanya atorvastatin, simvastatin? Lebih baik yang mana, Mbak Okta? Apakah harus dengan resep dokter juga atau dan amankah untuk dikonsumsi jangka panjang? Monggo dijawab satu-satu ya. Ini apa perbedaan atorvastatin dan simvastatin tadi?
0: Simvastatin ya. Itu sebenarnya dalam satu golongan yang sama, golongan statin. Cuma obat itu ada generasinya, generasi pertama, generasi kedua gitu. Nah, yang generasi pertama itu adalah yang simvastatin. Lalu nanti yang generasi kedua adalah atorvastatin. Itu perbedaannya dia keefektifannya. Jadi kalau yang simvastatin dia lebih banyak bekerja di LDL. Jadi dia mengatur atau mengurangi kadar LDL-nya. Tapi kalau yang atorvastatin, karena generasi yang baru ya, dia sudah ada peningkatannya misalnya gitu. Jadi dia nggak hanya di LDL aja, tapi dia bisa meningkatkan kadar HDL yang lemak baik tadi gitu. Jadi apa, kalau dikatakan lebih baik ya pasti lebih baik yang atorvastatin ya, karena dia punya dua mekanisme kerja, bisa di LDL dan di HDL tadi. Kalau yang mendapatkannya tadi ya, dua-duanya sama, simvastatin dan atorvastatin itu merupakan golongan obat keras, jadi tetap harus berasal dari resep dokter dulu. Gitu, ya.
1: Lalu apakah aman, Mbak, ini untuk dikonsumsi dalam jangka panjang nih?
0: Penggunaannya memang untuk jangka panjang asal berdasarkan dosis dan cara pakai yang benar.
1: Oke. Berarti aman sejauh mengonsumsinya sesuai dengan ketentuan dari dokternya ya.
0: Betul, iya.
1: Oke. Lalu dari akun Depo, apabila lupa meminum

0: obat kolesterolnya di malam hari, apakah tindakan medis yang disarankan? Kalau lupa minum obat gimana, Mbak? Boleh nggak kita di hari selanjutnya minum obat di pagi hari dan malam hari? Jadi dirapel, Mbak, besokannya.
1: Ya, biasanya kalau lupa ya sudah, nanti hari berikutnya kita minum sesuai dengan dosis dan anjuran gitu.
0: Okay. Berarti iya, tidak disarankan untuk dirapel seperti tadi yang dibahas.
1: Iya, kalau dirapel nanti takutnya muncul efek sampingnya ya. Dosis berlebih.
0: Oke, selanjutnya ya, dari akun Aura tadi saya tengok sedikit. Kolesterol ini sudah menyerang remaja, Mbak Okta katanya. Masalahnya apa ya, Mbak? Kenapa ya, remaja ini sudah mulai-mulai ini menderita mengalami kadar kolesterol yang tinggi ini, Mbak?
1: Iya, di sini ini kalau remaja sekarang itu kalau saya amati kebanyakan pola makan ya. Ya kadang ini banyak gorengan, ya gorengan lah itu. Biasanya saya lihat gorengan satu kresek itu dihabiskan sendiri ya, gitu. Jadi apa, pola makan dan mungkin kurangnya olahraga. Ya, jadi apa, kolesterol itu tidak jauh dari pola makan dan aktivitas fisik. Jadi kalau memang kita terpaksa makan, sudah terlanjur makan yang banyak kolesterol, kita imbangilah dengan aktivitas fisik, berolahraga, kayak gitu. Mungkin anak remaja sekarang itu pola makannya ya, pola makannya yang kurang apa namanya, hati-hati, kurang aware ya.
0: Karena kan sekarang banyak makanan viral ya, Mbak ya, makanan viral, makanan yang hype sekarang, apa pengen dicoba gitu.
1: Betul ya, tanpa melihat ini kandungannya seperti apa ya gitu.
0: Oke, baik. Itu berarti generasi muda harus mulai aware dengan apa yang dikonsumsi, karena ancaman kolesterol nggak main-main ya, bisa sampai jantung tadi ya katanya.
1: Iya, banyak sekarang kan anak muda tekanan darahnya sudah tinggi, kolesterolnya tinggi, banyak itu.
0: Oke, lalu dari akun Masmo, lebih tinggi dan bahaya mana kolesterol yang disebabkan konsumsi daging atau yang disebabkan karena konsumsi gorengan? Nah, tadi sudah dibahas juga nih, disinggung sedikit gorengan.
1: Iya, gorengan tuh. Apalagi minyaknya yang sudah hitam itu ya, Mbak. Itu yang berbahaya.
0: Oke, berarti kesimpulannya lebih bahaya kolesterol dari gorengan tadi daripada konsumsi daging, Mbak?
1: Iya, betul. Kolesterol dari gorengan tadi ya, dari lemak yang sudah jenuh, yang sudah menghitam itu tadi ya.
0: Oke, iya. Terus gimana cara mengatasi untuk orang yang menderita hiperkolesterolemia? Apa itu, Mbak, hiperkolesterolemia ini?
1: Ya, hiperkolesterolemia itu berarti kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah. Ya, jadi ya cara mengatasinya tadi ya, mengatur pola makan, olahraga teratur itu ya, kegiatan fisik, dan juga kalau sudah memang ada obat kolesterolnya ya, gunakan obat sesuai dengan dosisnya kan.
0: Tapi tetap boleh mengonsumsi daging ya?
1: Boleh, boleh, Mbak. Boleh.
0: Tetap boleh, tapi yang dagingnya yang dipilihan tadi dengan cara pengolahan yang
1: tepat.
0: Oke. Lalu dari mana lagi ya, sebentar saya pilih-pilih. Nah, bagian daging mana yang paling direkomendasikan nih untuk dikonsumsi bagi orang yang sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi, dari akun Gemini nih. Bagian daging paling recommended ini dari farmasi.
1: Bagian daging yang rekomendasikan. Jadi kalau bagian daging ya kali pilihlah bagian daging yang merah ya, yang ya jangan terlalu banyak apa lemaknya yang putih-putih itu ya, itu dihilangkan. Jadi pilih bagian daging yang merah.
0: Oke. Mbak Okta, ini misal ya, besok saat Idul Adha nih, ada pendengar yang ngerasa pusing atau lehernya kaku, cengeng-cengeng gitu ya, boleh nggak langsung datang ke puskesmas, apotik? Karena takutnya kalau ke puskesmas, kalau rumah sakit tuh ada antri-antrinya gitu. Kalau langsung ke apoteker boleh nggak?
1: Boleh, ya boleh. Konsultasikan dulu ya, konsultasikan apa kondisinya itu, mungkin bisa direkomendasikan obat yang kayak tadi, pemberian omega 3, atau memang biasanya ada juga ya pengecekan apa sederhana ya, deteksi awal untuk apa melihat kadar kolesterol di dalam darahnya. Memang kalau terlalu nanti diketahui tinggi ya, bisa disarankan untuk ke dokternya dulu untuk diberikan rekomendasi obat.
0: Oke. Itu ceknya melalui gimana Mbak itu mekanismenya? Ceknya cek darah gitu, kayak cek gula darah atau seperti apa?
1: Iya, betul. Kayak seperti cek gula darah yang pakai alat yang kecil itu ya, pakai stick. Biasanya itu ada di pelayanan di klinik atau di apotek ya, itu bisa.
0: Itu tapi saya penasaran deh Mbak, apoteker itu layanan apa saja sih yang bisa dibantu oleh rekan-rekan apoteker di apotek gitu? Apa saja sih yang bisa diberikan selain memberikan ini ya, obat, kalau kita beli obat kan itu pasti ada.
1: Ini bisa membantu untuk melakukan pendeteksi dini, pendeteksian dini. Ya, jadi bantu apa, mengkonsultasikan kondisi tubuhnya atau konsultasi obat dan deteksi dini. Tapi nanti kalau sudah di ranahnya pendiagnosa, itu nanti biasanya kita sarankan untuk ke dokter dulu ya, atau ke klinik gitu.
0: Oke. Kolesterol ini sebenarnya saya tanyanya sebagai orang awam ya Mbak, sebenarnya kolesterol yang dibahas di mendekati Idul Adha ini tuh sebenarnya mitos atau memang real daging itu memang membuat kolesterol gitu?
1: Tadi ya Mbak, bukan dagingnya ya, tapi cara pengolahannya tadi yang bikin sebenarnya orang akhirnya, aduh ini nanti kolesterolnya tinggi kayak gitu. Tapi kalau yang daging merah itu sebenarnya bagus ya Mbak, itu kan apa namanya, protein tinggi kan, protein yang memang dibutuhkan di dalam tubuh. Tapi yang salah terkait kolesterol tadi itu ada cara pengolahannya sebenarnya ya.
0: Karena banyak anggapan bahwa enggak kolesterol gitu, tapi ternyata memang ada penyebabnya ya, kenapa kok dibilang kolesterol gitu.
1: Iya betul. Okay. Karena identik dengan lemak itu ya Mbak.
0: Yeah. Lalu ini ada akun Maria Dorita yang bertanya tentang apakah kolesterol ini bisa turun secara alami tanpa obat bagi yang usia 30 ke atas nih Mbak, bisa turun nggak Mbak?
1: Bisa, tadi melakukan diet ketat ya, dari pemilihan makanannya sama melakukan olahraga apa secara rutin tadi. Itu bisa mengurangi kolesterol tanpa mengkonsumsi obat.
0: Tapi memang, apakah memang ada kondisi di mana kolesterol ini nggak bisa turun atau sulit sekali untuk turun nih kadarnya?
1: Misalnya sudah ada, kadang ada riwayat apa penyakit ya, jadi memang sudah ada bawaan riwayat keluarga, terus riwayat apa namanya penyakit sebelumnya, itu biasanya susah. Dan juga faktor usia. Ya usia kan juga berpengaruh apa namanya di ini namanya di pembuluh darahnya, mungkin sudah tidak apa di dalam tubuh, proses metabolisme di dalam tubuhnya itu sudah tidak baik ya. Karena itu kan bisa disebabkan oleh faktor usia, faktor riwayat penyakit sebelumnya, atau riwayat dari keluarga.
0: Ada riwayat keluarga juga, berarti apakah
1: bisa
0: kadar kolesterol tinggi itu bisa menurun secara genetik begitu?
1: Bisa.
0: Oh begitu, bisa.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau gitu misalnya saya punya orang tua atau pendahulu saya yang punya kadar kolesterol tinggi, saya cek sekarang, saya cek sekarang itu bisa ketahuan nggak saya punya bakat atau nggak?
1: Kalau dicek bisa, nggak apa-apa, tapi kan itu ada faktor-faktor lain tadi, pola makan itu juga sangat berpengaruh. Belum, itu tidak menjadi patokan ya. Jadi kalau orang tuanya kolesterol enggak. Karena bisa jadi tadi pola makannya, pola apa hidupnya itu sangat berpengaruh juga.
0: Oh, berarti mengetahui Sejak dini tuh,
1: cara dini.
0: Sejak dini tuh berarti lebih bagus ya berarti. Ini menyambung pertanyaan dari akun Kentang Goreng nih. Kapan waktu terbaik untuk melakukan pengecekan kolesterol? Dan apakah pengecekan kolesterol mandiri ini akurat untuk mendeteksi penyakit kolesterol dalam tubuh? Monggo Mbak Okta.
1: Ya, sedini mungkin boleh dilakukan pengecekan. Ya, jadi biasanya umur 30 tahun ya itu muncul penyakit-penyakitnya baru ketahuan. Nah, itu boleh dilakukan pendeteksian dini. Dan pengecekan yang biasanya di apotek atau di klinik itu bisa membantu. Jadi dikatakan akuratnya tidak 100% akurat, mungkin 80-90% itu akuratnya. Jadi kalau sudah tahu oh ternyata tinggi, jadi kan kita bisa lebih hati-hati ya. Mungkin setelah itu kita bisa konsultasikan ke dokter dulu untuk pengecekan yang lebih akurat lagi.
0: Oke, berarti pengecekan sejak dini disarankan gitu ya. Betul, untuk mengecek kadar kolesterol dalam tubuh. Dan pengecekan mandiri ini bisa membantu, tapi tetap harus konsultasi ke dokter begitu ya Mbak Okta. Nah, wah ini gak terasa ini udah di penghujung dialog nih Mbak Okta. Seru banget nih penjelasannya tentang kolesterol ini karena dekat dengan kita ya. Dengan kita, dan sering diperbincangkan apalagi menjelang Idul Adha. Ini sebagai penutup ini Mbak Okta, boleh nggak dibagikan pesan utama untuk seluruh masyarakat, pendengar dan pemirsa Prosatu RRI Madiun agar momen Idul Adha besok nih bisa kita rayakan dengan nikmat tapi tubuh tetap sehat, aman dari kolesterol gitu. Monggo Mbak Okta.
1: Iya, tipsnya apa ya? Ya, kita menyambut hari raya Idul Adha ini dengan senang ya Mbak ya. Dengan jadi kita mungkin lebih aware atau lebih peduli nanti terkait dengan apa aja makanan yang akan kita konsumsi, lalu kita peduli dengan kondisi tubuh kita itu seperti apa ya. Jadi misal nanti kalau sudah merasa ada tanda-tanda yang tadi kurang baik di dalam tubuh kita, kita harus segera apa namanya sadar, oh jadi ada nih sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh saya, kita harus segera apa melakukan pendeteksian dini tadi ya. Jadi biar kita nanti menjelang Idul Adha itu kita dalam kondisi yang fit dan pasti dalam kondisi yang bahagia dan sehat ya.
0: Amin. Terima kasih Mbak Okta yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya memberikan edukasi kepada pendengar dan pemirsa semua berkaitan dengan cegah kolesterol saat santap hidangan Idul Adha. Sampai ketemu di lain kesempatan Mbak Okta.
1: Ya, terima kasih Mbak Okta untuk kesempatannya. Ya,
0: terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik pendengar, semoga perbincangan pagi hari ini bermanfaat bagi Anda semua ya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada akun-akun YouTube yang sudah berpartisipasi. Ada akun Pepes Pindang, Diah Esti, ada lagi Servis AC Panggilan loh. Ada Dana Oke yang memberikan apresiasinya, bagus materinya sesuai dengan kenyataan sekarang, terima kasih. Ada Dan Bagus, Janar Oke juga terima kasih. Pemancar Pro 3, Pro 3 Ngawi, Masya Allah. Agus Sulistyo, Kerang Ajaib, Will Agus S dan Eko Susilo Maria Dorita, terima kasih partisipasinya. Mari kita sambut hari raya kurban ini dengan sukacita ya, tapi tetap bijak dalam mengonsumsi hidangan agar ibadah kami kita hari ini nantinya nyaman dan tubuh kita tetap sehat, bebas kolesterol jahat gitu. Akhirnya dari Pro 1 RRI Madiun, saya Ulfa Larasati mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id

RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Ya, halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mediona. Saatnya kita di Halo RRI, sebuah program yang coba menampung apa yang menjadi aduan ataupun laporan Anda berkaitan dengan masalah sosial, fasilitas umum, dan layanan publik yang Anda temui di sekitar Anda.

0: Ya ampun, serem banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Ya apa to kowe lungguh sik kira lungguh lungguh.
0: Ya panas iki panas iki butuh es iki.
1: Kene-kene.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi rada dadi jare sisteme error terus ngulang sampe bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kalau nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA-ne wae ya, tak WA-ne langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Eh, kalau cuma mau jajal ya? Weh, dijawab langsung kan?
0: Ya, cepet men ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan iki.
3: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo

0: 9,7 Pro 1 RRI Madun pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Untuk terkait aduan warga tentang sampah yang ada di sungai dan sedimen sungai di daerah Pilangbangu atau Bok Malang, ini sudah ditanggapi oleh Kepala DLH Kota Madun, di mana telah ditindaklanjuti dengan mengirim alat berat untuk membersihkan sampah dan sedimen sungai. Terima kasih untuk DLH Kota Madun yang gercep menanggapi aduan warga terkait sampah dan yang ada di sungai dan sedimen sungai di daerah Pilangbangu atau Bok Malang. Kemudian pendengar, ada aduan ini dari Pak Bejo di Jalan Selak Timur 9 Madiun. Mohon perhatian yang berwenang nih, kalau kita melalui Jalan Panorama lanjut ke Jalan Selak Timur 10, udaranya kok terasa agak sedap atau bau gitu ya? Apa penyebabnya ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Bejo. Dalam hal ini tim Halo RRI juga berusaha menghubungi PLT DLH Kota Madun Pak Ansyar Rasyidi. Coba nanti ya, mudah-mudahan hari ini bisa tersambung, bisa mendapatkan jawaban dari beliaunya ya. Dan sementara ada Rafadi Munggut yang kali ini juga mengirimkan aduannya seperti apa. Coba kita dengarkan bersama-sama pendengar ya.
1: Halo RRI, saya Rafa dari Madiun, wilayah Munggut. Nah itu saya mau kayak gimana ya, kesel aja gitu. Jadi di lokasi rumah saya, wilayah Munggut itu, di jalan sekitar jalan raya Munggut itu kan udah ada tukang pengumpul sampahnya ya, dan itu kita di kawasan itu disuruh bayar untuk ngumpulin sampah-sampah itu. Nah tapi kadang sama tukang sampah itu, sampah rumah tangga itu nggak mau diangkut, jadi ditinggal gitu aja padahal kami udah bayar. Nah oke lah, nggak diangkut. Kemudian akhirnya kami coba ke TPS yang memang itu tempatnya buat buang sampah di wilayah Munggut lah ya, di area sekitar sawah-sawah itu. Nah kami buang ke situ lah, kok buang ke situ ditanyain petugasnya disuruh bayar, itu kemudian gimana ini? Udah kami sampah ditaruh di luar rumah disuruh bayar dan itu nggak dibuangin sama petugasnya lah, pas kami mau buang sampah sendiri itu kami disuruh bayar lagi dan dimintain data macem-macem, dan malah diinterogasi sama petugasnya. Itu terus gimana? Apa kami harus buang sampah ke sungai atau bakar sampah atau gimana? Itu kayak bingung aja kami. Akhirnya ya sampah ya bingung mau dikemanain gitu loh setiap hari. Gitu aja, terima kasih. Ini mohon solusinya.
0: Terima kasih buat Rafa di Munggut yang berkaitan sampah di depan rumah yang sudah bayar iuran tapi tidak diangkut oleh petugas. Sementara untuk langsung membuang di TPS, disuruh bayar sama petugas juga gitu ya. Rafa ya. Baik, tim RRI juga sudah sedang menghubungi pihak terkait DLH Kabupaten Madiun ya. Dalam hal ini coba nanti mudah-mudahan juga tersambung masalah ini, apa yang menjadi penyebabnya, kesalahannya di mana, bentuknya seperti apa. Coba nanti kita tunggu konfirmasi dari DLH Kabupaten Madiun ya. Karena bingung juga nih, ketika sampai ditaruh di luar, sementara kita udah bayar iuran tapi nggak diangkut-angkut, terus kalau numpuk gimana? Sementara kalau langsung dibuang di TPS, disuruh bayar juga sama yang jaga. Nah, diinterogasi malah katanya tadi ya, sama Rafa ya. Bingung serba salah juga. Sementara udah mau iuran tapi sama petugas nggak diangkut. Apakah iya ada oknum yang terima uangnya aja tapi kerjanya nggak mau? Kemudian ketika langsung membuang di TPS, disuruh bayar juga. Apakah iya ini ada pungli? Harusnya warga nggak bayar tapi jadi bayar. Nah, di sini nanti juga akan ketemu benang merahnya ya. Sabar untuk Rafa di Munggut. Mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan jawaban dari pihak terkait ya.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, pendengar, kita masih bersama-sama di Halo RRI. Sekali lagi sebuah program yang coba menjembatani apa yang menjadi masalah yang Anda alami di lingkungan sosial Anda, di fasilitas umum dan layanan publik yang berkaitan dengan kepentingan bersama ataupun kepentingan masyarakat ya. Kali ini berkaitan dengan aduan Pak Bejo di Jalan Salak Timur 9 Madiun. Tim Halo RRI sudah berhasil menghubungi PLT DLH Kota Madiun Pak Ansyoro Sidi. Menurut beliau melalui pesan singkat WA mengatakan akan dilakukan pengecekan terlebih dulu apa penyebabnya, karena menurutnya di daerah Jalan Panorama tidak ada TPS. Kalau ini berkaitan dengan saluran akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR dulu, perlu dicek dulu, khawatirnya salah analisa penyebabnya. Begitu ya Pak Bejo ya, jawaban dari Pak Ansyoro Sidi dari PLT DLH Kota Madiun ya. Sementara pendengar, ada juga aduan, selamat pagi Halo RRI, saya Meli, izin bertanya apakah di stasiun kereta Madiun saat ini sedang ada renovasi? Apakah nanti akan ada semacam kebijakan-kebijakan terkait pelayanan di stasiun kereta api Madiun? Baik, buat Meli, terima kasih untuk aduan ataupun laporan Anda. Coba nanti kita akan hubungi pihak KAI ya. Tim Lareri juga sedang menghubungi ke sana ya.

RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

Ya, pendengar, sekali lagi buat Pak Bejo di Jalan Salak Timur 9 Madiun mengadukan mohon perhatian yang berwenang nih, kalau kita melalui Jalan Panorama lanjut ke Jalan Salak Timur 10, udaranya kok terasa agak sedap atau bau gitu ya. Itu apa penyebabnya ya? Terima kasih. Ya, pendengar, kita sudah mendapatkan jawaban dari PLT DLH Kota Madiun Pak Ansyoro Sidi. Melalui pesan singkat WA, Pak Ansyar Rosidi mengatakan akan dilakukan pengecekan terlebih dulu apa penyebabnya. Karena menurut Pak Ansyar, di daerah Jalan Panorama tidak ada TPS. Jadi kalau kaitannya dengan saluran akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR. Perlu dicek dulu, khawatirnya salah analisa penyebabnya. Dan ini juga di follow up lagi sama beliaunya, pendengar. Taman dari beliau yang saat ini juga sedang rapat koordinasi dengan petugas DLH dan Deputi Menpan. Intinya di dekat ruko-ruko timur ada selokan yang dibuntu, akhirnya menimbulkan bau. Sudah didodol sama PU biar lancar, diteruskan alirannya ke sungai depan Mahmil. Untuk lebih jelasnya, pendengar, setelah ini Pak Ansar Rasidi dan Trantip Taman akan cek lokasi. Begitu ya jawabannya dari PLT Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Pak Ansyar Rasidi. Terima kasih Pak Bujo, mudah-mudahan setelah ini gak bau lagi ya ketika melewati Jalan Panorama 12 Jalan Salak Timur 10 ya. Oke.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.

0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, pendengar, berkaitan dengan apa yang dilaporkan oleh Meli yang bertanya tentang apakah di stasiun kereta Madiun saat ini sedang ada renovasi, apakah nanti akan ada semacam kebijakan terkait pelayanan di stasiun kereta api Madiun. Tim Halo RRI selanjutnya menghubungi pihak KAI Daop 7, manajer rumah PT KAI Daop 7 Bapak Tohari. Namun saat ini beliau masih dalam perjalanan ke Kediri memenuhi undangan di Subprovinsi Jawa Timur. Jika memungkinkan untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Ya pendengar, jangan lupa Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat Anda bisa laporkan, adukan apa yang menjadi permasalahan Anda di 0811-366-9907 untuk WhatsApp dan telepon di 0351-459-198 atau juga bisa follow dan mention media sosial kami Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Madiun dan @RRI Pro 1 Madiun. Adon diterima 1 kali 24 jam seminggu ya.
0: Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Bruno Fernandes menorehkan sejarah baru Liga Primer Inggris saat Manchester United menang 3-0 atas Brighton dan Hove Albion. Fernandes mencatat asis ke-21 musim ini sekaligus memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah kompetisi. Gelandang asal Portugal itu datang ke laga ini dengan mengantongi 20 asis sepanjang musim 2025-2026. Catatan itu menyamai rekor milik Thierry Henry 2002-2003 dan Kevin De Bruyne pada 2019-2020. Manchester United sendiri sudah memastikan posisi ketiga sebelum pertandingan di Stadion American Express pada Minggu 24 Mei 2026. Karena itu, perhatian tertuju pada peluang Fernandes mencetak rekor baru. Momen bersejarah hadir pada menit ke-32 pertandingan, di mana Patrick Dorgu menyundul sepak pojok Fernandes menjadi gol pembuka bagi tim tamu. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: info stok darah hari ini.
1: Ya, selamat siang pendengar. Kita sudah ada di Madun siang ini informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madun hari ini Senin 25 Mei 2026. Stok untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat golongan darah A tersedia 107, golongan darah B ada 131, golongan darah O ada 118 dan golongan darah AB ada 34. Kemudian untuk trombosit pekat, pendengar, golongan darah A tersedia 12, golongan darah B ada 7, golongan darah O 11, dan golongan darah AB ada 4. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A ada 8, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 3, dan golongan darah AB ada 3. Untuk agenda donor darah mobil unit hari ini tidak ada, pendengar, sementara untuk informasi donor darah, Anda bisa hubungin Palang Merah Indonesia PMI Kota Madun Jalan Bali nomor 41 Madun, telepon 0351 463 305, buka dari pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia Magetan, bisa saya informasikan untuk stok darah lengkap golongan darah A tersedia 15, golongan darah B ada 24, golongan darah O ada 43, golongan darah AB ada 4. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A 10, golongan darah B ada 6, golongan darah O 18, golongan darah AB ada 7. Dan trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 6, golongan darah B 5, O juga 5, dan AB juga 5. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 3, golongan darah B ada 7, golongan darah O ada 10, dan golongan darah AB ada 4. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini pendengar, 25 Mei 2026 di Panti Sosial Tresno Wirda Magetan jam 8 sampai dengan selesai.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi Programa 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat siang pendengar. Kita sudah ada di Madiun siang ini, pengarus utamaan gender dan inklusi siang hari ini untuk hari Senin tanggal 25 bulan Mei 2026 akan memperbincangkan tentang fenomena brain rot dan penurunan fokus remaja. Bersama narasumber ada Bu Katrina Yeni Susilaningsih, MPD. Beliau adalah dosen pada program studi bimbingan konseling UKWMS Kampus Madiun. Selamat siang, Bu Katrina.
4: Selamat siang, Mas Adi.
1: Apa kabar?
4: Baik.
1: Sehat bahagia ya, Bu Katrina.
4: Sehat bahagia.
1: Alhamdulillah, Bu Katrina.
4: Ya.
1: Oke, pendengar, nanti juga Anda bisa ikuti perbincangan ini, berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau di 0811366907. Kami juga hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom live chatnya. Baik, Bu Katrina, menarik sekali fenomena brain rot dan penurunan fokus remaja. Sejatinya mungkin masyarakat di luar sana belum pada ngerti apa yang dimaksud brain rot itu, Bu Katrina? Monggo.
4: Ya, Mas Adi, jadi hari ini kita bicara tentang media sosial lagi begitu ya.
1: Iya.
4: Karena tidak lepas-lepasnya, tidak ada habisnya. menjadi apa ya, menjadi suatu kebutuhan buat kita semua, tetapi di balik itu ada dampak yang juga harus kita pikirkan. Salah satunya adalah brain rot ini. Nah, brain rot ini adalah suatu kondisi yang menggambarkan kondisi menurunnya kemampuan berpikir pada seseorang yang diakibatkan karena seringnya mengkonsumsi konten digital secara berlebihan, gitu. Jadi ini istilah, jadi brain rot yang dikatakan bahwa kalau seseorang itu sering terus-menerus, artinya terus-menerus berarti bisa saja dapat dikatakan bahwa sebagian besar hidupnya, waktunya banyak dihabiskan untuk melihat atau mengkonsumsi konten-konten yang ada di media sosial. Nah, pastinya kan yang dilihat bukan yang bermanfaat saja, tetapi hal-hal yang juga mungkin tidak bermanfaat. Nah, kita bisa melihat bahwa tayangan yang ada di media sosial itu kan sifatnya cepat ya, gitu ya, Mas Adi ya. Jadi nanti otak kita akan, menurut para ahli yang mengatakan bahwa ketika kita sering melihat tampilan-tampilan cepat yang ada di media sosial, maka kita akan lebih mudah menerima yang cepat, menerima yang instan, begitu. Nah, padahal dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saja gitu ya, dalam belajar khususnya remaja, ini kan membutuhkan bagaimana pola pikir kritis, pola pikir bagaimana kalau mengerjakan soal, mengerjakan tugas, itu perlu fokus, perlu konsentrasi yang lebih tinggi lagi, begitu. Nah, kalau kita terbiasa melihat media sosial yang tayangannya cepat, hanya mungkin berapa detik, dan itu apa namanya sifatnya adalah cepat begitu, maka yang bisa di nantinya di dalam otak kita yang terkumpul atau yang menjadi kebiasaan adalah hal-hal yang sifatnya cepat atau instan.
1: Jadi karena terbiasa scroll media sosial di handphone ya, cepat jadi di otak itu mikirnya juga harus cepat juga gitu ya, Bu Catherine.
4: Iya, tapi kan cepatnya di sini adalah yang terjadi di dalam hidup kita, apalagi buat remaja masih membutuhkan pola berpikir yang sangat-sangat baik begitu ya, pola pikir kritis sebagai remaja, sebagai pembelajar, sebagai siswa atau mahasiswa, itu kan dibutuhkan bagaimana pola pikir yang kritis, pola pikir ilmiah begitu ya, di dalam pembelajaran atau di dalam pendidikannya. Nah, nanti bekerja pun juga kan kita tidak berpikir seperti kalau kita melihat TikTok, pokoknya cepat aja gitu kan. Kalau kita lihat media sosial kan yang penting cepat aja, kita menangkapnya cepat. Padahal sebenarnya kalau kita belajar, kita butuh sesuatu yang diolah dulu, dipikirkan dulu gitu ya, baru kemudian kita bisa menjawab atau kita bisa merespon dan lain sebagainya begitu, sesuai dengan konteks yang ada di dalam pembelajaran. Nah, kalau kita terbiasa menerima yang cepat, lama-lama seperti merasa capek gitu ya, otak kita merasa capek sehingga nggak bisa belajar, sedikit aja capek, kemudian nggak bisa fokus karena ada hal-hal yang kita pikirkan bagaimana kemudian ketika kita melihat konten-konten yang ada di media sosial, itu lebih menarik dibandingkan ketika kita belajar atau bisa fokus pada konsentrasi pada pelajaran. Gitu.
1: Seperti itu ya, Bu Catherine-nya. Apakah hanya remaja yang rawan terkena brain rot ini, Bu Catherine?
4: Ya sebenarnya enggak ya, semua orang ya. Tapi
1: semua
4: kan
1: semua orang yang berdekatan dengan gadget ya pasti.
4: Iya, misalnya saya misalnya sebagai ibu rumah tangga, mungkin kebutuhan saya untuk berpikir kritis mungkin tidak seperti remaja yang sedang sekolah atau orang-orang yang masih produktif ya, menuntut ilmu. Itu kan dibutuhkan pola pikir yang kritis, pola pikir yang bisa mengikuti sesuai dengan intelektual yang ada begitu ya, kan seperti itu. Tapi kalau ibu rumah tangga bukan berarti saya merendahkan begitu, bukan ya, tapi paling tidak kebutuhan kita untuk menuntut ilmu atau ngerjakan tugas-tugas di sekolah kan seperti belajar itu kan sudah tidak lagi, sehingga kita mungkin kalau ibu rumah tangga fokus bagaimana mengurus anak, memenuhi kebutuhan yang ada di rumah gitu ya. Mungkin ada yang lain juga pasti iya begitu, tapi tidak seperti seorang remaja yang masih harus produktif di dalam belajarnya. Nah, ketika brain rot itu sudah mengganggu, maka yang terjadi kan akan sangat berdampak negatif bagi individu yang dalam tanda kutip sudah kecanduan terhadap media sosial. Jadi pola pikirnya bisa aja kemudian menurun begitu ya, muncul kecemasan, kemudian menjadi tidak suka lagi mengikuti kegiatan yang disukai. Lama-lama juga bisa menarik diri. Nah, interaksinya menjadi kurang. Nah, ini kan sebenarnya kita tuh makhluk sosial yang sangat membutuhkan hal-hal tersebut begitu.
1: Gitu ya, Bu Catherine ya. Nah, brain rot ini ketika menyerang remaja yang harusnya analitik ya. Punya daya analitik yang tinggi. Seperti itu ketika mereka terbiasa melihat tayangan yang serba cepat di media sosial. Seperti dikatakan Bu Catherine tadi ya. Ini namanya brain rot. Ini memungkinkan sekali kemampuan berpikir jadi kurang karena semuanya serba instan, seperti itu ya.
4: Betul. Yang diterima adalah instan. Kita lihat ya Mas ya, media sosial kan paling berapa detik gitu ya,
1: 30 detik
4: tapi cepat kita harus menerima, padahal kalau dalam kehidupan sehari-hari kan enggak ya. Kita mikirnya harus panjang gitu ya, ngerjakan tugas harus dipikir benar atau salahnya gitu. Nah, kalau kadang-kadang kita melihat media sosial, apalagi yang tidak berkualitas kan banyak juga ya. Kita hanya melihat sesuatu yang pokoknya ya kita lihat, ya kita dapat apa begitu ya, cukup itu. Padahal kalau kita bicara tentang pendidikan, bicara tentang belajar, itu kan panjang urusannya. Ya kalau misalnya kita nggak belajar atau kita nggak fokus atau kita nggak konsentrasi, berarti nanti hasilnya tidak baik. Nah, sebenarnya bukan sekedar hasil tidak baik, tapi membiasakan otak kita untuk berpikir bisa menjadi tumpul nantinya begitu.
1: Seperti itu ya Bu Catherine. Termasuk dalam hal ini berkomentar Bu Catherine, karena ketika lihat kolom komentar, kadang saya melihat apa yang dibahas, apa yang dikomentar itu kadang gak nyambung.
4: Apa kan itu kita termasuk? Lihat ya, kemampuan kritis itu kan juga bisa terlihat dari bagaimana seseorang itu merespon, gitu ya. Nyambung tadi kan bagian dari merespon. Berarti kalau nyambung mungkin dia bisa, tetapi karena cepet-cepetan gitu, harus cepat.
1: Harus nomor satu.
4: Ya, apalagi FOMO, nggak mau ketinggalan, gitu kan. Maka cepet-cepet akhirnya nggak nyambung. Itu kan menjadi kondisi yang tidak baik, gitu ya. Nah, terbiasa dengan hal-hal tersebut, ya akhirnya itu akan jadi kebiasaan juga buat kita. Pola-pola kita nanti akan jadi terbiasa.
1: Gitu ya. Jadi efeknya ini apa ini ketika bendrot ini menyerang remaja?
4: Iya, efeknya adalah yang tadi saya katakan tadi, bahwa terjadinya penurunan pola pikir seseorang, penurunan daya berpikir orang. Dimana kalau masih, artinya masih produktif gitu ya, sebagai remaja khususnya, kita bicara remaja, maka harusnya kan kritis menghadapi, menganalisis. Tadi Mas Adi katakan kemampuan menganalisis itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat belajar, pada saat kita mengikuti atau menuntut ilmu di sekolah ataupun di tingkat mungkin SMP, SMA ataupun perkuliahan begitu ya. Itu kan dituntut untuk berpikir kritis. Nah, lama-lama karena terbiasa kita hanya melihat scroll-scroll TikTok atau media sosial yang mohon maaf mungkin saja tidak bermanfaat, itu yang terjadi kan kita terpola dengan gayanya media sosial. Padahal sebenarnya cepat itu belum tentu baik, gitu kan, belum tentu tepat. Nah, padahal kalau kita belajar, kalau kita menuntut ilmu atau kita berpikir kritis, itu kan harus tepat, benar. Nah, itu yang bisa saja kemudian terjadinya penurunan dari kemampuan kognitif seseorang dalam berpikir. Kemudian yang berikutnya adalah mudah bosan dan merasa jenuh. Kok kayaknya hidupku gak berwarna ya, kalau gak variasi, kalau saya gak ngelihat media sosial. Padahal banyak sekali kegiatan lain yang bisa kita cari, bisa kita ikuti gitu ya, selain kita hanya di mengikuti media sosial. Kemudian kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya sudah dilakukan atau disukai. Nah, ini yang tadinya kita suka olahraga gitu ya, suka dengan teman-teman, ini lama-lama akan berkurang karena kita asik gitu ya. Berapa banyak waktu dalam satu hari yang kita gunakan untuk scroll TikTok, untuk scroll media sosial? Apakah lebih banyak waktu kita dengan teman, dengan keluarga, atau kita dengan media sosial kita? Nah, ini yang harus dipikirkan juga begitu. Kemudian ketergantungan pada media sosial. Nah, ini sangat-sangat menurut saya perlu diperhatikan begitu ya, karena menurut saya nggak semuanya baik, nggak semuanya bermanfaat. Nah, kita ini refleksi diri masing-masing juga ya, buat para remaja juga begitu. Jadi selama ini apakah sebagian besar waktu kita habis hanya untuk scroll-scroll di media sosial yang kita sebenarnya nggak mendapatkan apa-apa, nggak mendapatkan banyak manfaat begitu. Kemudian munculnya kecemasan yang pasti ketika kita nggak, contoh di rumah mati lampu, nggak bisa bermedia sosial, udah pusing, nah gitu ya. Itu hal-hal kecil sebenarnya, tapi karena sudah ketergantungan tadi, sehingga ini menjadi sesuatu yang berat, menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Padahal sebenarnya ya kita harus bijak dengan hal tersebut. Dan masih banyak lagi Mas Adi.
1: Ya, bukankah Bu Catherine, maaf kata, ketika kita scroll media sosial di gadget, bukankah kita maunya dapat hiburan?
4: Ya.
1: Apakah dengan hiburan ini tidak bisa merefresh otak kita?
4: Ya, kan memang boleh ya Mas Adi, scroll-scroll media sosial boleh.
1: Iya.
4: Tapi yang kita katakan brain rot ini ketika sudah berlebihan.
1: Okay.
4: Nah, kalau tujuannya untuk mencari hiburan, masa sepanjang hari waktu sepanjang kita dicari
1: jam
4: untuk hiburan, ini nggak real gitu. Realita hidup kita nggak semuanya senang loh ya, nggak semuanya hanya hiburan gitu ya. Hiburan sangat penting. Tapi realita kita dalam hidup adalah kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Misalnya remaja ya sekolah, belajar begitu ya, berinteraksi, pergaulannya baik kan begitu. Tapi ketika sudah asik dengan media sosial, maka itu semua lama-lama akan hilang gitu loh. Keinginan motivasi belajarnya akan berkurang, menurun gitu ya. Kemudian bermain dengan temannya lama-lama karena asik gitu ya dengan media sosialnya, juga tidak punya teman, lama-lama menarik diri. Dengan keluarga juga begitu. Apalagi kemudian mohon maaf, orang tua ya membiarkan begitu saja ya. Maka yang terjadi kan bukan hiburan lagi menurut saya, tapi sudah ketergantungan yang tidak baik.
1: Ketergantungan atau ediksi yang
4: berlebihan.
1: Gitu ya,
4: sebenarnya boleh, tapi kan kata-kata berlebihan ini untuk segala sesuatu juga nggak baik ya.
1: Benar, segala sesuatu kalau konteksnya berlebihan itu jatuhnya tidak bagus. Baik Bu Ketin, menarik sekali pembicaraan kita pada siang hari ini. Kita jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
5: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
6: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program Masatu RRI Madiun.
7: Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Juga selamat siang Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Juga termasuk pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Masih di PUG Pengurus Utamaan Gender dan Inklusi bersama Bu Catherine Yeni Susilaningsih, MPD, dosen pada program studi bimbingan konseling UKWMS Kampus Madiun tentang fenomena brain rot dan penurunan fokus remaja. Bu Catherine, ketika kita bermedia sosial kan tidak selamanya buruk juga kan?
8: Ya.
7: Kadang kita bisa ambil positifnya, mungkin dari media sosial kita dapat ide-ide bagus untuk apalagi buat mereka yang passionnya ada di konten kreator. Ini gimana nih Bu Catherine?
8: Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya media sosial itu kan dampaknya juga sangat baik ya, manfaatnya banyak. Ketika kita memang benar-benar bisa mencari sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Kalau tadi Mas Adi katakan konten kreator, ya satu, seseorang menjadi lebih kreatif gitu ya. Tetapi mohon maaf, konten kreator juga tidak semuanya menampilkan sesuatu yang baik begitu ya. Tapi banyak juga yang sangat baik. Satu sisi juga bisa menjadi mendapatkan apa, menambah penghasilan buat seseorang. Apapun itu begitu ya. Ketika memang yang kita butuhkan dapat, ya sebenarnya ya bermanfaat gitu. Nah, tetapi yang terjadi dengan fenomena brain rot adalah ketika bukan hanya kebutuhan, tapi kita tidak bisa melepaskan hidup kita dari media sosial. Ini yang kemudian berdampak pada brain rot tadi. Penurunan kemampuan berpikir atau kognitifnya yang nanti akan menurun. Gitu, kalau ini terus dilakukan.
7: Oke. Bagaimana dengan anak-anak yang dari kecil sudah diperkenalkan dengan gadget asal diem?
8: Iya, nah ini kan peran orang tua berarti ya. Kalau menurut saya sudah masuk ke ranah orang tua, di mana banyak sekali orang tua yang memang tadi masa dikatakan yang penting diem. Orang tuanya mau kerja, orang tuanya mau melakukan sesuatu, kemudian diberikan.
7: Atau jangan-jangan orang tuanya mau sekolah habis sendiri.
8: Ya bisa saja kan, apapun itu ya. Tapi menurut saya apakah kemudian didampingi? Apalagi anak-anak loh, sebenarnya masih dapat dikatakan mudah kita awasi. Kita perlu dampingi ya, sangat-sangat perlu didampingi. Saya pikir itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua memberikan HP tanpa pendampingan, ada kebebasan, akhirnya sudah kok banyak ya, ini juga sudah banyak dikeluhkan oleh sekolah-sekolah juga. Orang tua juga dengan sendirinya pasti juga sudah mulai mengeluh dengan adanya anak-anak yang sulit lepas dari media sosial atau gadget itu. Saya pikir ini sudah menjadi apa ya, perhatian kita bersama ya, bukan hanya orang tua, guru, pendidik, kemudian masyarakat juga, bahwa pengaruh gadget ini akhirnya yang dilihat bukan baiknya, tetapi lebih banyak ke negatifnya begitu.
7: Gitu ya. Itu artinya semacam mata pisau ya?
8: Iya.
7: Ada yang tajam, ada yang tumpul.
8: Iya begitu. Dampaknya ya kalau brain rot ini akhirnya menjadi tumpul begitu, tumpul ya, gitu bukan ya. Tajam.
7: Gitu ya.
8: Iya.
7: Kalau tajam sih nggak masalah.
8: Nggak masalah. Sebenarnya kita justru kalau mau kreatif, kreatif sekalian ya.
7: Iya, iya,
8: selain
7: iya.
8: mendapatkan penghasilan mungkin ya buat remaja. Remaja itu pinter-pinter kok, produktif harusnya ya.
7: Iya.
8: Jadi ketika
7: apalagi mereka melek digital juga ya.
8: Iya, apalagi teknologinya sangat-sangat kan memang eranya Gen Alpha sekarang iya. ini kan memang hidup berdampingan dengan teknologi, tidak bisa lepas. Tapi ya. Jangan hanya kemudian mager dalam arti malas gerak, kemudian banyak menggunakan scroll media sosial, tapi kebablasan begitu ya, waktunya habis hanya untuk itu begitu.
7: Tidak ada input dalam kehidupan Anda. Ya, gitu ya.
8: Sampai di sekolah pun ya, ada sekolah-sekolah yang memang tidak mempunyai atau belum mempunyai aturan di mana siswa bebas menggunakan HP di sekolah begini ya. Sehingga ya ketika belajar pun banyak yang masih memanfaatkan dengan gadgetnya, padahal sebenarnya kan harus fokus pada pelajaran gitu.
7: Tapi maaf Bu Catherine, ya. Ketika proses rekrutmen kerjaan
8: ya.
7: Sekarang pun akun sosial media pun perlu disertakan.
8: Ya.
7: Seperti apa pandangan Bu?
8: Ya gak apa-apa, itu kan bagian dari, artinya gini, dengan mengenal teknologi kan kita dianggap bahwa sebenarnya kita mampu dalam bekerja nantinya. Karena pekerjaan sekarang juga banyak menggunakan teknologi. Kita hidup berdampingan juga dengan teknologi. Nah, tetapi ya tadi memang kebutuhan untuk pekerjaan ketika kita bekerja begitu ya. Karena berharap ketika kita bermain media sosial, kita punya wawasan luas, wawasan kita bertambah. Ya, wawasan kita berkembang secara positif. Nah itu yang diketahui, keilmuan kita bertambah. Misalnya seperti saya gitu ya, bukan hanya hiburan yang saya cari, tapi mau ngajar pun kadang-kadang kita juga melihat perkembangan yang terjadi sekarang terhadap mahasiswa apa ya, misalnya seperti itu. Ini kan keilmuan kita bertambah. Tapi ketika yang kita dapatkan hanya tadi yang masa dikatakan hiburan saja, sehingga kan bisa didapat hiburan tuh ada yang baik ada yang tidak baik begitu ya. Apalagi kemudian
7: sekali.
8: Iya, apalagi yang kita dapatkan yang nggak baik juga kita ambil gitu terus gitu ya. Nah ini kan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan ya. Nanti kita akan berhadapan dengan yang namanya media sosial, iya mungkin pasti karena teknologi kita pakai untuk hal itu.
7: Apakah rekam jejak calon pelamar ketika bermedia sosial ini bisa kebaca seperti apa karakternya?
8: Saya tidak tahu ya, kantor-kantor tapi kan kerja itu ada tesnya gitu ya, ada wawancaranya. Karena gini, kemampuan kita dalam menganalisis, berpikir kritis itu terlihat pada saat calon pekerja itu diwawancara.
7: Seperti itu ya.
8: Ya,
7: dari wawancara sampai aja bagaimana dia menyampaikan, memperkenalkan diri, itu udah ketahuan Bu Catherine.
8: Ya, karena wawasan luas itu terlihat juga dari bagaimana kita menjawab, merespon pada saat wawancara. Itu kalau tidak ada tes tertulis. Nanti kalau ada tes tertulis lagi, misalnya mau jadi PNS kan itu ada tes tertulisnya ya. Apakah kemudian kita bisa menjawab semua kalau isi otak kita hanya media sosial saja gitu. Kan tidak, keilmuan kita tidak berkembang.
7: Iya, karena pada dasarnya media sosial tidak semuanya buruk dan
8: tidak
7: juga
8: semua
7: tidak
8: buruk.
7: Semuanya baik gitu ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu artinya kita harus memfilter gitu ya Bu Catherine.
8: Betul, harus bijak dalam menggunakan media sosial.
7: Bu Catherine, selain tadi ketika orang yang sudah kena brain rot ini akan menarik diri dari sosialnya, berkurangnya melakukan minatnya, hobinya, apa yang harus dilakukan? Ketika menyadari nih, loh saya udah perasaan saya suka lari pagi, tapi akhirnya ini udah mulai jarang lari nih.
8: Iya, bangun tidur aja karena HP-nya ada di sebelah, langsung HP.
7: Iya,
8: itu udah 1 jam sendiri.
7: Iya, betul.
8: Padahal sebenarnya mungkin 1 jam yang sebelumnya dulu kita tuh olahraga gitu ya.
7: Iya, oke.
8: Nah, iya, Mas Adi, jadi bisa terjadi hal seperti itu ya. Yang harus kita lakukan ya itu tadi, bijak ya. Kita membatasi screen time.
7: Iya.
8: Jadi scroll-scrollnya kita batasi, kemudian mengkonsumsi, membatasi konsumsi konten yang tidak bermanfaat. Sebenarnya kita tahu kok ya, ada konten yang mohon maaf tidak beretika, gitu ya. Ada konten yang sembarangan dibuat hanya untuk lucu-lucuan, tapi ternyata apa namanya justru membawa dampak yang nggak baik. Sebenarnya kita tahu kok. Mungkin anak-anak, kalau anak-anak tidak tahu gitu, tapi kalau usia-usia remaja, kemudian orang dewasa sudah tahu mana yang perlu dilihat, mana yang tidak perlu dilihat. Nah seperti itu. Kemudian perbanyak aktivitas fisik ya, karena itu sendiri saya yakin ketika kita banyak bermedia sosial, pasti aktivitas fisik kita pasti berkurang. Maka tadi contoh sudah ya Mas Adi katakan, yang biasanya olahraga pagi, tapi karena udah asik dengan scroll media sosialnya, olahraganya nanti aja dia dua hari lagi, nanti aja seminggu lagi, akhirnya tidak dilakukan. Nah, lama-lama kan akan seperti itu. Kemudian membangun interaksi sosial secara langsung. Jadi kalau dulu kita tuh kan ketemu teman seneng ya, tatap muka, atau kita mungkin bisa bercanda langsung. Kalau sekarang jangan bercandanya melalui media sosial. Mau bercanda canda aja pakai Zoom gitu, mau bercanda aja pakai WA, nah itu kan
7: pakai grup WA.
8: Padahal ketemu aja masih bisa dilakukan, mungkin tidak tiap hari, tapi pasti masih bisa dilakukan. Gitu. Nah itu ya hal-hal tersebut yang kemudian mengurangi esensi dari makhluk sosial tadi yang saya katakan. Makhluk sosial kan selalu mencari orang lain untuk bisa kita apa ya, kita ajak untuk apa? Berinteraksi, bergaul begitu.

0: kita sudah tahu manfaatnya, misalnya gini. Ketika kita banyak bermain media sosial, kita coba melihat pekerjaan kita terbengkalai enggak? Ya, banyak enggak kerjaan yang kemudian kita tunda? Itu sudah sebenarnya warning buat kita gitu loh ya. Ya artinya kan kerjaan itu kan terus ada gitu ya. Nah, apakah kita sudah mulai menunda-nunda, akhirnya kita yang tadinya berkualitas menjadi kurang berkualitas, itu sebenarnya sudah tanda. Buat remaja mungkin yang tadinya di kelas ataupun di sekolah itu aktif gitu ya, tapi karena media sosial kemudian menjadi kurang aktif, ini sebenarnya sudah tanda bahwa sebenarnya kita sudah kurang bijak terhadap hidup kita gitu ya. Kan lama-lama gitu kelihatan gitu. Nah, kalau screen time-nya jam berapa jam, sebenarnya sesuai kebutuhan.
1: Tergantung yang benar-benar kebutuhan ya.
0: Yang benar-benar memang kebutuhan, bukan kemudian keinginan.
1: Oke. Ya. Bangun interaksi gitu ya Bu Katrinya. Jadi membangun komunikasi dengan lingkungan sosial ya, gitu ya Bu Katrinya. Nah Bu Katrin, ketika orang ke bermain media sosial itu kadang sampai lupa tidur. Nah, kenapa ini tidur jadi terganggu atau ya, bahkan mungkin sampai kecemasan?
0: Ya kalau misalnya gini, media sosial itu kan edik ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ketika nonton video pendek, ya kan banyak tawarannya sekarang gitu ya. Ternyata malah tanggungnya 1 jam lagi. Ternyata sudah jam 2 dini hari, gitu ya. Ternyata besok juga harus sekolah, kan menjadi tidak produktif. Nah, selain itu jangka panjang sebenarnya semua orang sudah tahu juga adalah kesehatan. Tidur kurang itu juga membuat kecemasan semakin bertambah atau berlebihan. Nah sebenarnya yang bisa menjaga kita sehat selain apa yang kita konsumsi, apa yang kita pikirkan secara positif, salah satunya adalah menjaga waktu istirahat kita begitu. Ya ini secara kesehatan pasti semua paham hal ini begitu. Tapi kan ya apa ya, biasanya orang banyak yang melanggar hal ini. Nah itu.
1: Nah apakah perlu saatnya kita mereminder di gadget kita total waktu yang kita gunakan ketika bermedia sosial? Kan ada nih Bu Katrin, teknologi yang mengkalkulasi hari gini saya udah bermain media sosial sekian jam, sudah bermain game sekian jam. Kan ada itu. Apa itu perlu Bu Katrin?
0: Kalau mau mereminder ya silakan saja, boleh-boleh saja, tapi yang lebih penting adalah kita mendetox diri kita gitu.
1: Iya,
0: detox ya. Jadi di detox itu artinya kita mencoba membuang racun-racunnya. Kalau orang diet kan dibuang racun-racunnya dari detox ya.
1: Iya.
0: Bisa dengan obat, tapi kita enggak berharap itu, tapi di sini adalah pikiran kita, mindset kita yang harus kita ubah. Jadi kalau reminder dengan word alarm dan lain sebagainya itu kan hanya alat. Hanya teknik gitu ya. Tapi yang teknik lebih baik ya, adalah bagaimana kita di diri kita yang kita terapkan, mindset kita adalah banyak hal negatif yang muncul ketika kita kecanduan media sosial. Jadi bukan yang baik-baiknya yang kita ambil begitu ya. Saya tidak tahu ada surveinya atau tidak, seharusnya sudah ada surveinya juga ini. Jadi pengaruh antara penggunaan media sosial yang berlebihan itu dapat dampak negatifnya, lebih banyak negatifnya atau positifnya. Nah ini mungkin perlu juga dilakukan survei begitu ya. Jadi kita juga semakin dipertegas juga dengan hal tersebut. Jadi benar nggak brain rot ini benar-benar sudah sangat-sangat perlu kita perhatikan gitu ya, khususnya buat anak-anak remaja yang harusnya lebih produktif ya. Kemudian sangat tidak nyaman juga ketika media sosial sudah sangat mengganggu hidup kita. Yang peran kita tadinya bersama teman, tapi dengan teman pun kita asik dengan dunia kita masing-masing. Nah ini biasanya pengaruh dari media sosial, sekarang ini banyak terlihat.
1: Ketika jadi, nongkrong bersama pun kita berhubungan asik dengan teman media sosial yang jauh di sana gitu ya.
0: Iya, kemarin saya pulang, saya libur begitu ya. Saya lihat depan rumah saya itu ada anak-anak SD gitu ya, lagi duduk-duduk semua pegang HP. Itu bersender di pintu saya mau masuk kok. Lalu dia minggir dulu begitu. Lagi apa? Ternyata nyari wifi dari, kebetulan ada gazebo di dekat rumah saya.
1: Iya.
0: Saya cuma heran aja, mereka ada sekitar 4 orang tapi asik. Padahal anak-anak kecil kan harusnya anak SD main bola lah atau apa gitu ya, masih bisa begitu. Tapi asik dengan HP-nya masing-masing.

0: masing nyari wifi gitu. Mereka diem hening dengan HP-nya masing-masing. Nah, ini kan mengurangi esensi sebagai apa ya, anak-anak yang harusnya banyak bermain.
1: Iya. Gitu ya. Bergerak, bermain, bergerak, berpikir juga gitu ya, Bu Catherine ya.
0: Tapi asik duduk hening, tidak ada suara, tapi fokus pada HP masing-masing.
1: Oke, Bu Catherine, ketika gadget ini berarti artinya ketika berdendut ini menyerang kita, ya, kita akan menjadi lebih individualistis seperti itu.
0: Bisa terbentuk karakter seperti itu, individualis.
1: Gak butuh orang.
0: Bisa lama-lama ya, kalau memang sudah asik, sangat-sangat sudah kecanduan, bisa berdampak itu.
1: Gitu ya.
0: Bisa, sangat bisa.
1: Oke, dari akun Agus Sarwono. Ya. POV ku semua karena teknologi gak sih? Semua karena teknologi gak sih? Semua harus serba cepat dan kekinian, akhirnya pikiran jadi korban. Menurut Bu Catherine gimana?
0: Iya, benar. Kita perlu cepat emang ya. Zaman sekarang memang kita perlu cepat, tapi cepat yang benar, cepat yang tepat. Nah, ketika brain rot ini terjadi karena seringnya kita berpikir cepat seperti media sosial, maka yang terjadi pada realita kehidupan kita itu tidak bisa diterapkan. Contoh, belajar itu bukan belajar yang cepat saja, tapi belajar yang benar-benar kita paham apa yang kita pelajari.
1: Kita mengerti, kita paham ya, juga ya.
0: Makanya dapat dikatakan belajar itu bukan instan, belajar itu adalah proses.
1: Ya.
0: Nah, itu yang harus kita pelajari, dalam hal ini harus kita perhatikan. Nah, padahal yang namanya belajar kita butuh konsentrasi tinggi. Yang namanya belajar padahal kita butuh fokus. Nah, kalau kita lihat media sosial yang berhubungan dengan istilah brain rot tadi, itulah ada cepat gitu loh. Ya seperti kalau kita lihat media sosial, 1:30 detik ganti lagi 3. Nah, ini kan kita harus pahami yang cepat. Padahal dalam keseharian kita tidak selalu harus semua cepat. Walaupun itu dibutuhkan.
1: Gitu ya.
0: Nah, ya, itu.
1: Oke, okay. Cepat belum bukan berarti tidak butuh proses gitu ya, Bu Catherine ya.
0: Karena konsentrasi fokus dalam belajar itu kita enggak bisa cepat. Enggak semua orang bisa dengan cepat.
1: Betul, sepakat
0: itu proses
1: sekali ya. Oke, jadi sekali lagi yang cepat belum tentu belum tidak selalu harus berproses.
0: Saya paham maksud dari Mas tadi, cepat memang iya kita dituntut untuk cepat, untuk gesit.
1: Tapi jangan lupa proses juga ya. Meskipun cepat, prosesnya itu harus diikutin gitu ya.
0: Sangat beda ketika kita lihat media sosial. Gampang berubahnya, gampang cepat, itu beda dengan kita belajar.
1: Apakah ini bisa membuat mood turun naik, Bu Catherine?
0: Ya bisa saja, tergantung bagaimana kita terlalu dalam untuk menikmati hal tersebut ya, gitu ya. Jadi media sosial kan memang kadang biasanya tadi alasan yang sudah Mas Adi katakan hiburan. Adalah mencari hiburan.
1: Ya.
0: Tapi kan mood kita bisa kalau kita melihat yang pas gitu. Oh ya, kita terhibur ya, karena misalnya kita lagi susah gitu ya. Ada orang ternyata yang lebih susah dari kita aja bisa tetap bertahan. Itu kan positif.
1: Itu yang saya maksud.
0: Itu kan positif gitu ya. Insight-nya ada gitu. Tapi apakah benar-benar nih kalau kita mau merefleksikan diri kita ketika kita banyak bermain media sosial, yang kita dapatkan hanya insight yang bagus saja? Kan enggak kan? Sekarang sebenarnya refleksinya adalah lebih banyak dapat yang bagusnya apa lebih banyak dapat yang negatifnya.
1: Itu ya,
0: yang itu sebenarnya kalau menurut saya. Kalau kita masih bisa memfilter diri kita, ya remaja nih agak sulit juga kan dengan perkembangan remaja. Kalau orang dewasa harusnya sudah bisa nih, yang diambil adalah yang manfaat sesuai dengan kebutuhan.
1: Ya.
0: Tapi remaja kan semuanya banyak diambil gitu loh.
1: Semuanya diambil tanpa filterisasi yang ketat.
0: Ya, filternya enggak belum menyeleksinya, belum bijak begitu.
1: Oke, Bu Catherine, jadi apa nih yang harus dilakukan remaja itu sendiri, orang tua dan lingkungan, supaya brain rot ini tidak benar-benar menyerang kita semuanya?
0: Ya, jadi Mas Adi, sebenarnya fenomena brain rot ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran dalam menggunakannya. Itu yang penting ya. Jadi kita boleh dengan bermedia sosial. Kita memang harus, bahkan ya, harus menggunakan media sosial, tapi kita juga harus bijak menggunakannya dengan kesadaran. Nah, kemudian kita melihat bahwa jangka panjang ini bisa berdampak, brain rot ini bisa berdampak panjang ketika kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya media sosial. Jadi kalau media sosial kita berlebihan, kita kecanduan, semuanya kita, bahkan waktu dan semua hal, ya artinya kita bergantung pada media sosial, maka ini bisa berdampak panjang pada kelangsungan hidup seseorang.
1: Gitu. Apalagi, maaf kata Bu Ketin, gaya hidup pun saat sekarang setelahnya iya, media sosial juga.
0: Iya, benar. Ya, jadi yang kita ikuti yang mana gitu. Makanya kan perlu yang namanya bijak ya. Perlu yang namanya apa, dewasa dalam hal penggunaan media sosial.
1: Baik, Bu Ketrin, terima kasih ya, sudah berbagi bincang-bincang ya, berkaitan dengan fenomena brain rot dan penurunan fokus remaja di Pro 1 RRI Madun siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya pendengar. Satu yang bisa saya ambil ketika Bu bincang-bincang dengan Bu Ketrin tadi adalah kemajuan teknologi bisa saja terjadi, boleh saja kita alami, tapi hendaknya kita bijak menggunakan dengan kesadaran yang penuh, seperti itu ya Bu Ketrin.
0: Ya, setuju.
1: Baik Bu Ketrin, terima kasih. Saya harus mengakhiri POG dan inklusi siang hari ini. Saya Dira Soedi, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam temani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar tugas saya sudah selesai hari ini, namun jangan kemana-mana setelah dinamik olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Malam siang ini akan dilanjutkan oleh teman saya Madaristu. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya pamit. Selamat siang untuk Anda semuanya.

Roma mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Jani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi dua sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Holden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal pembukaan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Jose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Serba-serbi Piala Dunia 2026, kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Rifano Comencina dan Takir Chow berhasil mengumpulkan 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus, karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir, dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Jadi kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Sumba FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jene lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jene, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo Jene, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 25 Mei 1950, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI didirikan di Jakarta sebagai wujud dari keriduan umat Kristen untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: 99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Saya Madarisu kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari ini. Sampai nanti pukul 18 ya, Madarisu akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu campur sari dan juga informasi menarik untuk menemani kegiatan Anda di kesempatan hari ini. Namun sebelum kami lanjutkan kembali sajian lagu-lagu campur sari, pendengar, segera akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang berkumandang sesaat lagi pada menit 33 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allah

أشهد أن لا

Bang! أشهد أن لا

Yeah.

suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama.

0: sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

siang juga untuk Anda pendengar yang hari ini sedang melakukan aktivitas, mungkin menjelang hari raya Idul Kurban ya. Banyak juga orang-orang yang sudah mulai menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban. Entah itu sapi ataupun juga kambing pendengar, yang paling penting adalah ketulusan dan keikhlasan bagaimana Anda menyalurkan harta Anda untuk nantinya bisa disedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan begitu ya. Dan yang pasti juga pendengar, di kesempatan siang hari ini kami nanti juga akan sedikit membahas tentang bagaimana pergerakan jamaah calon haji yang saat sekarang ini juga sudah mulai memasuki detik-detik mereka melakukan wajib hajinya ya. Sehingga paling tidak update informasi yang kami kabarkan ini sekaligus juga bisa memberikan update info terkini tentang pergerakan jamaah calon haji yang saat sekarang ini sedang menunaikan rangkaian rukun Islam. Pendengar semuanya, dengan diiringi lagu-lagu campur sari yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Nasi goreng sepiring berapa?
1: Waduh, Neng, gak pernah saya hitung tuh nasinya.

0: Update info terkini pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menghimbau jemaah haji menyiapkan stamina fisik sebelum fase Mina. Persiapan itu dibutuhkan karena jemaah akan menempuh jalur panjang menuju Jamarot. Dahnil menyebut jarak dari tenda terjauh di Markas 12 menuju Jamarot mencapai sekitar 3,5 km. Artinya jemaah dapat berjalan sekitar 7 km per hari untuk pergi dan pulang. Menurut Dahnil, jemaah yang mengambil nafar awal diperkirakan menempuh total perjalanan kaki sekitar 21 km. Sementara itu, jemaah yang memilih nafar sani dapat menempuh jarak sekitar 28 km. Ia menjelaskan fase Mina membutuhkan pergerakan fisik lebih besar dibandingkan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Dua fase tersebut jemaah lebih banyak berdiam diri untuk berdoa dan zikir. Dahnil memastikan petugas operasional dan perlindungan siap mendampingi jemaah selama menjalani ibadah di Mina. Petugas juga akan memantau jemaah terutama saat pelaksanaan lontar jumroh di Jamarot. Selengkapnya mendengar informasi haji lainnya juga bisa Anda akses di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, sejumlah jemaah haji Indonesia sudah mulai bergerak menuju Mina ya, sejak kemarin 24 Mei 2026 waktu Arab Saudi atau bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah untuk melaksanakan mabit pada hari Tarwiyah, pendengar. Jadi bus-bus yang berisi jemaah haji yang menggunakan pakaian ihram dan akan melaksanakan tarwiyah mulai memadati jalanan Mekah yang menuju arah Mina. Kemarin, tepatnya malam hari dan juga dini hari waktu Arab Saudi, lalu lintas di jalur menuju Mina tentunya tetap ramai ya. Sejumlah jemaah haji yang tinggal di hotel kawasan Syishah bergerak ke Mina pada tengah malam. Mereka antre menaiki bus yang dipesan sendiri oleh kelompok untuk mengantarkannya ke lokasi mabit. Sembari menunggu giliran masuk bus, tentunya mereka juga ramai-ramai menggunakan pakaian ihram berjejer di depan hotel, pendengar, di mana hari tarwiyah tersebut adalah rangkaian awal puncak ibadah haji yang jatuh pada 8 Zulhijjah. Sebagian jemaah, pendengar, memilih menjalankan amalan sunnah dengan bermalam di Mina sebelum melanjutkan perjalanan menuju Arafah atau Wukuf. Dan puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah mulai memasuki fase krusial seiring dimulainya pergerakan sebagian jemaah menuju Mina, pendengar. Seluruh rangkaian puncak haji akan dimulai pada 8 Zulhijjah dengan pemberangkatan jemaah dari Mekah menuju Arafah, pendengar. Pelaksanaan tarwiyah bukan bagian dari program reguler pemerintah ya. Oleh sebab itu jemaah yang memilih menjalankan sunnah mabit di Mina memang harus mengatur keberangkatan secara mandiri melalui kelompok masing-masing dan tetap berkoordinasi dengan petugas. Sementara jemaah yang menjalankan tarwiyah mulai bergerak lebih awal pada 7 Zulhijjah sore sampai malam hari karena memang tidak termasuk skema pergerakan resmi menuju Arafah. Langkah itu dilakukan supaya tidak berbenturan dengan jadwal keberangkatan massal bus menuju Arafah pada 8 Zulhijjah pagi. Tentu pelaksanaan tarwiyah dengan sangat penting sekali ya, harus mengorganisir secara baik sehingga keselamatan jemaah di tengah kepadatan Mina ataupun juga yang seringkali dibahas tentang tingginya suhu selama musim haji 2026. Untuk itu, pendengar, jemaah tetap tertib dan diminta untuk melaksanakan tarwiyah dengan sebaik mungkin secara terorganisir atau tidak berjalan sendiri-sendiri. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH tidak menyarankan jemaah melakukan perjalanan tarwiyah secara individu dengan tanpa koordinasi karena tentunya beresiko ya terhadap keselamatan, pendengar. Jadi dilarang sekali oleh PPIH siapa saja yang akan tarwiyah dengan cara sendiri-sendiri, tidak disarankan. Jadi petugas haji memang terus mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan, kemudian juga mengurangi aktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang cukup panas, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran puncak ibadah haji.

Ya pendengar, nanti pukul 13 kami hadirkan dinamika siang ya, rangkaian informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun, khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun dengan Dinamika Siang kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan program stikerisasi bagi penerima bantuan sosial. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mencapai sekitar 60%. Seorang bocah di Ponorogo meninggal karena tenggelam usai mencari ikan. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya Senin 25 Mei 2026. Saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan program stikerisasi bagi penerima bantuan sosial sebagai upaya validasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan program stikerisasi bagi penerima bantuan sosial sebagai upaya validasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada semester kedua tahun 2026. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, Pemkab Madiun telah menggelar rapat koordinasi bersama para camat terkait rencana pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, camat akan berkoordinasi dengan kepala desa untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat. Menurutnya, stikerisasi dilakukan untuk membantu validasi data penerima bantuan dan menghindari anggapan adanya perlakuan khusus dalam penyaluran bantuan sosial.
3: Kemarin sudah kita rakorkan, ya. Nah, insya Allah kita nanti Pak Camat sudah kita laporkan dengan Pak Camat, nanti Pak Camat akan melaksanakan rapor dengan kepala desa, memberikan informasi kepada seluruh penerima manfaat, stikerisasi untuk masyarakat prasejahtera. Dalam artian supaya kita itu tepat sasaran, karena kita itu dinilai bahwa Pak Bupati pilih kasih, ya. Nanti kalau sudah ada stiker kan kelihatan. Bisa, monggo nanti dipersani semua, ya. Dan kalau mereka tidak mau di stiker, berarti mereka harus mengundurkan diri dari
4: sudah mampu.
3: Ini supaya validasi data kami, supaya nanti kita tidak ada seudon daripada teman-teman semua.
2: Ia menjelaskan penerima bantuan yang bersedia dipasang stiker tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial sesuai kriteria yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada warga yang menolak atau melepas stiker, pemerintah akan menganggap warga tersebut mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Hari menambahkan, sebelum pelaksanaan dimulai, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan program dapat dipahami bersama. Saat ini, jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Madiun tercatat sekitar 82 ribu orang. Pemkab Madiun berharap jumlah tersebut dapat terus berkurang seiring menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mencapai sekitar 60% dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 mendatang.
2: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun terus dikebut. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 60%. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, pembangunan sekolah yang berlokasi di Kelurahan Ngelames, Kecamatan Madiun itu ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 mendatang.
5: Progres alhamdulillah sudah bagus, 60%, nanti tanggal 20 Juni insya Allah selesai.
6: Amin.
5: Oke, dungane.
2: Selain pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Madiun juga mulai menyiapkan calon peserta didik. Pada tahap awal, sekolah rakyat direncanakan menampung 360 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sekitar 120 siswa. Hingga saat ini, sekitar 144 calon siswa telah terdata untuk mengikuti program tersebut pada tahap awal. Hari menyebut, ke depan, kapasitas sekolah rakyat di Kabupaten Madiun direncanakan berkembang secara bertahap hingga dapat menampung sekitar 1.200 siswa.
5: Itu 1.200 nantinya, jadi bertahap dari 360 nanti terus berangsur-angsur nanti kelengkapannya sampai 1.200.
2: Ia juga memastikan kebutuhan siswa akan dipenuhi pemerintah, termasuk perlengkapan peserta didik seperti seragam dan kebutuhan penunjang lainnya. Di sisi lain, kawasan sekolah rakyat juga disiapkan dengan konsep lingkungan hijau. Upaya tersebut dilakukan melalui penanaman sejumlah tanaman produktif seperti pohon alpukat, mangga, dan pohon pule. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Mendengar seorang bocah di Ponorogo meninggal karena tenggelam usai mencari ikan. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
6: Seorang bocah di Ponorogo berinisial A berusia 10 tahun meninggal dunia karena tenggelam di sungai wilayah desa Karangjoho, Kecamatan Badekan pada Minggu sore 24 Mei 2026. Kapolsek Badekan AKP Haryono mengatakan, kronologinya bermula saat korban bersama tiga rekannya berniat mancing di sungai setempat. Karena tidak dapat ikan, mereka kemudian mandi di sungai. Ia menduga keempat bocah tersebut tidak mengetahui jika sungai cukup dalam. Tiga orang selamat, sedangkan A diketahui menghilang. Korban sempat berteriak meminta pertolongan sebelum akhirnya tenggelam.
7: Yang satu meninggal dunia atas nama Alam, umur 10 tahun. Untuk yang satu mengalami sakit, yakni dibawa ke puskesmas, namanya Hasrin, umurnya juga sama. Untuk yang dua ini selamat, jadi tidak mengalami apa-apa dalam kondisi sehat. Kalau informasi yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi, tidak bisa berenang.
6: Jenazah A dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Atas kejadian itu, AKP Haryono mengimbau orang tua untuk selalu mengawasi putra-putrinya agar tidak melakukan kegiatan yang membahayakan nyawa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Zippo, sapi kurban Presiden Prabowo asal Geni Langit Magetan, menghabiskan sedikitnya 25 kg pakan khusus per hari hingga mencapai bobot 1 ton 10 kg seperti saat ini dalam waktu kurang dari 3 tahun. Selengkapnya informasinya disampaikan Yusron Al-Fatah.

0: Perawatan intensif menjadi kunci keberhasilan peternak asal Genilangit, Poncol, Magetan dalam menggemukkan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto hingga mencapai bobot lebih dari 1 ton. Sapi bernama Zippo itu kini menjadi perhatian karena pola penggemukannya yang dilakukan secara khusus setiap hari. Pemilik sapi, Rizal Khairul Rahman, mengatakan Zippo tidak besar secara tiba-tiba dan tidak segagah saat ini. Awalnya, sapi berjenis Simmental Cross itu memiliki bobot sepertiganya atau sekitar 350 kg saat baru pertama didatangkan dari wilayah Ponorogo. Setelah menjalani program penggemukan, berat sapi meningkat drastis hingga mencapai sekitar 1 ton lebih. Menurutnya, peningkatan bobot tersebut didukung pemberian pakan kombinasi konsentrat dan ketela cacah dengan takaran khusus setiap hari. Dalam sehari, Zippo menghabiskan hingga 25 kg pakan tambahan di luar tanaman hijauan seperti rumput dan sebagainya. Zippo menghabiskan 10 sampai dengan 15 kg ketela per hari dan 10 kg konsentrat. Selain pakan bernutrisi tinggi, Zippo juga rutin mendapat vitamin dan vaksinasi untuk menjaga kondisi tubuh serta meningkatkan nafsu makan selama masa penggemukan. Perawatan tersebut membuahkan hasil setelah sapi Zippo akhirnya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun 2026 ini dengan bobot akhir 1 ton 10 sampai dengan 15 kg dengan nilai pembelian mencapai 100 juta rupiah.
1: Treatmentnya pagi sentrat sama ketela dicacah sekitaran 10 sampai 15 kilo ketelanya. Sentratnya 7 sampai 10 kilo juga. Biar bagus gitu.
2: Sekitaran 1,15 kalau enggak 10.
3: 15 ya.
2: 15 itu 15 kilo bukan 1-1. Kalau enggak 1 ton 10.
3: Siap ya.
0: Rizal mengaku bangga sapinya bisa terpilih sebagai hewan kurban presiden. Saat ini, Zippo masih menjalani pemantauan kesehatan dan perawatan di kandangnya agar kondisinya tetap prima menjelang pengiriman untuk Hari Raya Idul Adha. Rencananya, Zippo tidak akan disembelih di Masjid Agung layaknya sapi pemerintah, namun akan diserahkan kepada panitia kurban di Masjid Baitul Mutakin di Dukuh Grumbul, Malang Santren, Desa Pupus, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, di lingkungan yang lebih membutuhkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Dinas Perikanan dan Peternakan, DPP Kabupaten Ngawi menghimbau warga segera melapor ke petugas kesehatan hewan bila mendapati ternak sakit. Imam Malik melaporkan.
5: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi menghimbau warga agar segera melapor bila mendapati ternak sakit, sehingga ternak yang sakit dapat segera tertangani. Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan ada sejumlah ciri hewan diketahui sehat. Di antaranya, gerak lincah, makan minum lahap, sorot mata hewan cerah, dan tidak ada bekas luka di tubuh hewan. Dr. Hewan Tony menghimbau warga bila mendapati hewan ternak sakit, segera melapor ke petugas veteriner, petugas kesehatan hewan terdekat, termasuk hewan yang telah dibeli, namun sakit ketika sampai di lokasi.
6: Kalaupun sudah terlanjur dibeli ya, sudah dibawa pulang, terus kemudian menunjukkan gejala-gejala sakit, nafsu makan menurun, apalagi ada diarenya, terus ngongsrong, ya segera panggil ini, menghubungi dokter hewan ataupun para medis terdekat dan terpercaya. Maksudnya yang biasanya dipercaya oleh masyarakat situ.
5: Dokter Tony melanjutkan, ada sejumlah penyakit yang diwaspadai rawan terhadap hewan ternak, diantaranya diare, penyakit mulut dan kuku PMK, dan lumpiskin disease LSD. Gejala diare ditandai dengan kotoran ternak yang encer. Gejala ternak terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK ditandai dengan luka-luka di sekitar mulut, air liur berlebih, dan luka di sekitar kuku dan kaki. Sedangkan gejala lumpiskin disease LSD ditandai dengan pinjolan-pinjolan pada kulit hewan. Hewan yang terkena PMK maupun LSD juga ditandai dengan demam tinggi serta nafsu makan berkurang. Dokter Hewan Tony menambahkan, menjelang Idul Adha, animo warga untuk berkorban cukup tinggi. Hewan perlu memenuhi syarat-syarat syar'i untuk dikorbankan. Kesehatan hewan juga menjadi bagian syarat sah hewan kurban. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Dinamika siang, RRI Madiun.
4: Pendengar, harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang momentum Idul Adha. Eka Wulan melaporkan.
8: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo naik menjelang Idul Adha, seperti bawang merah yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Legi, Iin Puspitasari, mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir. Meski begitu, pasokan di pasaran tidak sampai kosong. Ia menduga kenaikan harga terjadi lantaran tidak banyak petani Ponorogo yang panen bawang merah, sehingga para pedagang mendatangkannya dari luar daerah, salah satunya Bima, Nusa Tenggara Barat.
9: Harga bawang merah sekarang naik pesat. Sekarang harganya 55, sebelumnya 45, ada yang 40, 45 gitu.
10: Naiknya sejak kapan?
9: Udah lama loh, sebulanan lebih loh.
10: Ini bawang merah dari mana, Bu? Jenengan datangnya?
9: Ini datangnya dari Bima katanya.
10: Bima ya?
9: Jauh banget loh, makannya mahal. Ya mudah-mudahan harganya cepat turun, gak yang beli ya yang banyak gitu.
8: Sementara itu, seorang pembeli warga Kelurahan Keniten Ponorogo, Ani Pujiati, terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang merah karena harganya mahal. Ia berharap harga komoditas kembali stabil sehingga bisa dijangkau masyarakat.
11: Satu kilonya 45, ya naik, mahal sekali. Tadinya sebelum ini kan paling tinggi 30.
10: Kaget nggak, Bu, harganya ya, naik gitu?
11: Naik, ya agak kaget. Kaget ya. Namanya ibu rumah tangga.
10: Akhirnya nggak beli 1 kilo atau tetap beli 1 kilo?
11: Beli setengah.
8: Selain bawang merah, harga cabai rawit juga naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikannya terjadi 4 hari terakhir. Sedangkan harga bawang putih stabil Rp25.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memberikan bantuan benih tembakau untuk mendorong peningkatan produktivitas tembakau. Imam Malik melaporkan.
12: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mendorong petani tembakau untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini antara lain dengan memberikan stimulus bantuan bibit tembakau kepada kelompok tani. Kabid Perkebunan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, menyampaikan DKPP mulai melakukan sosialisasi kepada petani terkait persiapan persemaian dan bantuan benih tembakau. Mengingat sekarang ini memasuki musim kemarau, bantuan benih diberikan kepada 10 kelompok tani sebagai bentuk stimulan.
13: Jadi ini kita ada bantuan benih yang karena bantuan ya, sifatnya si stimulan, jadi tidak semuanya dapat, tapi karena keterbatasan anggaran kami, jadi ini ada 10 kelompok tani yang kebetulan kita bantu untuk pembeniannya. Jadi untuk bulan ini kita persiapan pembenian.
12: Ayo melanjutkan, meski jumlah bantuan terbatas, diharapkan mampu mendorong petani tembakau semangat menanam. Sejauh ini, luas lahan tanam tembakau tersebar di 12 kecamatan dari 19 kecamatan seluruh Kabupaten Ngawi. Luas lahan tanam tembakau yang cukup mendominasi antara lain di Kecamatan Karangjati dan Kedunggaler. Ayu menambahkan, harga tembakau rajang kering tahun 2025 tercatat di Kabupaten Ngawi mencapai sekitar Rp30.000 per kilogram. Hal ini karena kondisi cuaca saat itu kurang mendukung. Namun, Ayu memperkirakan harga tembakau rajang kering dapat mencapai Rp55.000 per kilogram bila kondisi cuaca mendukung. Bahkan dalam satu tanaman tembakau juga dapat panen petik daun hingga 7 kali petik. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Dinamika siang, RRI Madiun.
4: Pendengar, terkait perbedaan pandangan soal dam haji, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Magetan menyerahkan sepenuhnya pilihan tersebut kepada masing-masing jemaah mengacu pada surat edaran Kemenhaj Republik Indonesia. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menetapkan biaya dam haji sebesar Rp720 Saudi untuk jemaah haji tahun 2026. Selain itu, Kemenhaj juga menerbitkan surat edaran yang memberikan opsi pelaksanaan penyembelian dam dilakukan di tanah air maupun di tanah suci. Kebijakan tersebut kemudian memunculkan beragam respon, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia MUI yang menegaskan bahwa pelaksanaan penyembelian dam seharusnya tetap dilaksanakan di tanah suci sesuai ketentuan ibadah haji. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada para jemaah haji melalui para pembimbing ibadah dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU. Menurutnya, setelah sosialisasi dilakukan, sebagian jemaah memilih pelaksanaan dam di tanah air dan sebagian lainnya tetap memilih di tanah suci. Karena itu, pelaksanaannya tidak dilakukan secara seragam. Ia menambahkan, kebijakan tersebut merujuk pada surat edaran menteri serta penjelasan dari wakil menteri yang memberikan kebebasan kepada para jemaah dalam menentukan lokasi pelaksanaan dam. Sementara itu, untuk teknis pelaksanaan dam di tanah air, kata Ida, difasilitasi oleh masing-masing KBIH. Adapun Kemenhaj berperan melakukan pemantauan dan menerima laporan pelaksanaan dari setiap KBIH di daerah.
14: Memang sejak ada surat edaran dari Bapak Menteri terkait dam yang diizinkan untuk di tanah air, kemudian kita rapat dengan para pembimbing ibadah, rapat dengan para ketua ataupun pimpinan KBIHU. Jadi untuk dam ini kita serahkan kepada jamaah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jika ada yang ingin di tanah air, dipersilakan, dan jika ingin di tanah suci juga dipersilakan. Dan sesudah informasi itu kita sampaikan kepada jamaah, ada beberapa yang damnya dilakukan di tanah air dan ada juga yang damnya dilakukan di tanah suci. Jadi tidak yang 100% di tanah suci dan tidak yang 100% di tanah air. Jadi itu kita berikan keyakinan kepada jamaah, monggo mau dam di tanah air ataupun di tanah suci.
0: Kebijakan opsi dam di tanah air sendiri hingga kini masih menjadi perhatian publik dan perdebatan menyusul adanya perbedaan pandangan terkait ketentuan lokasi penyembelihan dam dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun Ida menyebut, jauh sebelum SJ Kemenhaj turun, sebagian jemaah haji sejak beberapa tahun sebelumnya sudah ada yang melaksanakan penyembelihan dam di tanah air sesuai keyakinan masing-masing. Untuk diketahui, pembayaran dam haji adalah pelunasan denda yang diwajibkan kepada jemaah haji karena melakukan pelanggaran ketentuan haji, meninggalkan wajib haji, atau menjalankan ibadah haji tamattu dan qiran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
7: Dinamika siang, RRI Madiun.
4: Pendengar reporter kami Angela Reska mengabarkan lomba bercerita dengan tema Untuk Bumi Kita yang digelar Museum dan Galeri Seni SBY ANI telah mencapai tahap final dengan menyaring 25 finalis.
15: Museum dan Galeri Seni SBY ANI menggelar tahap final lomba bercerita dengan tema Untuk Bumi Kita. Tahap final ini diikuti oleh 25 finalis siswa dan siswi SD dan tidak hanya berasal dari Kabupaten Pacitan. Direktur Administrasi dan Bisnis Museum, Nabila Amalina mengatakan, sebelum mencapai tahap final, setiap peserta wajib mengumpulkan naskah cerita untuk diseleksi.
16: Lomba bercerita ini tuh ada dua tahap ya. Yang pertama tuh ada tahap anak-anak untuk membuat ceritanya masing-masing. Jadi mereka berkarya untuk membuat cerita versinya dia untuk Bumi Kita. Lalu itu kemarin online kebetulan kita, jadi kita mendapatkan banyak naskah yang masuk ke kita. Lalu kita kurasi oleh juri kita juga. Alhamdulillah jurinya kita kali ini tuh dari nasional, tingkatnya ada dua, dari dosen ISI Jogja, satunya lagi dosen UNS. Nah terus setelah mereka terkurasi, kurang lebih dapatlah 25 finalis. Masuk ke tahap kedua, yaitu mereka menceritakan ceritanya mereka di atas panggung. Nah itulah yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi kita menampilkan karya-karya dari mereka. Kita dengarkan apa cerita-cerita yang mereka tampilkan di sini.
15: Perlombaan ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi para generasi penerus untuk menyuarakan pendapat dengan kreatif, khususnya menyuarakan pendapat tentang lingkungan. Diketahui di tahap final ini diambil 5 pemenang. Setiap pemenang memperoleh piala kejuaraan, sertifikat, merchandise, dan uang pembinaan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
4: Sementara itu, Museum dan Galeri Seni SBY ANI memberi apresiasi kepada para guru dalam lomba bercerita dengan tema Untuk Bumi Kita. Pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri dinamika siang edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026.
15: Museum dan Galeri Seni SBY ANI memberikan apresiasi kepada para guru melalui pemberian sertifikat di pagelaran lomba bercerita dengan tema Untuk Bumi Kita. Apresiasi tersebut bertujuan untuk memberi semangat kepada para guru yang telah berjuang di bidang pendidikan. Direktur Administrasi dan Bisnis Museum, Nabila Amalina, mengungkapkan, tanpa dukungan para guru, pagelaran lomba ini tidak mungkin berjalan dengan baik.
16: kami menyadari bahwa tanpa adanya guru-guru, tanpa adanya gurukungan dari sekolah, hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Kita tidak bisa memisahkan antara pendidikan dengan guru-guru. Salah satu bentuk apresiasi kita tidak hanya nanti hadiah yang akan kita berikan itu tidak hanya kita berikan pada anak-anak, tapi akan ada apresiasi juga khusus yang kita berikan kepada guru-guru. Semoga hal ini bisa menjadi penyemangat juga untuk guru-guru dalam mendidik dan membina anak-anak.
15: Lebih lanjut, Nabila menambahkan, pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas. Oleh sebab itu, setiap pihak, termasuk museum, memiliki kewajiban untuk membentuk lingkungan yang mampu mendukung pengembangan mental anak-anak atau generasi penerus bangsa. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
7: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

99,71 RRI Madiun. Halo, selamat siang pendengar semuanya. Pro Dangdut hadir lagi ya, sampai nanti jelang pukul 15 ya. Kita hadirkan deretan lagu-lagu dangdut spesial untuk Anda semuanya yang sudah menantikan Pro Dangdut. Tidak hanya Pro Dangdut yang dinantikan, tetapi ajang olahraga besar yang saat ini sudah dinantikan oleh semua fans olahraga, utamanya olahraga sepak bola ya, di mana olahraga sepak bola itu jadi salah satu hal yang punya peran penting. Apalagi olahraga sepak bola ini adalah olahraga global yang punya posisi yang bagus, kemudian juga mempersatukan seluruh negara gitu ya, karena daya tariknya sepak bola membuat negara-negara yang ada di dunia ini menjadi lebih solid dengan adanya pesta olahraga sekelas Piala Dunia, pendengar. Selain itu juga siang ini sekaligus diperingati sebagai Hari Sepak Bola Sedunia yang jatuh di 25 Mei, pendengar. Sampai nanti jelang pukul 15 kita hadirkan topik yang menarik tentang olahraga sepak bola ya. Tentunya tidak semua orang memang menyukai olahraga sepak bola, apalagi kalau misalnya perempuan ya. Tetapi tidak sedikit juga perempuan menyukai olahraga sepak bola, bukan untuk bermain saja, tetapi sebagai peminat ya, untuk sekedar mengamati pemainnya, mengamati pola permainannya. Bahkan ada juga yang memang sengaja untuk menularkannya ke putra-putrinya sebagai salah satu olahraga favorit di seluruh dunia, pendengar. 459198 dan juga 0811-3699-07 kami hadirkan untuk Anda yang mau bergabung, silahkan. Siang ini Mada coba lempar diskusi tentang tim sepak bola yang menurut Anda suka sekali, atau justru Anda tidak menyukai olahraga sepak bola. Sebabnya apa? Apakah hanya karena Anda tidak bisa bermain? Mada sebenarnya suka sama sepak bola, cuman ada beberapa hal yang Mada sukai, yaitu pola permainannya. Kemudian juga ada beberapa negara-negara yang sangat konsisten ya dalam mengelola manajemen tim sepak bolanya hingga sekarang. Atau dari segi pemain-pemainnya yang juga cukup populer di kalangan masyarakat, pendengar. Untuk itu sebagai pembuka Pro Dangdut di kesempatan siang ini untuk merayakan Hari Sepak Bola Sedunia, kami hadirkan koleksi cantik sekali dari Ona Sutra untuk Anda semuanya.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidal langkung Rubiono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.

Ya pendengar, kalau bicara tentang sepak bola, pastinya juga tidak hanya orang-orang dewasa saja ya, anak-anak yang suka bermain sepak bola di gang kecil sampai stadion yang besar, banyak sekali juga menimbulkan sebuah kerukunan ya, karena sama-sama saling berbahagia bermain bola. Namun memang kalau misalnya bermain bola di lingkungan harus pada tempatnya dan tetap menyesuaikan dengan keamanan setempat ya, karena tidak sedikit juga kadang anak-anak yang kelepasan karena terlalu euforia bermain sepak bola sehingga lupa bahwasanya jalanan tersebut juga jadi salah satu lalu lintas yang dilewati oleh warga juga, baik kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 gitu ya. Dan pesta bola saat ini yang semakin dekat, bulan depan pendengar, sebagai pesta bola yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat begitu ya.

tentu jadi salah satu pesta yang biasanya sudah dinantikan sejak lama oleh orang-orang yang sangat fanatik dengan bola. Nah, katanya Bu Erni yang ada di Ponorogo nggak suka nonton bola karena nggak mau kecewa karena tim idolanya kalah, katanya begitu ya. Emang kalau perempuan sih suka agak susah ya kalau menerima sebuah kekalahan. Ya, tetapi yang namanya sebuah permainan, pendengar, pastinya juga harus ditentukan mana yang akan lebih unggul begitu ya. Apalagi kalau euforianya sepak bola dengan membawa supporter yang sangat masif sekali, biasanya sampai rentan dengan yang namanya konflik begitu. Ada yang sampai terbawa ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi paling tidak kalau misalnya Anda saat ini juga menjadi salah satu fanatisme bola, paling tidak ingat bahwa segala bentuk permainan hanyalah permainan saja, pendengar ya. Bu Ernik yang ada di Ponorogo, nanti ditunggu ya lagunya Lilis Karlina untuk pendengar semuanya. Yang mau gabung lagi silakan di 459198 atau di 0811 3669907. Kita masih akan hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda sampai nanti jelang pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: apa?
1: Delok Riko kemanten alun gitu. Ketok saweneng. Lho pas ngidok ndok iso ngeblak saking senengnya Riko.
0: Seneng ya apa ngicak ndok keliru ana kabelmu ana setrume kok.

Update info terkini pendengar, Stadion Azteca yang terletak di kawasan Coyoacan Santa Ursula, Coapa, Mexico City menjadi arena pembukaan hajatan besar sepak bola tahun ini, yaitu Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Landmark olahraga paling terkenal di ibu kota Meksiko ini akan membuka Piala Dunia 2026 dengan pertandingan antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Grup A pada 12 Juni pukul 2 dini hari. Ini akan menjadi kali ketiga stadion ini membuka Piala Dunia setelah edisi 1970 yang dimenangkan Brazil dan 1986 yang dimenangkan Argentina. Tidak hanya laga pembuka, di dua edisi sebelumnya itu Stadion Azteca juga menjadi arena laga final yang menjadi saksi bisu saat Pele memenangkan Piala Dunia ketiganya bersama Brazil saat mengalahkan Italia dengan skor 4-1 dengan sumbangan 1 golnya di tahun 1970. Dengan kapasitas 83.000 penonton, stadion yang dibuka pada 1966 ini tidak akan menjadi arena pembuka sekaligus penutup Piala Dunia seperti 1970 dan 1986. Selengkapnya informasi Piala Dunia lainnya pendengar juga bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang yang sudah ada di ujung telepon. Prodangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, terima kasih. Apa kabar Mas Muhammad?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas punya tim sepak bola favorit enggak?
1: Timnas anu luar negeri itu, Bay.
0: Boleh, Indonesia boleh, luar negeri juga boleh.
1: Kalau timnas luar negeri itu ya Jerman itu,
0: Bay. Oh, Jerman. Kenapa tuh?
1: Ya, itu permainannya itu kan menyerang dan tendangannya itu banyak on target.
0: Kalau pemain favoritnya Mas Muhammad siapa?
1: Kalau dulu itu Cristiano Ronaldo itu.
0: Ronaldo. Kalau sekarang nggak favorit juga?
1: Kalau sekarang itu kan muda-muda itu kan saya nggak tahu. Itu kan Ronaldo itu paling apa? Sepantar dengan saya.
0: Oh gitu. Tapi ngikutin nggak perkembangan Piala Dunia ini?
1: Oh ngikuti Mbak. Ini kan kurang 3 minggu saja.
0: Betul.
1: Saya kena demam bulan ini, Pak.
0: Iya, benar sekali.
1: Habis ini, Pak.
0: Tapi nanti dukung negara mana rencananya nih? Udah ada prediksi belum kira-kira?
1: Itu timnas Jerman ini.
0: Oh, Jerman, tetap Jerman ya. Oke deh. Mas Muhammad, ada salam buat siapa siang ini?
1: Ya, ini berhubung suara saya habis, Pak. Pasti untuk semua pecinta pro dangdut.
0: Oke.
1: Kalau requestnya tak sedalam ini, Mbak.
0: Tak
1: sedalam ini.
0: Tak sedalam ini, oke. Okay. Gitu aja. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Muhammad yang sudah bergabung. Semoga Jerman betulan menang ya. Kita juga nggak pernah tahu siapakah nanti yang keluar sebagai juara Piala Dunia di tahun 2026 ini, pendengar semuanya ya. Yang pasti, kalau misalnya Anda juga salah satu orang yang menyukai olahraga sepak bola, pasti juga beberapa punya pemain yang paling disukai, kemudian juga negara yang paling difanatiki, ataupun juga di tahun ini mungkin tidak mendukung siapa-siapa tetapi punya prediksi tersendiri tentang siapa nih yang akan keluar sebagai juara Piala Dunia di tahun 2026 ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, Mbak Sekartaji. Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak Mada.
0: Sehat selalu.
2: Semoga
0: ya.
2: Semoga Mbak Mada sehat lahir dan batin.
0: Amin.
2: Sukses semuanya.
0: Amin. Mbak Sekartaji suka bola nggak?
2: Enggak.
0: Enggak. Kenapa tuh gak suka? Kenapa tidak suka sepak bola?
2: Ya seneng sih, cuma iseng lihat sebentar. Kabur gitu. Kalau
0: gitu.
2: Pokoknya anak-anak itu tuh lihat apa sih? Lari sana, lari sini, lari sana. Enak lihat sinetron.
0: Oh gitu, tapi kalau bicara olahraga, Mbak Sekartaji suka olahraga apa?
2: Aku sukanya senam, Mbak.
0: Senam.
2: Lari.
0: Oh gitu.
2: Sepedahan, kayak gitu. Senam aerobik, senam SSI.
0: Ada suka lari ya, tapi nggak suka bola ya.
2: Ya cuma seneng lihat dia sepintas-sepintas gitu loh, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Ya, iseng-iseng lihat-lihat kayak gitu, tapi nggak mendalam.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Tapi pernah tahu nggak siapa pemain sepak bola yang menurut Mbak Sekartaji, oh ini kayaknya oke nih pemain sepak bola ini? Ada yang pernah dengar nggak?
2: Ya kalau zaman agak dulu ya, Mbak, ya.
0: Siapa tuh?
2: Ya. Ronaldo
0: ya,
2: itu, Mbak.
0: Kan? Yang Ronaldo yang lagi.
2: Kira-kira aku kalau ada orang kayak gitu tuh ingat.
0: Aduh, bahaya deh. Udah bener deh nggak usah ketemu. Ya deh, Mas Sekartaji, mas salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Rusdianto Kalbar. Semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Pak Rusdianto. Terus ada Popo Piu-Piu, Popo Dono bersama buginya. Anak dan cucunya, semoga bahagia. Ini agak flu ini, kira-kira gak main gini ya.
0: Oh iya ta.
2: Terus ada yang Bonjor, ada Pak Mutuban, Pak Mustajab, terus Mas Muhammad tadi. Terima kasih tinggolannya, walaupun gak bersuara, suaranya hilang, digadein ya.
0: Dia kan supporter bola, Mbak Sekartaji.
2: Iya, semoga cepat sembuh ya. Terus ada juga Bunda Mari Gunawijaya, Bunda Deno, Uti Susi. Sekarang nggak mau diambil Bu Susi.
0: Maunya Uti ya.
2: Iya, maunya Uti. Kayak Uti Odewi ya.
0: Uti itu bukannya makanan yang dibungkus daun pisang itu ya?
2: Iya.
0: Dari
2: Uti. Ambil Uti.
0: Oke, lanjut.
2: Iya. Ada juga Bu Suryani, ada juga cantik Octavia, ada juga Bu Sumini, ada juga siapa lagi itu bunda-bunda yang cowok, ada semuanya, Teh Lilis juga, ada Bu Nani juga. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu buat bapak-bapaknya yang terhormat juga semuanya. Amin. Ya. Dek Mutuban juga nggak ketinggalan, ayo. Pokoknya semuanya bobo-bobonya ya, Mbak.
0: Siap.
2: Terus lagunya kok hampir lupa sih.
0: Lama lagunya apa sih?
2: Aku sayang padamu dari Roma ada, Mbak.
0: Aku sayang padamu. Oke.
2: Okay. Dari Roma
0: ada.
2: Ya, Mbak, aku sayang padamu.
0: Salah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ya, aku tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Sekar Taji. Selamat siang juga buat siapa tadi ya yang gabung di WA, ada Neng Gayatri ya. Terima kasih ya. Tadi lagunya udah keputar. Salamnya buat Bopo Garuda Seto, Bopo siapa nih? Bopo gak ada lanjutannya. Terus Mbak Sekar Taji, Pak Rusdianto, Bu Bulan, Bopo Songong-Songong, Bu Saigon, Bu Erdi, dan semuanya tanpa kecuali. Oke, untuk Anda pendengar semuanya yang masih belum gabung, jangan khawatir, masih ada waktu yang cukup banyak sampai nanti jam 3 sore. Jadi Anda bisa WA, boleh, telepon juga boleh. Nomornya masih sama di 459198 dan juga di 0811 3669907.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Madiun, memang kalau bisa dibilang Indonesia ini jadi negara yang mayoritas penduduknya juga penggemar bola ya. Itulah kenapa perbincangan orang-orang Indonesia tentang sepak bola pastinya juga warawiri ya, di media sosial khususnya. Tapi ada beberapa fakta menarik juga tentang sepak bola pendengar, di mana ternyata meskipun pertandingan pertama dimulai di Inggris, jadi permainan sepak bola ini justru awalnya dimainkan di Cina di tahun 206 sebelum Masehi ya. Dulu namanya Chuju, tapi peraturan bermain sepak bolanya sama, mengizinkan pemain menendang bola menggunakan bagian tubuh kecuali tangan pendengar. Selanjutnya, sejarah resmi sepak bola itu dimulai di tahun 1863, tepatnya di tanggal 19 Desember di Mortlake, London, Inggris. Disinilah pertandingan resmi pertama kali di dunia dimainkan oleh Burns FC dan tuan rumah Richard Mohn FC di Limesfield, London, pendengar. Jadi mereka bermain dengan menggunakan undang-undang sepak bola FA. Hasilnya imbang, jadi tanpa gol ya. Sebelumnya aturan sepak bola secara tidak resmi seringkali memang kurang baik ya, karena mengikuti aturan Cambridge dan juga Sheffield. Oleh karena itu, saat sekarang ini tentunya dengan adanya peraturan sepak bola dunia yang semakin baik pendengar, harapannya adalah munculnya sportivitas sepak bola yang selalu dibarengi juga dengan sportivitas seluruh pemain dan juga football club ya. Ya, mau gabung lagi sore ini, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut RRI Madiun, muantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maca.
0: Selamat sore, waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Mbak Dian dong.
0: Eh Mbak Wulan, kenapa otaknya keluarnya, mulutnya keluarnya Dian padahal di otak Wulan ya?
1: Gimana sih?
0: Ini efek puasa kali ya. Mbak Wulan.
1: Puasa Mbak, aku besok
0: kok. Oh, Mbak Wulan suka sepak bola nggak?
1: Ya agak-agak suka, ya suka sih Mbak.
0: Gitu. Tapi kalau bicara sepak bola, sebetulnya kenapa sih kalau menurut Mbak Wulan perempuan itu jarang suka sepak bola? Apakah hanya karena permainannya terlihat hanya lari-larian saja kalau kata Mbak Sekar Taji tadi, tapi kalau dibilang pemainnya laki-laki sekarang sudah muncul dan banyak sekali malah olahraga sepak bola dengan pemain perempuan?
1: Ada Mbak, pemain perempuan ada, memang ada. Kalau aku seneng Mbak, kalau ada bola kayak gitu di RRI, kayak gitu, kalau merilai gitu aku dari pertama pokoknya jangan sampai ketinggalan gitu. Terus pernah ini aku waktu itu apa ya, malam minggu, waktunya kardio itu ya, terus anu bulan tadi apa dengerin apa sepak bola, makanya kalau misalnya mau dengerin coba tak tanya berapa
0: skornya, ya,
1: aku bisa menjawab 5-0 aku gitu. ya misalnya
0: loh, artinya gitu. Memang nyimak beneran.
1: Iya, padahal waktu itu juga Bunda Kartinya juga aku juga lihat Mas, tapi berapa bu kalau lihat lupa
0: kan. Padahal kalau lihat itu kan di papan skornya kan ada ya, malah jelas sekali ya gitu.
1: Iya, gitu. Terus kalau misalnya kalah gitu, kadang-kadang aku nangis Mbak gitu.
0: Masa sih?
1: Kalau kalah gitu, Indonesia kalah gitu kadang nangis, ya Allah kenapa gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat 2 gitu ya, misalnya Indonesia sudah 2. Misalnya ketinggalan, wah ayo langsung lanjut semangat, yang ada kayak orang gila deh, semangat berarti kan di radio kan aku lihat.
0: Tapi memang seru ya jadi supporter bola itu, supporter paling belisik karena, selain badminton juga.
1: Karena kalau tunanetra ini kan bukan mengandalkan mata tapi mengandalkan telinga.
0: Betul.
1: Jadi dari hati turun ke dari telinga turun ke hati.
0: Aduh.
1: Kalau misalnya nggak menang atau ada kekalahan gitu, kadu aku ada
0: ikut sedih menang, juga ya.
1: Kata Mas Budi gini, kenapa sih kayak kamu nangis? Ya kok kalah Budi, ya udahlah diam yang kalah sana, kamu kok yang nangis.
0: Tapi Mbak Wulan punya nggak pemain sepak bola yang apa ya, di mata Mbak Wulan ini bagus gitu?
1: Ya seperti Rizky Ridho itu sama Rizky Ridho sama siapa ya tuh yang satunya tuh?
0: Siapa sih?
1: Apa ya, aku lupa Pak.
0: Indonesia ya?
1: Indonesia.
0: Terus kalau pemain luar negeri? Ah, berarti memang sukanya sama pemain timnas ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Pokoknya timnas deh aku yang ini. Kalau nggak timnas ya ngapain? Kan kita kan orang nasional, orang
0: betul.
1: Indonesia.
0: Tuh. Kan? Tapi kan ntar lagi Piala Dunia, nggak mau nonton lagi, nggak mau nyimak.
1: Kalau Piala Dunia itu lain lagi. Tapi kan tetap aja kan ada timnasnya kan, gaji cuman. Mudah-mudahan Indonesia juga menang.
0: Ya. Amin. Tahun berapa ya? Amin ya Allah.
1: Ya insya Allah lah gitu lah Mbak.
0: Amin.
1: Tapi kan aku tetap ngikuti kata siapa itu katanya gini. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Kalau ingin dengarkan Piala Dunia, ayo dengarkan di RRI kan gitu.
0: Amin deh. Ya meskipun Indonesia gagal melaju ke putaran Piala Dunia, kita doain aja. Siapa tahu tahun-tahun berikutnya ya.
1: Betul, Mbak. Betul.
0: Ya deh, pengen denger lagu apa Mbak?
1: Bikin apa tambah semangat.
0: Betul.
1: Kalah bukan berarti kalah, tetapi masih kemenangan yang tertunda.
0: Iya. Aja, harus dicoba lagi begitu ya.
1: Dapat salam nih dari Pak Rusianto.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Mbak Ulan mau lagu apa?
1: Aku lagunya Tarkan, lagunya Roma Irama. Apa saja deh, manut.
0: Tadi Roma udah keluar banyak banget loh.
1: Oh iya toh?
0: Ku sayang padamu lah, Bahtera Cinta lah.
1: Tadi ku sayang padamu. Hitam manis kulitmu, Imam S. Arifin.
0: Oke.
1: Itu Mbak Mada ya. Salamnya aku ikut yang sudah-sudah karena ini sudah mau akhir.
0: Siap.
1: Nanti insya Allah jam 14.54 ada subur kan itu kan.
0: Betul enggak, Mbak? Betul.
1: Ya, pokoknya salamnya buat semuanya buat Mbak Mada, selamat bertugas ya runtas.
0: Terima kasih.
1: Sukses ya sampai Mbak Mada keluarga.
0: Amin.
1: Mas Adi masih kelimpangan deh. Masih dipegang sama

Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1. Namun Pro Dangdut harus pada sudahi ya. Nanti kita masih ada satu segmen UMKM Bicara yang kami hadirkan kembali tentang asinan kuah lemon, pendengar. Bagaimana asinan kuah lemon ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya sekaligus sebagai kudapan baru, tetapi dengan rasanya yang berbeda, lain daripada yang lain, nyatanya juga banyak penggemarnya juga sampai sekarang gitu ya. Tentunya nanti pendengar, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kembali UMKM Bicara tentang asinan kuah lemon. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Satu koleksi dari Lesti, kembali sebagai penutup Pro Dangdut kesempatan hari ini.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 54 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat segera dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Ya, pendengar semuanya, cuaca terik di luaran sana tentunya seru sekali kalau kita membicarakan sebuah minuman ataupun juga sebenarnya makanan berkuah, tapi bisa dibilang dia ini basicnya buah, tapi kok ya seger, kok ya enak kayaknya dinikmatin di cuaca seperti ini ya, pendengar. UMKM Bicara hadir untuk Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan kupas tuntas tentang asinan tapi berkuah lemon dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun, pendengar. Kita sapa aja, ada Mbak Rahmita Rizky Fauzia. Halo, selamat sore Mbak Mita.
2: Iya, selamat sore.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih ya sudah datang di Pro 1. Dan tentunya pendengar, siaran kita hari ini ditayangkan juga di YouTube channel RRI Madiun. Anda bisa tonton siarannya di sana, sekaligus juga bisa langsung melirik produk yang dibawa sama Mbak Mita di studio Pro 1 RRI Madiun, yaitu asinan buah tapi kuahnya lemon. Yang biasanya kita taunya tuh asinan buah kuahnya pokoknya pedes gitu aja ya, manis pedes. Tapi sekarang ini ada inovasinya dari kuah lemon. Nah, kita akan coba tanya-tanya, ataupun juga Anda nanti boleh bertanya juga di 0811 3669907 atau di 459198. Mbak Mita, Mbak Mita asalnya asli dari Madiun nggak?
2: Asli Madiun.
1: Asli di Madiun.
2: Ya, tapi sudah pindah ke Gresik.
1: Sudah pindah ke Gresik. Akhirnya balik lagi ke Madiun. Sebenarnya kalau misalnya di Gresik cocok juga ya. Sana kan cuacanya juga cukup panas ya.
2: Iya, tapi di sana udah banyak yang jual asinan.
1: Oh gitu. Ya. Terus akhirnya daripada dijual di sana, kompetitornya banyak, terus ke Madiun aja gitu. Itu ceritanya kenapa akhirnya yang awalnya stay di Gresik, terus akhirnya balik lagi ke Madiun dengan asinan kuah lemon ini. Tapi kenapa bikin asinan kuah lemon? Ceritanya gimana, Mbak Mita?
2: Karena kan kalau asinan kan isinya kan sudah buah-buahan. Kalau kebanyakan asinan di luar kan dikasihnya cuka, bukan lemon.
1: Oh, bener kah? Oh, cuka.
2: Ya, rata-rata pakai cuka.
1: Oh, gitu.
2: Biar dapet ini asemnya. biayanya biar nggak terlalu membengkak kan pakai cuka.
1: Okay.
2: Terus sayang sekali kalau sudah buah dikasih bahan kimia, kan sangat sayang sekali. Makanya saya coba bikin asinan pakai lemon. Karena manfaat lemon kan juga bagus, banyak ya. Bagus. Bisa buat detox juga.
1: Saya beneran polos baru tahu loh kalau ternyata asinan tuh ada yang dikasih pakai cuka ya.
2: Iya, biasanya tuh kalau pakai cuka tuh kalau dimakan kayak kerasa ada obat-obatnya gitu nanti.
1: Masa sih? Jangan-jangan selama ini sebenarnya kita juga ada asinan ataupun juga rujak lah istilahnya ya, yang ditambahin sama cuka. Aduh, tapi saking enaknya ini kadang-kadang suka lupa gitu ya.
2: Campuran
1: mungkin. Cuman mungkin karena bahan alaminya lumayan mahal, jadi mungkin pedagang juga putar otak menggunakan cuka ya. Semoga tidak semuanya pedagang seperti itu ya, Mbak Mita ya.
2: Semoga saja.
1: Oke. Tapi karena lemon ini dipilih sebagai salah satu cara juga supaya penikmat asinan kuah lemon ini selain mendapatkan kesegaran si asinannya, juga dapat manfaatnya dari si buah lemon itu sendiri. Kenapa nggak jeruk? Kenapa lemon? Jeruk kan juga ada tuh yang kayak yang asem gitu gak sih, Mbak Mita?
2: Iya, tapi kalau lemon itu lebih seger. Kalau jeruk kan cenderung kecut, kayak ada sedikit pekatnya gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Kalau lemon tuh seger, lebih ke seger gitu.
1: Makanya anak kecil kalau masih bayi itu pasti pernah dicobain lemon tuh ya, buat diisep gitu ya. Aduh. Tapi kalau bicara tentang keunikan produk, Mbak Mita, yang membedakan sama asinan yang lain, kita tahu lah ya, Madiun juga meskipun belum banyak ada juga penjual asinan buah begitu.
2: Iya, yang membedakan mungkin isiannya ya. Kebanyakan kalau di pinggir-pinggir kan isiannya buahnya kan kayak pepaya, terus itu punya saya ini saya bikin yang premium.
1: Apa jadi aja tuh isinya?
2: Anggur, nan nanas, apel, sama pir gitu. Pokoknya yang isiannya yang menurut saya itu lebih premium.
1: Lebih premium. Oke. Kenapa memilih buah-buahan yang premium? Padahal kalau dipikir kan sebenarnya kalau asinan ataupun rujak kan tergantung kita aja ya. Kalau misalnya mau beli di toko buah, mau buah apa aja sebenarnya bisa gitu ya.
2: Iya. Ya karena pengen yang produknya saya itu nanti terkenalnya memang premium gitu. Jadi memang pengennya kedepannya produknya jadi produk yang premium.
1: Oke. Berarti ada target pasar yang dituju gitu ya. Target pasarnya siapa kalau gitu?
2: Kebetulan kan di daerah saya, di daerah desa saya itu, kampung saya itu kan masih susah untuk orang-orang tuh membeli di harga yang saya ini.
1: Oh, maksudnya gitu.
2: Di harga yang saya jual ini, maka saya nyari orang-orang itu saya di ini di TikTok. Saya share di TikTok supaya saya kan sambil meraba-raba siapa yang
1: cek ombak lah ya.
2: Cek ombak gitu. Istilahnya masih meraba-raba.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu mulai kapan asinan Kualemon ini dimulai?
2: Asinan ini baru 2 bulan, Mbak.
1: Baru 2 bulan. Iya. Waduh, kita seneng banget ya akhirnya ngedapetin Mbak Mita yang baru aja merintis usahanya ini. Ini karena udah masuk FYP di TikTok, jadinya langsung pada penasaran ya kan.
2: Kok bisa kok secepat itu gitu.
1: Jadi kekuatan media sosial ini diakui memang sangat berpengaruh sekali Mbak Mita ya.
2: Saya baru kali ini, maksudnya baru kali ini jualan langsung saya posting di TikTok. Langsung dar gitu.
1: Iya, langsung gitu ya.
2: Langsung FYP.
1: Maksudnya kata kuncinya Kualemon itu tadi yang sebenarnya memang kita masih jarang juga ngedapetin di Madiun gitu ya. Oke. Tapi di awal-awal pasti yang namanya try and error dalam sebuah bisnis pasti dialami lah ya oleh seorang pebisnis UMKM pasti. Boleh diceritain enggak sih awalnya mungkin akhirnya memilih buahnya tuh oke, ini aja deh buahnya terus si kuahnya takarannya seperti ini deh kayak gitu akhirnya sampai menemukan yang pasti oke, ini fix untuk resepnya dipatenkan yang ini gitu.
2: Kalau saya itu kalau buah saya enggak mengharuskan ini enggak. Kalau misal ada yang kosong saya ganti yang lain gitu. Nah kalau kuahnya karena saya kan suka jajan asinan dulu kan waktu masih di Gresik gitu. Kuahnya itu saya miripkan sama asinan yang saya paling enak,
1: paling suka.
2: Jadi saya bikin beberapa kali itu sampai rasanya itu mirip. Tapi saya kasih tambahan-tambahan, misalnya lebih asam, apa lebih manis lagi gitu.
1: Karena waktu itu nggak mungkin juga ya nanya resepnya sama yang menjual ya kan, jadi coba-coba aja.
2: Iya, kebetulan itu kan teman sendiri kan yang jual dulu yang waktu di Gresik, makanya setiap dia open PO tuh saya selalu ini pesen supaya bisa dapet gitu rasanya.
1: Terus berarti meraba-raba juga, ini kira-kira kuahnya pakai apa nih kan mesti gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga pakai kuah lemon juga.
2: Kurang tahu. Kalau dia di iklannya enggak ada ini
1: penyebutan kuah lemonnya gitu ada. Oke. Tapi rasanya berarti mirip sama yang pernah dirasain Mbak Mita di sana di Gresik.
2: Insyaallah mirip tapi enggak mirip
1: banget
2: gitu karena masih ada ininya.
1: Oke.
2: Terus gantinya.
1: Durasinya sampai akhirnya ketemu dengan rasa yang pas sesuai sama maunya Mbak Mita itu butuh waktu berapa lama?
2: Itu cuma satu minggu karena setiap hari bikinnya.
1: Aman tuh Mbak perutnya?
2: Aman.
1: Soalnya kalau kita bicara masalah asinan ini kan ada yang pedes, asem gitu kan. Apalagi yang beberapa waktu yang lalu kan sempat hujan deras tuh kan. Orang-orang jadi agak menghindari tuh makanan-makanan yang pedes sama asem gitu. Tapi ternyata bisa mendapatkan taste atau rasa yang pas itu hanya butuh waktu satu minggu aja. Luar biasa. Terus lemon ini kan sebenarnya juga tergolong buah yang cukup premium ya. Kalau kita kita lihat di pasaran juga, meskipun kita beli di pasar harganya juga cukup mahal gitu.
2: Iya, lumayan itu. Nah, yang itunya.
1: Pada kuah itu kan satu kuah ini pasti juga butuh lemon yang cukup gitu ya. Jadi artinya untuk supply lemonnya, Mbak Mita apakah juga punya supplier sendiri sampai sekarang?
2: Belum, masih beli di pasaran aja.
1: Oke. Dan Mbak Mita termasuk pebisnis yang gini nggak? Masih membanding-bandingkan harga yang di pasar A, misalnya harga lemon ternyata segini, pasar B cari yang paling murah gitu? Sebagai strategi seorang UMKM ya pastinya ya?
2: Ya, kalau itu pasti ya. Masih membandingkan harga itu pasti. Tapi kalau susah, lagi susah gitu, lemonnya ya seadanya aja.
1: Tapi sama ini pasti cukup. Pasti mudah ya ngedapetin lemon. Kalau sekali produksi Mbak Mita ini menghasilkan berapa jar asinan lemon
2: sih? Saya produksinya kan karena setiap hari. Jadi ini setiap hari itu 20-15 gitu.
1: Itu tanpa open PO alias ready aja atau juga termasuk PO yang dulu. Oh, open PO dulu. Oke. Berarti artinya memang pemesanan asinan kuah lemon ini dari pemesanan pelanggan dulu ya, baru Mbak Mita produksi. Tapi tiap hari at least ada produksi gitu ya.
2: Iya, soalnya kan saya memang enggak nyetok banyak.
1: Iya, iya, maunya nyetoknya fresh ya.
2: Kalau takutnya basi gitu.
1: Oke.
2: Kalau di kulkas kan cuman aman 3 hari, 4 hari udah gak berani saya.
1: Iya. Tapi waktu try and error gitu, dulu pertama kali yang jadi pelanggan pertama siapa Mbak Mita?
2: Temen, sengaja aku kasih, bukan ini.
1: Oh gitu ya, jadi sebagai tumbal ya.
2: Yang sekiranya dia itu banyak pengikutnya.
1: Oh, jadi bagus.
2: Jadi dia ngerasa dia cocok ya. Terus dia punya nomor WhatsAppnya teman-temannya banyak.
1: Di-share.
2: Okay. Nah, di situ juga sangat membantu sekali.
1: Itu strategi yang bagus juga ya. Jadi kita punya teman yang kiranya dia punya komunitas atau punya jaringan rekan-rekan yang cukup banyak followernya. Jadi ketika dia okay, ini udah approve nih, tinggal share ke teman-teman, itu bagus juga ya, trik marketing yang keren tuh.
2: Kebetulan kan dia memang bisnis juga, apa udah banyak kontak WhatsApp kan, asli Madiun, jadi di ini lumayan.
1: Oke. Setelah try dan error, ketika udah dapetin fix resepnya, otomatis penentuan berikutnya adalah pengemasan, Mbak Mita. Kalau kemasannya sendiri, kenapa Mbak Mita menggunakan kemasan yang Mada bilang sih cukup premium ya, kalau menggunakan jar yang bahannya ini plastik ya?
2: Ini seperti toples.
1: Oh, toples ya? Kayak toples ya. Ini harganya juga lumayan loh kalau saya lihat ya di pasaran.
2: Iya, lumayan. Sengaja memang kan dari awal kan
1: memang ada konsepnya embel, premium.
2: Embel-embel premiumnya itu tadi, makanya saya sekalian bikin yang premium sekalian gitu.
1: Iya, ya udah wes sekalian. Tapi kalau untuk bahan dari kemasannya sendiri, produknya ini dibeli di Madiun atau online shop?
2: Di Madiun.
1: Di Madiun sudah ada ya. Sudah. Karena sekarang pasti kan cukup mahal juga dan stoknya juga lumayan dibatasi nggak sih? Ada beberapa juga yang menggunakan produk lain tapi dengan kemasan yang hampir sama dengan Mbak Mita, mungkin stoknya dari produsen bisa jadi terbatas sehingga ketersediaan barangnya di Madiun agak dibatasi atau
2: enggak dibatasi, memang banyak yang kosong
1: ya,
2: habis
1: kan?
2: Gitu. Cuman kan di Madiun sekarang sudah banyak sekali ya toko bahan plastik kayak gitu ya.
1: Jadi masih bisa dicari lah ya. Tapi selama ini berarti gitu, hampir 2 bulan ini masih aman ya untuk kemasannya bisa dapat di Madiun ya.
2: Aman.
1: Oke. Setelah kemasannya sudah ditentukan, ini berarti hanya satu kemasan aja yang toples itu ya. Ukuran berapa mili?
2: Ada, sebenarnya ada dua ukuran ini, 600 mili sama yang kecil itu 500 mili.
1: 600 sama 500, enggak beda jauh lah ya, 600 mili sama 500 mili. Oke. Terus setelah itu pasti memikirkan enaknya dijual berapa ya, gitu ya. Terus gimana tuh perhitungannya?
2: Nah, itu yang agak takut ya. Yes, pokoknya saya ini aja, mau enggak mau ya harus berani ngasih harga daripada saya rugi. Nanti ya, nanti saya ini semua bahan-bahannya saya hitung semua dari toples semuanya pokoknya, kemasan buah itu saya ya. Ini jadi berapa kan, saya beli sekali beli itu jadi berapa, saya hitung baru saya tentukan itu.
1: Nah ketika udah ketemu harganya, sempet dong pasti ada keraguan, kira-kira harga segini diterima nggak ya sama masyarakat? Yang diajak pertimbangan untuk menentukan harga pastinya siapa?
2: Pasti ada ya, itu kayak ketakutan harga itu. Juga ini sama suami, suami juga kok mahal gitu.
1: Padahal beliau ada di Gresik ya, untuk ukuran kota besar kan sebetulnya harga yang bisa dibilang dibandingkan dengan Madiun okay lah ya.
2: Karena suami jarang gitu, jarang jajan-jajan kayak gini. Kalau di Gresik sebenarnya lebih mahal.
1: Oh gitu.
2: Lebih mahal lagi.
1: Tapi makanya mereka juga premium.
2: Premium. Premium, ada beberapa yang premium, ada beberapa yang ya biasalah gitu.
1: Okay.
2: Nah, apa? Kalau saya kan memang kopasnya kan yang ini, ATM kan premium. Nah. Itu memang teman saya kan kebetulan saya cicipi. Saya kasih harganya ini segini. Kok murah gitu. Kok kemurahan ini, harga segini, isinya segini.
1: Dengan isian yang kualitasnya premium, dengan kuahnya juga kuah lemon, ketika dipatok harga segitu malah menurut orang Madiun harganya dibilang masih cukup terjangkau lah ya.
2: Masih cukup terjangkau.
1: Ini pasti yang di rumah pada nonton pasti bertanya, piro to mbak regone? Pasti kan kita bertanya-tanya, berapa sih mbak harganya?
2: Ini yang 600 mili 25.
1: Okay.
2: Kalau
1: yang 500 mili
2: 20.000.
1: Selisihnya 5.000 ya. Berarti 25.000 untuk menikmati asinan kuah lemon dengan buah-buahan yang premium atau yang 20.000. Kan bisa join juga ya sama teman, dibagi dua lah ya. Emang habis apa satu toples gitu? Ya, tapi kalau dari awal strategi penjualan Mbak Mita emang dari teman-teman dulu atau emang dari awal udah gas di medsos Mbak Mita?
2: Bareng sih.
1: Oh, bareng.
2: Saya kasih ke teman. Itu dia makan, cicipi kok enak, langsung diposting juga di ini. Memang dia kalau temen, saya nyari yang temen yang suka jajan.
1: Bener sih, suka harusnya jajan, gitu sih.
2: Terus, suka jajan, terus kalau dia tuh orangnya enak, kalau enak dia pasti posting. Saya kasih lah, dia merasa enak diposting. Kalau nggak enak dia nggak posting, pokoknya gitu.
1: Jadi patokannya itu ya, terus akhirnya ketika diposting ada yang order.
2: Iya, kebanyakan tuh langsung nanya, ini nomornya mana mbak, nomornya mana mbak, gitu.
1: Terus langsung bikin TikTok ya.
2: Iya.
1: TikToknya apa sih kemarin tuh namanya?
2: Mita Rasa.
1: Mita Rasa, dengan konten yang sebetulnya juga bisa dibilang sederhana tapi langsung booming. FYP loh, kemana-mana langsung ditanyain ya kan, asinan kuah lemon. Tapi kalau misalnya inovasi rasa, kan ada juga yang orang gak terlalu suka pedes. Ada orang yang memang maniak pedes banget gitu. Untuk tingkat kepedesannya apakah juga ada by request, atau misalnya memang dari Mbak Mita sudah menentukan tingkat kepedesannya sekian seperti itu?
2: Saya bikinnya dua. Dua kuahnya itu yang satu lebih pedes, yang satu rata-rata aja.
1: Standar ya, standar kuah aja. Standar. Kalau yang lebih pedes, ini pedesnya yang gimana?
2: Soalnya pedes banget. Kan ada yang request, Mbak, ini kurang pedes. Nanti lebih pedes lagi ya. Terus Mbak, ini kurang ini gitu.
1: Ya kalau nurutin pelanggan masih macam-macam ya.
2: Terus ada yang biasanya, Mbak, jangan dikasih buah ini gitu.
1: Itu bisa request gitu.
2: Bisa kalau saya pas
1: ada
2: PO-nya dia sebelum meeting, sebelum saya bikin.
1: Artinya berarti untuk tingkat kepedesannya bisa request. Buahnya pun juga, misalnya nih, itu ada nanas nggak sih?
2: Ada.
1: Nah, misalnya kayak saya nggak suka nanas nih, lagi promil misalnya gitu ya. Itu nanasnya diganti yang lain bisa ya berarti?
2: Bisa, kemarin juga ada gitu. Lagi hamil, pengen makan asinan, nggak mau ada nanasnya juga
1: bisa
2: ada.
1: Diganti. Berarti asinannya itu bisa custom, pendengar dan juga pemirsa ya, tergantung dari kemauannya kita seperti apa, kuahnya bisa disesuaikan. Tapi ada nggak sih yang benar-benar pesen nggak suka pedes sama sekali? Aduh, nyindir diriku sendiri sebenarnya.
2: Kalau itu belum sih, dan belum, saya juga belum bisa bikin yang nggak pedes sama sekali itu.
1: Aduh, padahal aku mau pesen yang nggak pedes sama sekali loh. Iya.
2: Di sini nanti insya Allah.
1: Ada anak-anak juga nggak sih yang pengen nyobain asinan kuah lemon gitu yang nggak pedes kayak gitu, kan seru ya pastinya. Cuman kalau nggak pedes banget emang nggak enak sih ya.
2: Belum ada.
1: Oke. Tapi setelah menentukan harga, ketika orderan sudah mulai masuk, gimana tuh perasaan Mbak Mita? Ada nggak sih rasa was-was, misalnya takutnya ntar keteteran, nggak dapat buahnya, atau rasanya bisa diterima nggak ya, kayak gitu. Sebagai pelaku usaha yang terhitung baru sekian hitungan bulan, kita pengen denger.
2: Kalau saya malah was-wasnya itu justru takut kemahalan, terus takut rasanya kurang enak, terus nggak sesuai ekspektasi orang-orang gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang repeat order.
1: Okay. Ya. Artinya sebetulnya overthinkingnya seorang pelaku usaha yang baru itu hampir sama ya,
2: sama
1: semua
2: saja,
1: seperti
2: ya.
1: Itu ya.
2: Tapi kalau nggak dicoba ya
1: nggak jalan-jalan
2: gitu.
1: Oke. Tapi ketika mendapatkan repeat order, Mbak Mita, tentu rasanya seneng sekali ya. Kemudian kalau misalnya melihat ada orang beberapa, ya anggap saja orang Madiun lah, yang ternyata juga punya produk yang sama dengan Mbak Mita, Mbak Mita gimana responnya?
2: Ya itu ada rasa kayak kok udah ada lagi ya gitu, pasti udah kok ada lagi ya gitu. Ternyata terus? Aku bukan yang pertama ya gitu.
1: Kayak lagu dong. Terus
2: ya udah akhirnya ya tetap lanjut aja, enggak saya enggak terlalu mikir ke situ-situ, pokoknya saya fokus sama jualan saya sendiri. Yang mereka ya mereka fokus sama jualan mereka, rezeki kan masih ada ini masing-masing ya,
1: kalau semua apa bisnis pikirannya begitu pasti akan nyaman dan damai ya semuanya. Tapi paling tidak kan ada rasa berkompetisi juga dengan pedagang yang lain gitu. Ada gak sih semacam kayaknya nanti next aku bakal bikin inovasi deh, entah mungkin dengan kemasan yang lebih murah, dengan kemasan yang lebih kecil, atau bikin terobosan yang lain supaya paling tidak membedakan dengan produk yang lain yang sebenarnya sama gitu, meminta.
2: Iya sebenarnya tuh ada ya, cuman kalau untuk lebih murah kayak ini apa toples ini diganti itu saya masih ragu-ragu untuk mengganti.
1: Ada kan tuh kayak kemasan plastik yang apa sih yang cetit-cetit di ini loh apa yang kayak kemasan plastik.
2: Ini ya pouch yang kayak pouch.
1: Iya kayak pouch gitu loh. Standing pouch.
2: Ya, ada. Itu cuman kurang ini ya. Saya lebih ini yang toples mas ya.
1: Karena memang konsepnya
2: mungkin,
1: premium ya balik lagi ya.
2: Mungkin nanti akan ada yang ini aja yang premium sama yang reguler gitu. Jadi harganya dibedakan gitu. Isiannya dibedakan.
1: Tapi setelah 2 bulan menjalani bisnis ini, Mbak Mita pernah nggak ada di fase mungkin kok agak capek ya, kayak udah mulai keteteran ya, kok kayaknya udah mulai harus butuh bantuan ya, kayak gitu?
2: Itu pasti ada, pasti ada capeknya, enggak bosen, bukan bosen, kok gini terus ya rutinitasnya,
1: jadi
2: terus
1: monoton ya tiap hari ya.
2: Ditambah lagi masih ada anak-anak yang harus diantar jemput gitu, terus jauh juga.
1: Tipsnya gimana sih supaya kita tetap apa ya konsisten menjalani sebuah bisnis sehingga meskipun masih berumur 2 bulan ini bisa nantinya berlanjut, pengennya lama terus gitu?
2: Kembali lagi niat awalnya gimana. Kan niat awalnya kan supaya kita punya kesibukan, punya penghasilan selain yang dikasih sama suami, penghasilan sendiri. Jadi ya kembali lagi ke situ. Terus diniatkan ibadah.
1: Aduh, jadi adem nih. Semuanya karena ya sebagai kesibukan seorang ibu rumah tangga juga ya. Itu jadi hal yang menarik juga pastinya. Tapi kalau boleh tahu nih, emang benar-benar semuanya dijalani sendiri sama Mbak Mita?
2: Sendiri.
1: Benar-benar enggak ada yang bantu nih.
2: Enggak ada yang bantu dari belanja semua itu sendiri. Semua.
1: Padahal masih ngurus anak juga ya. Itu start mulai jam berapa, Mbak Mita?
2: Saya itu bikinnya itu pagi. Saya kan orangnya santai, enggak ini, enggak terlalu
1: target jam berapa gitu ya.
2: Jadi ya udah bangun subuh, nata anak-anak, berangkatin sekolah, diantar sekolah, nanti pulang anter beli bahan. Jam 7 kan udah selesai.
1: Jadi ya, bahannya tuh dibeli di hari itu gitu ya.
2: Karena kan kalau buah kan khawatir busuk ya kalau disimpan-simpan itu.
1: Kalau misalnya di kulkas sehari gitu berpengaruh juga, Mbak Mita?
2: Kalau beberapa buah kayak misal melon itu kalau disimpan meskipun di kulkas kalau dia terlalu matang itu rasanya teksturnya itu jadi beda. Makanya saya lebih suka beli langsung.
1: Langsung mendadak gitu, ya, biar lebih fresh. Kemudian langsung produksi. Jadi artinya memang tidak terpatok di jam berapa ready-nya gitu.
2: Enggak. Jadi jam ini jam 2, jam 3 itu saya ini nurut pulang anak saya. Jadi anak pulang jam 2, jadi saya antar jam 2. Anak pulang jam 3, saya antar jam 3.
1: Berarti gitu. Memang menyesuaikan dengan kesibukan Mbak Mita dulu nih, karena memang ngurus anak-anak ya. Waduh, keluarga tetap nomor 1 ya, benar ya. Oke deh, ini pastinya juga akan jadi obrolan yang menarik. Kita mau rehat sejenak, nanti kita akan segera balik lagi. Kita juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda, pendengar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di UMKM Bicara.

0: masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Baik pendengar UMKM Bicara, masih berlangsung untuk Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama Mbak Mita ya. Ini pemilik usaha asinan kuah lemon yang sangat sekarang ini di umur hampir 2 bulan ya usaha ini berjalan ya Mbak Mita ya. Alhamdulillah ya, semoga nanti bisa langgeng, banyak inovasi dan banyak penggemarnya juga ya di Madiun dan sekitarnya khususnya. Pastinya ya. Tapi kalau misalnya pengen mengembangkan sebuah bisnis, kadang-kadang orang-orang ada yang ikut pelatihan, ada yang ikut bazar atau pendampingan UMKM. Mbak Mita nanti rencananya kayak gitu enggak?
2: Pengen sebenarnya, cuman saya belum dapat info-info ya di Madiun ini.
1: Oke. Ini dekat-dekat ini mau ada ini nih di RRI, ada UMKM nih, ada bazar juga nih. Mungkin kali ya dijual di sini.
2: Iya kah?
1: Iya, kita nanti bicara off air aja ya kalau itu ya. Oke, pendengar ada yang sudah bergabung juga di YouTube RRI Madiun sama sore. Untuk akun Eko, akun Diah yang juga menyimak, terima kasih. Dari akun Dana, Kak, bisa gak sih request untuk tingkat manis dan asinan buahnya? Kalau tingkat manis asin buahnya bisa nggak request tuh?
2: Kalau tingkat manis asinnya belum, tapi kalau kepedesannya itu bisa request.
1: Mungkin kalau pemilihan buahnya ya, tadi yang boleh request misalnya ya, aku pengennya buah nanas doang gitu.
2: Iya, terus tanpa nanas, tanpa pepaya gitu bisa biasanya ya, orang-orang.
1: Sama tingkat pedesnya, tapi kalau untuk apa namanya tingkat manisnya, Mada pikir nggak terlalu manis ya, karena di situ ada kuah lemonnya juga gitu ya. Ya
2: nanti kalau ini merubah rasa,
1: merubah rasanya ya,
2: khasnya
1: gitu, si kuahnya itu. Iya. Oke. Kemudian dari Agus, Kak, untuk yang bahan dasarnya buah, apakah ada kriteria tertentu untuk dibikin bahan asinan? Nah, buah ini kan banyak nih, Mbak Mita. Ada nggak buah yang memang kayaknya nggak cocok deh kalau untuk asinan kuah lemonnya Mbak Mita gitu?
2: Iya, ada. Misalnya kayak buah-buah yang terlalu lembek gitu, kayak
1: durian jelas nggak mungkin.
2: Iya, durian itu nggak mungkin. Terus terlalu asam seperti strawberry itu nggak.
1: Oh, justru masih malah gitu, strawberry nggak bisa ya?
2: Bukan nggak bisa, cuman saya yang nggak mau
1: karena ini, nanti
2: karena terlalu
1: udah asam.
2: Ditambah
1: ketemu asam lagi ya, jadi cuka dong nanti. Terus ada lagi buah yang kalau rambutan masih oke ya?
2: Rambutan masih oke, kelengkeng masih oke.
1: Mangga apalagi ya, itu paling best itu ya.
2: Tapi musiman nih kalau mangga.
1: Musiman, oke. Tapi selama ini yang paling banyak dicari orang-orang tuh isian buahnya apa tuh yang sering ditanyakan?
2: Nanas sama salak.
1: Oh, salak.
2: Nggak
1: ya?
2: Tahu ya, orang-orang tuh lebih ini nanas sama salak gitu.
1: Tapi emang nanas tuh wah best banget sih kalau untuk asinan atau rujak ya. Dia harus ada gitu ya. Tapi kalau untuk tekstur si buahnya sendiri, Mbak Mita. Buah kan ada yang emang mateng, setengah mateng, ada yang masih semi mentah.
2: Yang matengnya pas, maksudnya nggak terlalu mateng banget, nggak terlalu mentah. Jadi masih ada tekstur kerasnya, tapi
1: ada crunchy-nya,
2: nggak terlalu keras banget gitu.
1: Oke. Ini buah ini masih perlu diolah lagi nggak? Atau memang hanya cukup dikupas kemudian langsung digabung sama kuah asinan lemonnya?
2: Iya, hanya digituin aja.
1: Oh gitu, kan ada tuh yang memang pepayanya misalnya direndam dulu pakai air apa? Yang putih-putih tuh
2: air apa?
1: Aduh, lupa. Untuk melunakkan si ininya, si pepayanya, pakai air kancil atau apalah, lupa lah, nggak tahu itu apa namanya sih.
2: Aja.
1: Apa sih namanya? Ada yang tahu komen nggak sih? Jadi lupa sih. Air kapur sirih nggak sih yang untuk melunakkan si pepayanya? Enggak ya, langsung ya berarti?
2: Iya, langsung.
1: Langsung ya?
2: Pokoknya dicuci.
1: Uh-uh.
2: Dipotong baru
1: disiram kuah lemonnya itu. Oke. Kemudian dari Alam Sambung, Mbak, bedanya asinan sama manisan tuh apa? Bedanya apa ya?
2: Apa ya?
1: Asinan sama manisan.
2: Saya malah belum pernah kalau manisan, kalau asinan sering.
1: Oke.
2: Makanya saya bikinnya asinan.
1: Kalau manisan tuh kayaknya buahnya juga diolah dulu enggak sih? Dia
2: direbus kayak
1: dulu enggak sih pakai kayu manis dan sebagainya mungkin ya. Tapi lebih baik tanya AI deh coba.
2: Iya.
1: Makasih ya buat Alam ya. Kemudian dari Amin, Kak, untuk asinan itu apakah ada jangka waktunya biar tetap enak dikonsumsi, alias apakah ada tanggal kadaluarsanya? Nah, mungkin ini untuk penyimpanannya, Mbak Mita.
2: Iya, penyimpanannya. Kalau di ruang terbuka gini hanya satu hari aja. Hanya beberapa

0: saya hanya bilang ini sampai 3 hari saja, 3-4 hari aja.
1: Karena kondisi kulkas setiap orang kan juga beda-beda ya.
0: Makanya kita kan harus antisipasi dulu. Nanti
1: benar-benar.
0: Kita udah bilang
1: 5 hari ternyata udah basi. Iya, itu juga.
0: Cari benar, aman sih. Aja.
1: Betul. Kemudian dari Aura, Kak, asinan ini bisa potensi untuk kirim-kirim jarak jauh enggak sih? Udah pernah kirim ke paling jauh di mana Mbak Mita?
0: Belum berani saya.
1: Belum berani ya, karena emang ada apa, ada unsur
0: iya,
1: cair buah yang iya, kita nggak tahu itu apakah nanti di perjalanan aman dan sebagainya. Tapi udah ada yang mau request pengen dikirim keluar kota gitu nggak?
0: Ini requestan orang-orang bersih.
1: Iya gitu, pastinya
0: supaya
1: ya,
0: cepet-cepet kesana.
1: Apalagi teman kantor suami ya.
0: Pelanggannya soalnya di sana kebanyakan.
1: Oh gitu.
0: Iya. Makanya.
1: Ini. Berarti nanti harus just tip tuh. Ya nggak sih?
0: Mudah-mudahan bisa.
1: Atau misalnya pas Mbak Mita balik ke Gresik pasti harus bawa produknya tuh ya?
0: Iya.
1: Oke. Kemudian dari Risa, enak nih kayaknya, makanya harus pesen. Cuman 25.000 udah dapat seger banget toh.
0: Ayo
1: masih.
0: cobain.
1: Apa nama TikToknya? Mita Rasa
0: Mita
1: ya.
0: Mita Rasa.
1: Main IG juga nggak sih? Pakai Instagram juga nggak sih?
0: Belum. Kalau Instagram masih Instagram pribadi.
1: Oh gitu. Jadi emang TikTok nih juara nih ya. Kalau misalnya untuk usaha-usaha dia lebih cepet. Tapi yeah, pernah nggak coba bikin video proses pembuatannya kayak gitu-gitu Mbak?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Masih agak ribet ya.
1: Iya, apalagi punya dua kucil ya, agak rempong juga ya. Oke, artinya Mbak Mita juga sudah memanfaatkan media digital ya, TikTok sebagai salah satu sarana juga untuk promosi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kedepannya mau didaftarin juga nggak sih ke komunitas UMKM di Madiun, kan banyak tuh ada komunitas UMKM juga. Ini nanti bisa ketemu sama teman-teman yang lain gitu.
0: Masih nyari-nyari info kan.
1: Ah, oke. Okay.
0: Belum ada info-info dari situ, tapi sudah berusaha cari info supaya lebih berkembang lagi.
1: Yes, ya, benar. Dan serunya lagi tuh kalau misalnya diikutin bazar, diikutin apa, pameran, kayak gitu kan pasti seru ya, tes pasar juga.
0: Iya
1: gak sih? Oke, tapi Mbak Mita, setelah 2 bulan memulai usaha, pasti ada orang yang greget juga dong ya, yang nonton atau yang dengerin. Aduh, kayaknya enak ya usaha tuh, meskipun punya anak, punya baby di rumah, ternyata juga bisa loh gitu, mengimbangi bisnisnya asal bisa bagi waktu. Tapi kalau menurut Mbak Mita, tipsnya apa dulu nih sebelum memulai usaha?
0: Ini dulu, siapin mentalnya dulu. Sebelum usahakan, pasti usahakan itu ada beratnya juga ya.
1: Okay.
0: Pasti memulainya kan gak langsung punya rewa, gak langsung punya karyawan kan. Jadi kita harus merintis dulu, itu mentalnya dulu, kesiapan diri dulu sebelum memulai itu harus siap dulu. Siap untuk capek, siap untuk pasti nggak laku apa, bukan pasti nggak laku, rugi. Itu pasti harus disiapin dulu. Tapi kan harus tetap jalan gitu. Ketakutannya harus di singkirkan dulu, dikurangin dulu. Takut itu pasti, tapi kalau takutnya nggak dilawan ya kita nggak maju.
1: Gimana sih supaya mindset kita itu ketika kita menemukan kondisi di mana barang dagangan kita tuh nggak laku? Kan kita pasti tahu orang nggak setiap hari dong butuh asinan.
0: Iya.
1: Kalau menurut Mbak Mita gimana sih asalnya?
0: Kalau saya, kalau misalnya asinan saya nggak laku, oh berarti saya disuruh sedekah.
1: Aduh.
0: Asinan ini bisa saya ini biar lebih ini lagi apa? Kayak
1: berkah,
0: misalnya
1: ya?
0: Saya kasihkan ke orang, coba cipin asinan saya, enak enggak? Itu sekalian kan promosi, sekalian promosi, sekalian sedekah gitu. Jadi saya enggak takut untuk nanti kebuang gimana ya, nanti mubazir enggak. Insya Allah jangan sampai mubazir. Kita ini buat orang, bagi-bagiin ke orang, enggak akan rugi, insya Allah.
1: Mimpi terbesarnya Mbak Mita apa untuk asinan ini kedepannya nanti?
0: Pengen punya dapur.
1: Maksudnya?
0: Dapur pribadi.
1: Okay.
0: Khusus buat produksi, dapur produksi. Itu.
1: Selama ini kan masih di rumah ya.
0: Kalau punya dapur sendiri, punya outlet sendiri kan, nanti lebih enak. Orang-orang juga nggak bingung gimana. Kan kebanyakan udah pada nanya ini di mana, ini di mana gitu. Yang orang baru, orang baru. Kalau orang lama, kayak misalnya udah pernah pesen itu udah tahu. Kalau orang baru itu masih bingung gimana cara pesennya.
1: Artinya selama ini berarti kalau untuk pengirimannya yang nganter Mbak Mita sendiri?
0: Iya, semuanya saya sendiri.
1: Kecuali kalau memang ada kurir yang mau.

0: ambil ya.
1: Kalau kurir belum, karena jarak rumah saya ke kota itu
0: lumayan jauh juga.
1: 35 menit.
0: Oh.
1: Nah,
0: okay. Jadi agak lumayan juga ya kalau pakai kurir ya.
1: Makanya saya harus effort sendiri.
0: Aduh.
1: Orang kan takut sama ongkir gitu. Makanya
0: benar,
1: bikin COD di mana gitu, jam berapa. Saya bikin COD jam 2 kadang itu di Serayu.
0: Oke. Okay. Gitu. Untungnya putra-putrinya sekolahnya di Madiun Kota ya. Gitu. Jadi itu dimanfaatkan untuk COD itu tadi. Oke, okay. Seru deh kalaunya. Tapi nanti kalau misalnya suatu saat ada inovasi lagi, kira-kira ada enggak bayangan yang udah kepikiran, nanti aku bakalan bikin ini deh gitu. Untuk saat ini.
1: Belum.
0: Saat belum ya. Belum. Mau ini aja dulu yang masih dijalanin ya. Dulu ya.
1: Masih okay. Ini. Bumbu rujaknya ini supaya bisa.
0: Nah, ini kalau kita lihat ada bumbu rujak juga. Iya. Tadi belum sempat kita singgung. Ada asinan, ternyata ada bumbu rujak juga.
1: Iya, sama ada rujak buah ini.
0: Oke, okay, rujak buah. Ini masuk golongan premium juga enggak?
1: Enggak sih, kalau ini rata-rata ya. Kebanyakan di pasaran jual segitu, saya juga jual segitu karena produknya apa, bahan-bahannya kan hampir sama semua harganya kan ya.
0: Ini kemasan botol berapa mili?
1: Ini berapa mili ya?
0: Sekitar 250?
1: Iya.
0: Mungkin ya? Lupa ya. Ya pokoknya segitulah ya. Ini dijual dengan harga berapa kalau bumbu rujaknya?
1: 15.000.
0: 15.000 aja dengan tingkat pedas yang bisa request juga.
1: Bisa, nanti okay. Ada insya Allah ada pedas, sedang,
0: okay.
1: Sama yang enggak pedas.
0: Oke, okay. Kalau saya lihat kan itu kacangnya masih ada yang ngambang, tuh emang sengaja gitu kah?
1: Enggak, ini bukan ngambang. Memang kalau dimasukin ke toples, dia akan naik gitu. Jadi sebelum itu bisa dikocok dulu.
0: Oh gitu. Kan ada tuh yang memang sambal rujak yang memang sengaja kacangnya tuh masih kasar supaya dapat tekstur crunchy-nya si kacang. Ada yang memang benar-benar bumbunya rujak tuh lembut gitu loh.
1: Iya, yang enggak ada kacangnya juga ada kan ya.
0: Oh gitu, bisa request juga?
1: Banyak kan ada orang yang request enggak pakai kacang gitu.
0: Ini juga PO ya kalau misalnya mau pesen ya.
1: Untuk saat ini PO.
0: Oke, okay. Iya deh. Mbak Mita, senang sekali kita bisa sharing hari ini. Senang sekali kita juga bisa apa ya, jadi saksi perjalanannya Mbak Mita juga yang baru 2 bulan menjalani bisnis asinan kuah lemon ini. Harapannya nanti bisa berkembang setelah dari RRI. Terus nanti bisa menginspirasi juga ibu-ibu rumah tangga di luar sana. Jangan takut ya, meskipun punya kidos kadang-kadang, aduh gak ngebayangin deh kalau harus punya kidos aja. Harus bagi waktunya gitu.
1: Harus pinter ngatur waktu aja ya.
0: Apa sih yang mau Mbak Mita sampaikan untuk ibu-ibu di luar sana juga yang mungkin punya anak tapi pengen bisnis juga, Mbak Mita?
1: Buat ibu-ibu, ibu rumah tangga ya khususnya itu, semangat untuk bisa. Kita tuh sebenarnya kan apa-apa bisa ya kalau ibu rumah tangga tuh, masak bisa, kayak jahit kalau belajar sebentar juga bisa. Jadi multi talenta kan.
0: Okay.
1: Kita manfaatkan itu supaya bisa menghasilkan uang sendiri dan nggak terlalu bergantung.
0: Oke, okay. Dan bisa jadi hiburan juga ya,
1: iya.
0: Kalau sambil nunggu putra putrinya belum pulang ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya deh Mbak Mita, terima kasih banyak sudah mampir di RRI. Terima kasih juga, iya. Salam ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk putra putrinya juga dan iya. Juga keluarga, semoga sukses, sehat iya. Selalu. Kita tunggu kabar baiknya dari asinan kuah lemon Mita Rasa.
1: Iya.
0: Ya. Pendengar juga pemirsa, terima kasih banyak sudah gabung di UMKM Bicara dan Anda bisa tonton siaran ulang hari ini di YouTube channel RRI Madiun sekaligus Mbak Mita dan juga saya undur diri dari ruang dengar Anda untuk UMKM Bicara. Selamat sore.
2: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Mejen Panjatan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.

0: Sari Berita. Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada 2026. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Gubernur Kofifah memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Mall Pelayanan Publik MPP resmi di-launching. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan perizinan yang cepat dan bebas dari calo bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Aris Deka.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi melakukan soft launching Mall Pelayanan Publik atau MPP. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Trunojoyo nomor 120 Kota Madiun ini mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Saat ini terdapat 13 organisasi perangkat daerah atau OPD yang siap melayani 54 jenis perizinan masyarakat. Bagus menegaskan bahwa proses perizinan di Kota Madiun kini harus berjalan dengan cepat dan mudah. Ia juga meminta petugas bersikap transparan mengenai waktu tunggu dan aktif membantu masyarakat yang kekurangan syarat. Langkah integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam merespon konsep Smart City. Bagus juga memastikan seluruh proses perizinan bebas dari praktik calo dan berjalan sesuai dengan aturan.
2: Adanya MPP ini sebagai tempat integrasi perizinan dari dinas-dinas untuk menjadi satu lebih cepat. Dan ini bukti bahwa pemerintah Kota Madiun respon terhadap Smart City, program Smart City, dan juga seluruh perizinan. Sekarang nggak boleh perizinan lama susah. Madiun perizinannya semuanya mudah. Kalau calo-calo sekarang sudah nggak ada, nggak usum calo-calo yang Madiun ini. Begitu, calo-calo nggak ada, izin semuanya sesuai aturan.
1: Bagus mengatakan ke depan standarisasi pelayanan publik ini dapat diperkuat dengan kehadiran 8 instansi vertikal tambahan untuk melengkapi layanan yang sudah ada. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun Sumarno mengatakan instansi vertikal yang akan bergabung antara lain BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Kemenag, Kejaksaan, Kepolisian, Taspen, serta BUMD setempat.
3: Kemudian nanti di ini sudah dalam tahap perencanaan, nanti insya Allah di pekerjaan di antara bulan Juli, Juni dan Juli.
1: Untuk mendukung penambahan layanan tersebut, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan anggaran pengembangan fasilitas MPP, salah satunya melalui dukungan Dinas PUPR untuk pengadaan sarana pendukung layanan. Menurut Sumarno, berdasarkan paparan desain perencanaan penambahan layanan dan fasilitas di MPP diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada 2026. Selengkapnya Yusron Al-Fatah.
4: Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan setempat menggelar workshop kesehatan ibu hamil. Berlangsung di indoor baru terangkil di Suatu Mboro, Kecamatan Karas, kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Bumil Sehat yang digagas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Di Suatu Mboro dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tercatat memiliki jumlah ibu hamil tertinggi di wilayah Magetan. Selain itu, tren ibu hamil dengan resiko tinggi dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan, sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah pencegahan resiko komplikasi saat persalinan.
5: Ini harus rutin memeriksakan kehamilan selama hamil paling sedikit 6 kali pemeriksaan dan USG 2 kali. Jadi ini pada ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya di posyandu-posyandu yang ada di desa-desa maupun di postu-postu maupun di sarana-sarana kesehatan yang ada di desa.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menyasar para ibu hamil beserta suami agar memahami pentingnya pendampingan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan. Menurut Rohmat, komplikasi yang paling sering ditemukan pada ibu hamil di Magetan adalah hipertensi dan pendarahan. Kedua kondisi ini menjadi faktor utama yang berbeda beresiko menyebabkan kematian ibu jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Ia menambahkan, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu hamil. Untuk itu, Dinas Kesehatan menggaungkan gerakan Si Jamil, Awasi dan Jaga Ibu Hamil, yang turut diluncurkan dalam kegiatan tersebut.
6: Kalau dari data yang kami peroleh, kebanyakan komplikasi daripada ibu hamil itu, yang pertama adalah hipertensi. Dan itu juga banyak kita jumpai ibu hamil yang menderita hipertensi. Dan itu salah satu risiko tinggi untuk bisa terjadinya komplikasi diantara ikalamsi, kejang saat kehamilan. Kemudian yang kedua, pendarahan. Pendarahan pasca melahirkan. Itu juga harus perlu dipersiapkan dari mulai sejak sebelum hamil, selama hamil, sama persalinan. Dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan juga yang penting utama adalah kepedulian dari masyarakat di sekitar ibu hamil itu, terutama keluarga intinya, suaminya, dan tetangga kiri kanan.
4: Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 2025 terdapat 9 kasus kematian ibu di Magetan. Sebagian besar terjadi bukan saat proses persalinan, melainkan pada masa nifas atau hingga 42 hari setelah melahirkan. Adapun hingga Mei 2026, Dinkes mencatat belum ada kasus kematian ibu di Magetan. Pemerintah daerah pun menargetkan capaian nol kematian ibu hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebagian pelaku UMKM mengeluhkan harga plastik dan bahan baku yang naik, antara lain pengrajin keripik tempe di Ngawi. Imam Malik melaporkan.
7: Kenaikan harga plastik, minyak goreng, serta bahan baku berdampak pada sejumlah usaha di wilayah Kabupaten Ngawi. Antara lain, usaha mikro kecil menengah UMKM keripik tempe di Sadeng, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Seorang pengrajin tempe, Kak Said, mengaku berupaya bertahan di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kenaikan harga bahan baku belakangan ini cukup signifikan, mulai harga kedelai, minyak goreng, hingga plastik kemasan.
8: Kondisi sekarang ya jalan terus, namun karena mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik, ya kita menyiasatinya dengan menaikkan harga. Namun untuk harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama-kelamaan karena berita di semua berita itu karena semuanya naik, ya lama-lama kelamaan menyadari.
7: Kasaid melanjutkan, harga kedelai mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp9.000 per kilogram mencapai Rp10.600 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.000 per liter. Sedangkan harga plastik naik mencapai Rp74.000 per gulung dari sebelumnya sekitar Rp45.000. Kasaid berharap harga-harga bahan baku dapat normal kembali sehingga dapat memproduksi tempe setiap hari. Sekarang ini, ia hanya mampu memproduksi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku, ia menurunkan volume produksi. Di sisi lain, Kasaid terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
9: Terima kasih, Madaristu. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menerima bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan Hairul Umam Masdugi.
10: Pemkot Probolinggo mendapatkan bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu untuk mendukung perbaikan jalan di sejumlah titik ruas di jalan kota Probolinggo. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Probolinggo setelah anggaran perawatan jalan tahun 2026 ini yang dikelola Dinas PUPR Perkim telah habis digunakan sejak akhir Maret lalu. Seperti yang diketahui, Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo tahun ini hanya mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta untuk pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Namun anggaran tersebut terserap dalam beberapa bulan pertama untuk penanganan jalan berlubang. Drum aspal tersebut cukup membantu pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan di beberapa titik prioritas sambil menunggu tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. Rini juga mengapresiasi perhatian Pemprov Jawa Timur terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Probolinggo.
11: Kalau yang aspal yang 200 trim dari Pemprov itu, memang kemarin kita sudah pertemuan-pertemuan ya, cuma nanti sekitar bulan akhir Mei ini atau Juni mungkin itu baru diserah terimakan. Ya alhamdulillah tetap itu bisalah untuk bertahan sampai dengan nanti pembahasan PAPBD sampai gitu.
10: Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan jalan rusak yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Rini mengajak masyarakat untuk berperan menjaga fasilitas umum, khususnya jalan dan saluran drainase. Salah satu langkah sederhana yang dinilai penting ialah tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang menyumbat saluran air dapat menyebabkan genangan meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan jalan karena terus tergerus air.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan, Aprilia.
12: Baik, terima kasih Arga. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Berikut laporan Gia Deborah.
13: Andi Wijanarko selaku Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur saat ini mencakup sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penyedia yakni Universitas Jember, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi 10 November. Menurut Andi, lebih dari 50% kegiatan optimasi lahan di Jawa Timur berada di wilayah Jember. Hal itu disebabkan luas baku sawah di Kabupaten Jember menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
14: Di Jawa Timur ini ada sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penyedia, yaitu Universitas Jember, kemudian Universitas Brawijaya, dan BTS. Dari 19.000 tersebut, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli bahwa di Jember itu 10.600 sekian gitu ya, 670 hektar, artinya 50% ada di 50% ada di kegiatan di Jawa Timur, tapi misalkan ada di Universitas Jember, karena memang salah satu wilayah yang luas satu sawahnya di Jawa Timur yang luas itu adalah di Jember, dan optimalisasi lahan ini perlu intinya kan peningkatan IP dari IP 1 ke IP 2, dari IP 2 harapannya bisa ke 3 atau menunggu ke 2 setelah atau 2 ke 5 seperti IP yang belum tadi. Terkait dengan itu kan memang permasalahannya dari awal adalah IPO.
13: Ia menjelaskan lebih lanjut program optimasi lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Namun demikian, Andi mengakui bahwa hingga saat ini pemetaan indeks pertanaman masih menjadi tantangan. Karena itu pihaknya membuka peluang kerjasama dalam penguatan pemetaan IP berbasis spasial agar proses perencanaan dan pelaksanaan optimasi lahan dapat berjalan lebih efektif. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
12: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani.
15: Baik, terima kasih rekan Aprilia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
17: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu luar biasa tinggi sekali.
16: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
18: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penghubungan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan gitu.
16: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Lamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Farin Reki melaporkan.
15: Pendengar, populasi di Hungaria yang semakin menurun membuat potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa masih terbuka lebar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
19: Populasi di Hungaria semakin menurun. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati usai mengisi sambutan dalam seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa. Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati berharap menurunnya populasi di Hungaria dapat membuka potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa itu terbuka lebar, termasuk bagi lulusan UWKS.
20: Karena ternyata tadi ditunjukkan populasi masyarakat Hungaria semakin menurun, sehingga harapannya lulusan Universitas Wijaya Kusuma bisa bekerja di sana.
19: Di samping itu, Rektor UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati melakukan kerjasama dengan Prometheus Academy agar lulusan UWKS bisa bekerja di Eropa. Pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan memberikan dan membuka lebih banyak peluang kerja seperti masyarakat di Eropa.
21: I created Prometheus Academy to give the opportunity equal and make the opportunities equal all over the world. So, Indonesian students and Indonesian fresh graduates get the same opportunity as the people in Europe. We open remote job opportunities and internships to European best companies. And with that, we are not just saying we are connected to you, we are guarantee for that. And that's our main unique value that we always sell, that we always say that don't judge our company based on our performance. Judge us based on our failure, because there is a less failure.
19: Melalui seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa, mahasiswa-mahasiswi UWKS mendapatkan wawasan dan peluang karir internasional secara langsung dari para praktisi dan industri profesional. Farida Husnia melaporkan.
15: Pendengar, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan resmi mengoperasionalisasikan ruang hemodialisa terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
22: RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan resmi mengoperasikan ruang hemodialisa atau HD terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, khususnya bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Seusai meresmikan, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berharap fasilitas dengan peralatan kesehatan yang modern ini sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
23: Ini dalam upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, bahwa di kita ternyata banyak warga atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk cuci darah, yang kemudian sehingga kemudian kita dalam hal ini penambahan ibu ya, penambahan dan unit alat yang nantinya untuk supaya pelayanan ini lebih maksimal.
22: Dokter penanggung jawab unit dialisis Rashida Fajaria menuturkan, dengan penambahan alkes mesin cuci darah ini akan memotong daftar tunggu pasien. Meskipun penambahan ini masih jauh dari kata ideal dibandingkan dengan jumlah pasien yang perlu mendapatkan perawatan.
1: Sudah mencoba ngitung berdasarkan jumlah pasien dan jumlah pasien semakalan. Jadi kalau kita hitung perbandingan kira-kira jumlah pasien yang butuh cuci darah berapa, sekitar 170-an mesin yang ideal. Cuman kita di sini baru ada 20 mesin. Jadi sebenarnya dengan 20 mesin kita masih kurang sebenarnya. Cuman ini kan nggak bisa langsung nambah-nambah seperti itu. Jadi banyak proses yang harus dilalui.
22: Mengusung tema mengalirkan harapan menjaga kehidupan, kehadiran ruang hemodialisa ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal, nyaman dan berkualitas bagi masyarakat Madura, khususnya pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisa secara berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
15: Mendengar waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Seperti yang dilaporkan Ana Kusuma berikut ini.
2: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
3: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa kan ini bukan kejadian yang luar biasa sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB. Itu.
2: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
5: Kita setiap hari kan mesti model juga ya. Kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan dan mana itu di MTS Keras dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
2: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Ana Kusuma melaporkan.
15: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kompetisi sepak bola putri berjenjang dan rutin dinilai menjadi wadah penting untuk mencetak pemain muda berbakat serta membangun ekosistem sepak bola putri yang semakin kompetitif dan berkembang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
24: Kehadiran sepak bola putri yang berlangsung rutin dan berjenjang diharapkan menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Kompetisi seperti Hydro Plus Soccer League Regional Surabaya yang berlangsung untuk dua kategori usia yakni U15 dan U18 dan dilaksanakan mulai 11 Oktober sampai 23 Mei terbukti menghadirkan persaingan ketat antar tim serta pemain potensial terbaik di Jawa Timur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro turut mengapresiasi terlaksananya kompetisi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mampu ikut menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur.
25: Ya tentunya kita menggelorakan sepak bola putri. Ya, tentunya ini nanti bisa menjadi calon-calon atlet nasional. Kalau ini sukses, terima kasih dan mudah-mudahan berlanjutan, Pak. Siap bahwa Jawa Timur siap untuk selalu menjadi venue dan menjadi pusat.
24: Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Satu KONI Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, menegaskan pentingnya dukungan pihak swasta dalam pengembangan olahraga, khususnya sepak bola putri. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi tersebut.
0: Kalau kami dari KONI tentunya sangat berterima kasih dengan tentunya sponsor. Tentunya tanpa campur tangan dari pihak swasta, kesempatan ini akan susah untuk bisa dilihat. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kami juga sangat terbuka untuk menjadi kota. Bersama-sama untuk menggunakan secara regional, provinsi, pemprov ataupun secara nasional bahkan internasional.
24: Sementara itu, pada kategori U15 gelar juara berhasil diraih Arema FC Women. Di kategori U18 gelar juara diraih Tiger Football Academy. Juara dan runner up di setiap kota akan mengikuti putaran nasional All Star Hydro Plus Soccer League pada 5 sampai 12 Juli mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Program ini bertujuan untuk membangun ekosistem positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah hadirkan Gita Ayu. Gita, silakan.
4: Baik, terima kasih Dini. Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor muri karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
7: Penyelenggaraan Museum Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor MURI dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru memasukkan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan Indonesia
6: Barat. Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani dan karakter. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Brace Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sapekera bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air serta meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Taguan Novan Trian melaporkan.
8: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
11: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
8: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
26: Tentunya pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini
9: semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
8: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
4: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
10: Ya, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Ya pendengar, beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendengar kaitannya dengan gonjang-ganjingnya tidak diperbolehkannya guru non-ASN mengajar di sekolah ya. Nah hal ini ternyata juga mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Madiun yang tentunya aturan tersebut dinilai berpotensi memperparah kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Sutardi, pendengar, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun menyampaikan selama ini keberadaan guru non-ASN di sekolah negeri justru membantu peningkatan kualitas pendidikan. Jadi menurut dia guru non-ASN bisa saling bertukar pengalaman dengan guru ASN sehingga bisa meningkatkan kemampuan mengajar ya. Paling tidak bisa terjadi saling take and give pengalaman sehingga kualitas pendidikan bisa sama-sama meningkat. Tetapi kebijakan pelarangan tersebut dinilai kurang tepat diterapkan ketika saat ini Kota Madiun masih mengalami kekurangan guru. Apalagi Dinas Pendidikan Kota Madiun mencatat untuk kebutuhan guru SD dan SMP negeri saat ini ternyata sampai 158 orang pendengar. Jadi artinya masih sangat membutuhkan tenaga pendidik yang ketika aturan tadi diberlakukan itu akan menambah beban kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri. Yang pasti tentunya Sutardi juga meminta Dindik segera menyiapkan langkah antisipasi supaya bagaimana proses belajar mengajar tidak terganggu pendengar. Bagaimana menurut Anda pendengar? Kalau misalnya kebijakan larangan guru non-ASN mengajar di sekolah berlaku mulai tahun depan, pastinya juga ini menjadi kabar yang kurang enak ya bagi guru-guru non-ASN yang sampai saat ini sepanjang waktu mengajar sudah mendedikasikan tenaga, kemudian juga pikiran untuk mendidik anak-anak dengan penuh kasih. Sehingga harapannya pemerintah dalam hal ini bisa memberikan kabar baik ya nanti di tahun depan bagaimana nasib dari guru non-ASN bisa terus mengajar dan kebutuhan tenaga pendidik khususnya di Kota Madiun dan sekitarnya bisa terpenuhi dengan baik.

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras. Henry Manampiring, seorang praktisi periklanan yang sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung pada perusahaan dan biro iklan multinasional dan mengerjakan beragam strategi pemasaran untuk merek-merek besar, membagikan pengalaman hidupnya lewat buku Filosofi Teras. Melalui Filosofi Teras, Henry mengajak kita untuk mengerti dan memahami apakah itu stoikisme dan seperti apa penerapannya di dunia yang serba cepat dan modern ini. Filosofi Teras atau stoikisme mengajarkan untuk hidup bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Selain itu, filosofi tersebut menuntun kita untuk tidak berlebihan dalam menyikapi sebuah persoalan. Karena persoalan itu datang atas persepsi kita pada suatu hal yang terjadi. Melalui buku ini kita diajak untuk menanam kebaikan-kebaikan untuk hidup kita yang lebih damai, tenang, bahkan dalam kondisi yang mengecewakan, menyakitkan, bahkan mengganggu hari yang kita jalani. Rasanya sangat penting memiliki dan menerapkan pandangan Filosofi Teras untuk mengatasi emosi-emosi negatif, bahkan terhindar dari emosi negatif untuk menemukan ketenangan. Buku ini menjelaskan secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami pula bagaimana manusia bisa menentukan hal-hal yang membuatnya bahagia dan tidak. Pemahaman akan kehidupan yang sejatinya berjalan atas kehendak yang maha kuasa dan juga selaras dengan alam menjadi poin penting yang ada dalam buku Filosofi Teras ini. Terlebih, buku ini juga mengajarkan untuk jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi ke depannya. Dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Namun jangan lupa untuk tetap berusaha dengan maksimal agar memperoleh hasil yang terbaik. Buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini, karya Henry Manampiring, dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar, kalau hari ini menjadi hari yang sangat ditunggu-tunggu, di mana puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina Armusna mulai berlangsung. Termasuk jemaah asal Kabupaten Madiun yang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi fisik di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi yang mencapai saat ini 42 derajat Celcius. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Madiun, pendengar, Bisri Mustafa juga menyampaikan bahwa seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter SUB24 dan SUB25 sudah bersiap mengikuti tahapan inti ibadah haji. Totalnya sebanyak 457 jemaah dipastikan dalam kondisi terpantau baik menjelang keberangkatan menuju Armusna. Jadi Bisri juga menyampaikan pendengar bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan PPIH ya di Tanah Suci untuk memastikan seluruh layanan berjalan dengan lancar. Jadi total petugas khusus yang disiagakan untuk mendampingi totalnya adalah 85 jemaah kategori risti ya, risiko tinggi, selama menjalani rangkaian ibadah. Selain itu jemaah juga dihimbau memperbanyak istirahat, kemudian juga rutin mengkonsumsi air minum dan tentunya menghindari paparan panas berlebihan. Serta jemaah juga diminta disiplin mengikuti arahan petugas supaya tidak terpisah ya dari rombongan di tengah kepadatan jutaan umat muslim dari berbagai negara. Yang pasti kedisiplinan, kemudian juga menjaga stamina menjadi kunci supaya seluruh rangkaian puncak haji bisa berjalan dengan aman dan juga lancar, pendengar.

Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 25 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Keluarga besar RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
2: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 25 Mei 1950, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI didirikan di Jakarta sebagai wujud dari keriduan umat Kristen untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Pondo Kulo. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Iqbal Jailani dengan nomor polisi AI2681HK yang beralamat Desa Kuiran RT 06 RW 02 Kecamatan Kari Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Kamis 5 Maret 2026 di sekitar wilayah Dolopo Kabupaten Madiun pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Iqbal Jailani yang beralamat Desa Dolopo RT 29 RW 09 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berikut berita kehilangan satu lembar STNK mobil atas nama Nova Biantoro dengan nomor polisi AI1713CE hilang pada Jumat 8 Mei 2026 di sekitar wilayah Jalan Pahlawan Kota Madiun pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Nova Biantoro yang beralamat di Jalan Tilam Upeh RT 25 RW 08 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi dengan nomor HP 081234081807. Selanjutnya berita kehilangan satu lembar STNK motor atas nama Sukadi SHMH dengan nomor polisi AE4260BR hilang pada hari Jumat 16 Mei 2026 di sekitar wilayah Jalan Serayu Kecamatan Taman Kota Madiun pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Sukadi SHMM MH yang beralamat di Perumahan Panorama Wilis Blok A10 RT 55 RW 18 Kelurahan Pandian Kecamatan Taman Kota Madiun. Selanjutnya berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK atas nama Haryanto MPD dengan nomor polisi AI5253GO hilang pada hari Jumat 1 Mei 2026 di RT 049 RW 005 Pucang Anom Kebun Sari Madiun pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Amalia Nafiah Triwulandari yang beralamat RT 049 RW 005 Pucang Anom Kebun Sari Madiun dengan nomor telepon 087-714-004-991. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pendengar, masih di berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK atas nama Sunoko dengan nomor polisi AI5322FE. Alamat desa Kebonagung RT 10 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Balerjo, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Minggu 10 Mei 2026 di perjalanan Bendosari Mertan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Taufin Nur Prambudi, alamat Dungus RT 15 RW 02 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Berikut berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK atas nama Haryanto dengan nomor polisi AI2533HU, alamat Desa Kedung Jati, RT 12 RW 04 Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Kamis 8 Januari 2026 di perjalanan dari Caruban sampai rumah pelapor Saradan pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Aswin Edi Murojito yang beralamat Desa Pajajaran RT 12 RW 04 Kelurahan Saradan, Kabupaten Madiun dengan nomor telepon 081212614558. Berita kelingan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sukadi dengan nomor polisi AE6045REZ dengan alamat Desa Ngunut RT 10 RW 03 Kabupaten Tulungagung. Hilang pada hari Selasa 12 April 2026 dalam perjalanan ke wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Tias Nunik Widyaningsih yang beralamat di Jalan Indah Manis 1B nomor 29 RT 23 RW 07 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Berita kelingan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Nurul Wijayanti dengan nomor polisi AI2059IK, hilang pada hari Selasa 12 Mei 2026 dalam perjalanan dari wilayah Wungu Madiun sampai Jalan Kampar, Kota Madiun pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Adi Atma Dwi Agus Nugroho yang beralamat di Desa Kresek RT 24 RW 03 Wungu Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 085536868570. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 kami masih menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: Woi, Din. Serius amat?
1: Iya, ini lagi input data pribadi nih. Dapat SMS, katanya dari otoritas berwenang.
0: Hei, stop dulu. Awas, kena sim swab lo ntar.

Lakukan proteksi-proteksi untuk mencegah tindakan SIM swap. Tingkatkan kesadaran dalam beraktivitas di dalam ruang cyber. Jangan mengunggah atau memberikan data pribadi kepada siapapun. Tidak membagikan informasi seperti username, password, PIN kepada pihak lain. Selalu berhati-hati kepada pihak yang mengaku otoritas berwenang yang meminta data-data pribadi. Berhati-hatilah jika ada yang mengirim link atau tautan, jangan asal klik karena bisa jadi itu metode kejahatan SIM swap. Aktifkan notifikasi perbankan melalui SMS atau email. Gantilah secara berkala semua kata sandi.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, terutama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dirukunkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa ini karena haji dan umroh salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun cara jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengembara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Pejamah kini maksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB meningkatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Berry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dakula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kembali program Satu Hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10, Kota Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi Senin 25 Mei 2026, Madiun malam ini akan menghadirkan sajian acara hingga nanti jelang pukul 24. Akan kami hadirkan sesaat lagi mimbar agama Hindu. Dan untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan Ngobrol Bareng Komunitas. Ragam budaya untuk malam hari nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Irama langgam dan keroncong bisa Anda simak di pukul 21.15 menit hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondokuno kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi tulang sampikolo satemah manggih bagyo

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Hindu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuning Tias dengan mengantarkan topik Perempuan Hindu di Era Digital Antara Tradisi dan Modern. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami haturkan pangayu bagyo puji astuti. Om Swastiastu. Kami haturkan puja astungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkertawara nugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharesi, pujangga, mahaguru serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira, manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar agama Hindu dengan tema perempuan Hindu di era digital antara tradisi dan modernitas. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri laksana teja sang surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin, dan sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini, dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu adalah kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan atau keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri kita ini.
karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Di era digital yang serba cepat dan modern ini, seringkali kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana seorang perempuan Hindu dapat tetap teguh pada ajaran agama dan tradisi, sementara di sisi lain ia dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun ajaran Hindu Dharma telah memberikan kita bekal yang sangat kuat untuk menghadapinya. Ajaran Weda tidak pernah memandang remeh kedudukan seorang perempuan. Sebaliknya, perempuan dianggap sebagai manifestasi dari sakti, kekuatan ilahi yang menciptakan, memelihara, dan menghancurkan. Perempuan adalah ibu, pendidik pertama bagi putra-putrinya. Perempuan adalah dewi yang membawa berkah dan kemakmuran dalam keluarga. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa peran perempuan bukanlah sekedar pelengkap, melainkan inti dari keberlangsungan peradaban. Di hadapan kita telah terbentang sebuah era baru, yaitu era yang disebut digital. Era mana diinformasikan mengalir berbagai penjuru. Bahkan air seperti air bah, di mana dunia terasa begitu kecil, mana setiap orang dapat terhubung satu sama lain hanya dengan sentuhan jari. Namun di tengah gemuruh kemajuan ini, ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita renungkan, khususnya bagi kita para perempuan Hindu. Bagaimana kita bisa tetap menjadi diri sendiri tetapi memegang teguh ajaran agama dan tradisi di tengah arus modernisasi yang begitu kuat? Banyak yang khawatir bahwa kemajuan zaman akan menggerus identitas kita, bahwa perempuan Hindu akan kehilangan jati dirinya, melupakan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur. Namun saya yakin kekhawatiran itu tidak akan menjadi kenyataan selama kita memiliki pemahaman yang kuat dan karakter yang tangguh. Ajaran Hindu Dharma tidak pernah memandang perempuan sebagai sosok yang lemah, melainkan perempuan yang kuat, karena sebagai sakti kekuatan kosmik yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Dari Dewi Saraswati kita belajar tentang kebijaksanaan dan pengetahuan. Dari Dewi Laksmi kita belajar tentang kemakmuran dan pertimpahan. Dan dari Dewi Parwati kita belajar tentang kekuatan dan pengabdian. Di era digital yang modernisasi memang membawa banyak kemudahan, namun juga membawa tantangan. Satu di antaranya adalah terkikisnya nilai-nilai luhur dan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Sebagai perempuan Hindu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan warisan ini. Ini bukan berarti kita menolak kemajuan, tetapi kita harus mampu memilah dan memilih mana yang sesuai dengan Dharma dan mana yang tidak. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 14 dinyatakan bahwa mantra sarswastu kuantevaya sitosna suka dukedah agama payana nityas tamstitik kasya barata. Ayat ini mengajarkan kita untuk sabar dan tahan menghadapi dualitas kehidupan seperti panas dan dingin, suka dan duka. Di era digital, dualitas ini dapat dianalogikan dengan sisi
sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, kita dapat mengakses informasi dengan mudah, belajar dan berkreasi. Namun di sisi negatif, kita juga dihadapkan pada hal-hal yang dapat merusak moral dan karakter kita. Seorang perempuan Hindu yang tangguh adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang baik, tanpa melupakan kewajiban dan identitasnya sebagai umat Hindu. Ia bisa menjadi seorang profesional yang sukses, seorang ibu yang bijaksana, sekaligus seorang pengabdi yang taat. Ia menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajaran Dharma, mempromosikan seni dan budaya Bali, atau berbagi resep masakan tradisional, bukan untuk hal-hal yang sia-sia atau merusak diri. Di era digital, ibarat sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyebarkan Dharma. Melalui media sosial, kita dapat berbagi pengetahuan tentang Bhagavad Gita, cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata, atau bahkan sekedar mempromosikan upacara keagamaan. Kita bisa menjadi penceramah digital berbagai inspirasi dan menjadi teladan bagi perempuan yang lain. Namun di sisi lain, pisau itu juga bisa melukai jika tidak digunakan dengan bijak. Kita bisa terjebak dalam dunia maya yang penuh dengan informasi yang tidak benar atau hoax, budaya yang tidak sesuai dengan ajaran kita, atau bahkan terjerumus pada hal-hal yang dapat merusak dan moral dan karakter. Dalam Bhagavad Gita, pada bab 18 dan surga 30 juga mengajarkan tentang Buddhisattvika atau kecerdasan yang murni, yaitu kecerdasan yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang pantas dan tidak, mana yang membawa pada kebebasan dan mana yang membawa keterkaitan atau keterikatan. Sebagai perempuan Hindu, kita harus memiliki Buddhisattvika. Kita harus mampu memilah dan memilih konten-konten yang kita konsumsi, dan yang lebih penting, kita sebarkan. Kita harus menjadi penyaring dan pengelola informasi, bukan sekedar pengguna pasif yang mudah terpengaruh. Iya, di teknologi yang serba modern ini, semua pekerjaan menjadi lebih mudah untuk mengembangkan masyarakat dan untuk mengembangkan dirinya, untuk berkontribusi pada masyarakat. Namun ia tidak pernah lupa untuk menyediakan waktu untuk melakukan puja, untuk bersembahyang, untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang Dharma dan melestarikan tradisi keluarga. Perempuan Hindu bisa tampil modern dengan busana yang trendy, namun ia tahu batasan yang tidak

tidak bisa lemah dan tidak mudah bingung. Sebaliknya, kita perempuan Hindu adalah pahlawan Dharma masa kini yang berani, yang cerdas dan penuh kasih. Ia adalah penjaga tradisi yang tidak takut berinovasi. Ia adalah seorang ibu, istri dan anak yang memegang teguh nilai-nilai luhur. Jadikan kita sebagai pondasi karakter, sebagai perisai. Marilah kita perempuan Hindu menjadi teladan, menjadi sosok yang modern namun tetap berbudaya, maju namun tetap religius. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa identitas kita tidak akan pernah pudar, bahwa karakter kita akan semakin kuat, dan bahwa Hindu Dharma akan terus bersinar di setiap zaman. Para pendengar RRI Madiun dan sedar umat sedharma yang berbahagia di mana berada. Demikian tadi mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa. Atas perhatian Bapak Ibu pendengar RRI dan Mas Sedharma, kami haturkan terima kasih. Om Dewa Suksema Paramasintia Yana Maswaha Sarwa Karya Prasidatam Om Sidirastu Tat Astu Suwaha Paramasanti Om Santi Santi Santi Om. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selamat.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Senin 25 Mei 2026. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menilai penguatan literasi digital kontra narasi serta peningkatan daya tahan masyarakat menjadi langkah penting dalam menghadapi pola radikalisasi baru yang berkembang melalui media sosial dan platform digital. Kepala BNPB Edi Hartono mengatakan penyebaran paham radikal kini tidak lagi hanya terjadi di ruang nyata, tetapi juga berlangsung melalui perang narasi di ruang digital yang menyasar generasi muda. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BNPB bersama Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polisi menggelar bedah buku berjudul Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital. Buku ini membahas transformasi pola terorisme modern mulai dari proses radikalisasi, propaganda digital, hingga strategi pencegahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dedi Prasetyo mengatakan arus informasi global yang bergerak sangat cepat membuat ancaman keamanan kini semakin sulit dipisahkan antara konteks global dan lokal. Di sisi lain, Kepala Densus 88 Antiteroris Polri Sentot Prasetyo menyebut penyebaran paham radikal kini telah memasuki ruang paling pribadi dalam kehidupan masyarakat melalui perangkat digital dan media. BNPT bersama Polri menegaskan penguatan literasi digital dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan nasional menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di era digital. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Majuin. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini persembahan dari RRI Caribon dengan mengambil cerita Bukan Sekedar Kenyang. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Eh, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
3: Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas jangkut. Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Emang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong Bu, soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Teman-teman kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya pak buat perbaikan.
2: Betul Bu, tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan pak.
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu,

0: dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar! Hah, yang ini yang benar, makanya jangan emosi.
1: Oke?
2: Okay. Aquas Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @aquas.kpk dan kunjungi aquas.com untuk info lengkapnya.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Di kesempatan malam hari ini sudah tersambung melalui line Zoom ada Bapak Kristoporus Divinanto Adi Yudhoyono MPD dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Selamat malam Pak Kris.
2: Selamat malam Pak Tri.
1: Ya, sehat Pak Kris.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya Pak Kris, mohon maaf ini hanya audio karena ada sesuatu teknis yang belum bisa anu Pak Kris ya untuk penjenian.
2: Iya, maaf ya Pak ya.
1: Ya, ini hanya audio aja Pak Kris ya. Pak Kris, di malam hari ini kita akan ngobrol tentang pentingnya lomba bertutur bagi literasi anak Indonesia. Yang mengingat di tengah derasnya arus media digital, Pak Kris ya, ini membuat anak semakin akrab dengan apa itu layar daripada cerita. Nah, ini untuk mengawali di kesempatan malam hari ini tentang pentingnya lomba bertutur bagi literasi anak Indonesia. Mohon ada referensi Pak Kris, monggo.
2: Iya Pak Tri. Jadi kita tetap sedang banyak sekali akhir-akhir ini sedang banyak sekali lomba bertutur.
1: Ya, ya, ya.
2: Jadi lomba bertutur. Mm-hmm. Sepertinya hampir semua kota ya pekerja itu menyelenggarakan lomba bertutur. Nah, mungkin untuk para pendengar RRI yang barangkali belum mengetahui apa itu lomba bertutur. Jadi sebenarnya lomba bertutur ini adalah lomba mendongeng.
1: Oh ya, mendongeng.
2: Ya, lomba mendongeng. Gimana? Peserta dari lomba ini adalah anak-anak jenjang sekolah dasar biasanya. Anak-anak SD. Jadi mereka mereka diadu untuk saling berlomba mendongeng. Jadi bertutur itu di sini itu dalam konteks artinya mendongeng. Jadi meminta murid-murid untuk mendongeng secara lisan. Jadi mereka diminta untuk maju ke depan di hadapan para juri dan penonton dan mereka mendongeng secara lisan di situ. Itu adalah teknis dari lomba bertutur itu sendiri. Ini supaya para pendengar itu juga tahu dulu sebenarnya lomba bertutur itu seperti apa. Nah, lomba bertutur ini menjadi salah satu lomba yang saya rasa sebenarnya itu adalah tidak menjadi bagian dari FLS 3M. Jadi kan biasanya kan lomba-lomba kesenian itu kan ada wadahnya bernama FLS 3M. Nah, sedangkan lomba bertutur ini setahu saya itu tidak menjadi bagian dari lomba FLS 3M. Nah, kalau misalnya kita melacak lomba bertutur ini sejak kapan, sebenarnya lomba bertutur ini itu sepengetahuan saya dimulai di tahun 2000-an. Dimana di tahun 2000-an itu penyelenggara atau pencetus awalnya itu adalah Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Perpusnas dengan timnya itu menyelenggarakan lomba bertutur atau lomba mendongeng yang partisipannya adalah sekolah dasar. Tujuannya adalah mengenalkan tentang dongeng atau budaya mendongeng itu sejak dini. Nah, kemudian sampai hari ini lomba bertutur menjadi salah satu lomba yang cukup banyak diminati dan oleh sekolah-sekolah. Karena tentu selain mendapatkan piala, sertifikat, tentu kan juga sebenarnya ada banyak hal yang bisa didapatkan dari lomba bertutur ini.
1: Pak.
2: Sehingga kalau kita mau mengatakan lomba bertutur ini sudah menjadi tradisi tahun ke tahun yang menurut saya sangat bermanfaat, memiliki dampak baik untuk masa depan murid yang ikut terutama. Nah, itulah ya, yang menjadi ya, pentingnya lomba urgensi. Nah, kita melihat bahwa fenomena ini tuh bukan sekedar tren begitu, sekedar tren, bukan sekedar murid yang memang pengen ikut lomba, tapi kita bisa melihat ini sebagai bentuk pertanda baik bahwa sepertinya mendongeng atau bertutur ini ternyata sekarang diminati oleh murid-murid, terutama murid-murid sekolah dasar. Jadi kita mungkin sebagai orang tua atau sebagai pihak sekolah mungkin melihat ini sebagai ya ajang kompetisi, ajang mencari sertifikat, ajang mengejar piala dia. Namun saya sebagai pengamat begitu ya, pengamat fenomena ini melihat ini sebenarnya pertanda baik. Artinya apa? Mendongeng ini menjadi hal yang populer dan diminati begitu, Pak.
1: Iya, iya. Pak Kris, tadi Pak Kris mengatakan bahwa munculnya lomba dongeng sih, lomba bertutur ini tahun 2000-an, Pak Kris ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi berbicara tentang dongeng, ini memang sejak tempo dulu leluhur kita, orang-orang tua kita sekalipun mau meninabubukan anak itu kan pasti dengan dongeng, Pak ya.
2: Betul.
1: Ya, terus sekarang karena di era sekarang mungkin anak-anak itu ya mayoritas gimana ya untuk mendengarkan dongeng atau mungkin membaca buku-buku dongeng. Ini kan karena pengaruh digital dan sebagainya ini minim sekali. Nah, sedangkan untuk melomba, lomba itu kan butuh menghafalkan cerita ya Pak, ini menghafal cerita.
2: Betul.
1: Ini gimana seorang pembimbing atau pendidik untuk anak itu bisa menghafalkan tanpa tes untuk lomba itu gimana teknisnya?
2: Nah, kalau saya sebenarnya mengamati era digitalisasi itu lumayan membuat murid itu mungkin memiliki literasi digital yang baik, jelas mereka bisa mungkin mendengarkan atau mengakses digital itu dengan lama, mendengarkan podcast, mendengarkan radio digital, atau menonton YouTube. Namun yang ini menjadi hal yang saya sorot adalah anak ketika main HP, aktivitas utamanya akhirnya hanya membaca dan mendengarkan. Membaca pun dalam hati. Kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya itu bukan membaca tapi memirsa, mirsani, menonton.
1: Menonton, ya, ya.
2: Menonton.
1: Melihat.
2: Menonton dan mendengarkan. Nah, HP itu kan seperti itu, satu arah. Apa yang kita tonton itu ya sudah, kita biasanya menanggapi pun dengan komentar pun dengan jari, dengan ditulis. Yang berkurang adalah kemampuan berbicara. Inilah letak urgensinya sebenarnya. Kenapa saya melihat lomba dongeng ini cukup banyak diminati dan senantiasa diselenggarakan dari tahun ke tahun, karena dalam prosesnya, dalam proses saat ini mungkin anak cenderung mudah menulis, mudah membaca, mudah memirsa, tapi kesulitan dalam berbicara. Karena handphone itu tidak menyediakan kita kesempatan untuk bicara, kecuali kalau kita sedang mengirim pesan suara atau telepon. Sehingga menurut saya ini lomba bertutur ini sebenarnya bukan hanya mengajak, ini juga masuk bagian dari upaya literasi, tapi murid diajak melakukan sesuatu yang lain, yang berbeda, yaitu berbicara. Mungkin begini, Pak. Mungkin ya, saya juga bisa salah. Namun, orang itu cenderung menyikapi literasi itu hanya soal membaca atau menulis. Oh, kamu kalau bahasanya banyak, literasinya bagus. Oh, kamu kalau menulis banyak, literasinya bagus. Rasanya kok literasi hanya dinilai itu mungkin dari situ saja, ya tidak salah. Namun sebenarnya literasi tidak berkaitan, bukan hanya berkaitan dengan menulis dan membaca, tapi juga berkaitan dengan berbicara, karena berbicara itu menjadi salah satu keterampilan berbahasa. Nah, namun di kondisi digital seperti ini, orang kan rasanya lebih jarang berkomunikasi ya Pak. Zaman dulu kan ketika ketemu ibaratnya ngobrol kan bisa lama sekali kan, ya, kita bertamu tempat orang kan bisa lama sekali. Tapi rasanya saat ini itu bertamu itu menjadi hal yang mungkin justru dihindari, mungkin bertemu
1: karena cukup dengan WA atau gimana sudah
2: betul,
1: bisa
2: cukup dengan WA menyampaikan
1: informasi gitu. Dengan cukup itu
2: Jadi akhirnya ya kemampuan komunikasinya menjadi menurun sehingga orang cenderung sulit berkomunikasi atau menyampaikan gagasannya.
1: Memang ini sulit sekali ya. Pak Kris tadi mengatakan bahwa yang sulit itu untuk menyampaikan ya, nah itu ya, untuk menyampaikan. Betul. Bagaimana berbicara di depan umum, terus berbicara di hadapan khalayak, ini bisa lancar atau gimana, itu kesulitannya sekarang di situ anak untuk bertutur itu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk lomba memang selain bisa menghafal cerita dengan cara itu tadi, mungkin untuk memahami isi cerita gimana Pak? Misal ada judul dongeng gini, nah untuk memahami memahami cerita isi dari dongeng mungkin.
2: Mungkin yang perlu dilakukan itu pertama jelas ketika kita ditunjuk ya sebagai orang yang lomba bertutur atau kita memiliki ketertarikan dalam hal mendongeng. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus membaca dan memahami dulu cerita yang mau kita sampaikan, Pak. Sebagai contoh. Kita dulu betul Pak Dwi tadi bilang bahwa sejak kecil itu kita hidup dengan dongeng. Kita mau tidur didongengi. Kita lagi bengong didongengi juga. Jadi yang orang-orang ini kan bercerita karena mereka paham ceritanya. Nah, mereka tahu, mereka paham. Orang sesepuh zaman dulu itu bisa menceritakan peristiwa apa di sisa itu ada peristiwa apa ya, karena mereka paham. Nah, ini yang menjadi tantangan pertama ketika kita mau bertutur dengan baik, ya kita harus memahami cerita itu dengan baik. Kalau misalnya kita mendongeng tentang batu menangis atau bertutur tentang batu menangis, kita harus tahu siapa tokohnya, kenapa dia sedih, kenapa dia kecewa, itu kita harus memahami. Artinya memahami itu menurut saya adalah jalan pertama untuk menyampaikan sesuatu dengan baik. Kalau makanya dulu saya ketika di masih kuliah itu saya selalu dibilang begini sama dosen saya, kamu kalau ketemu guru yang menjelaskannya itu tidak jelas, dia berkali-kali menjelaskan tidak jelas, kemungkinannya ada dua, Anda yang memang gak nyampai otaknya atau gurunya yang jelek dalam menjelaskan,
1: menyampaikan materi.
2: Dalam konteks ini saya lebih melihat bahwa ketika kita mau menyampaikan cerita sebaik mungkin itu, maka kita juga harus memahami ceritanya itu sedalam mungkin.
1: Jadi harus paham betul Pak Kris ya. Sebelum mendongeng harus tahu apa isi dongeng yang mau dipaparkan atau dilombakan itu ya. Pak Kris, memang dongeng ini kebanyakan orang tua ke anak. Kemudian ini kan lomba dongeng untuk anak Pak ya. Cerita-cerita untuk anak, judul mungkin pesan moral gimana nih, apa disesuaikan dengan anak atau mungkin cerita-cerita, kalau cerita anak mungkin ya hewan atau mungkin cerita-cerita tentang pitutur dan sebagainya. Ini gimana untuk pesan moral yang disampaikan untuk dengan anak-anak ini?
2: Pesan moral itu harus menurut saya ya untuk mendongeng itu, pesan moral itu harus sesuatu yang kira-kira anak itu butuh pesan moral itu Pak.
1: Sesuai.
2: Jadi contoh, misalnya begini, kita mungkin ambil contohnya agak ekstrim. Misalnya kita mau mendongeng tentang perang misalnya. perang di Timur Tengah, misalnya Gaza begitu. Itu kalau kita sampaikan ke anak kelas 3 SD atau lebih bawahnya lagi kelas 2, kelas 1, mungkin anak belum merasa urgensi untuk mendengarkan atau menyimak cerita itu. Karena mungkin bagi mereka ya itu jauh, itu negara jauh, aku nggak tinggal di sana. Sehingga hal pertama adalah kita harus menyesuaikan amanat atau muatan dalam drama itu harus sesuai dengan usia remaja. Sebagai contoh, usia pendengarnya. Sebagai contoh misalnya pendengarnya sekolah dasar, maka kita harus mencari topik-topik yang dekat dengan mereka. Misalnya terlambat bangun sekolah, atau ketinggalan buku pelajaran. Nah nanti ketika lebih besar, SMP gitu, mungkin mulai ada dongeng tentang seorang pangeran yang menyukai gadis di desa. Karena apa? Karena masa-masa SMP biasanya
1: sudah mulai begitu. Itu ya. Jadi sesuaikan dengan kategori usia apa ya, umur itu ya.
2: Betul. Sehingga relevan. Sehingga jangan sampai kita membaca dongeng yang terlalu sulit atau membaca dongeng yang terlalu mudah.
1: Kemudian dalam cerita Pak Kris yang memang dongeng itu kadang-kadang ada tokoh atau mungkin pelaku yang harus diceritakan oleh si anak untuk mendongeng. Ini untuk memahami karakter gimana Pak? Karakter cerita mungkin. Suatu misal
2: karakter cerita dilakukan dengan memahami cerita itu sendiri.
1: Oh, iya. Kemudian dari beberapa anak Pak ya, memang lain anak juga lain untuk menyampaikan. Di situ mungkin di dongeng ada dialog, suatu misal maling kundang itu cerita maling kundang dengan ibunya. Untuk membedakan suara Pak, mungkin ini kadang-kadang ada dialog Pak ya, dongeng di situ mungkin. Hanya diceritakan satu anak, tapi harus bisa dialog dua.
2: Betul.
1: Gimana Pak ini?
2: Menurut saya utamanya adalah mengganti, tapi kita harus tahu yang pertama jumlah orang di dalam cerita kita itu ada berapa orang.
1: Oh iya, yang mau didongengkan itu ya.
2: Kita harus tahu dulu supaya ketika kita tahu jumlah orangnya, kita bisa menentukan suara apa untuk orang-orang ini. Misalnya tokoh bapak. Tokoh ini tuh namanya tokoh bapak. Bapak itu seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu tokoh-tokoh yang terlibat itu siapa saja dan berapa orang. Nanti kalaupun ketika kita sudah tahu, kita baru temukan suaranya bagaimana. Biasanya sih kalau saya lebih ke memberatkan suara atau membuat suara itu menjadi cempreng, atau mungkin kadang juga ada beberapa metode pemain itu ketika berdialog dia sembari ngemut apa ya, mengemut buah atau makanan sehingga bunyi yang dihasilkan itu berbeda gitu.
1: Kemudian untuk dongeng Pak, ini tidak lepas dari retorika Pak ya, penyampaian apa secara retorika harus ada vokal yang jelas, penyampaian yang tepat. Nah, kemudian untuk intonasi terutama Pak ya, ini gimana untuk intonasi anak-anak untuk dongeng itu ya?
2: Intonasi itu satu-satunya cara untuk melatih intonasi yang baik adalah salah satu caranya adalah dengan kita mungkin ketika membaca atau membacakan cerita, kita coba rekam suara kita. Setelah itu kita dengarkan sendiri coba suara kita. Kira-kira enak dibaca itu enak apa enggak? Sehingga ketika kita punya proses ini, kita jadi ngerti, oh ternyata suara saya kalau di situ kelihatan sekali tarik nafasnya. Oh ternyata suara saya kok di bagian ini tuh tidak terlalu bagus. Oh kok ternyata huruf R-nya hilang begitu.
1: Jadi harus belajar itu dengan intonasi itu tadi, mendengarkan suara sendiri Pak, direkam atau gimana ya?
2: Betul. Untuk mengetahui. Salah satu cara efektifnya begitu.
1: Ya. Ya memang proses, Pak, ya ini proses mempelajari karakter cerita, mengatur intonasi, hingga membangun kepercayaan. Yang sulit kepercayaan diri, Pak, untuk menghadapi publik itu, Pak, mungkin itu, geng.
2: Betul, iya. Kepercayaan publik itu ya jam terbang.
1: Kalau hanya satu kali lomba, wah ini mentalnya kurang, ya mungkin juga terpengaruh, Pak, ya. Karena jam terbang, jam terbangnya kurang itu ya, untuk menghadapi menghadapi audien itu memang butuh waktu, ya, Pak, ya. Nah, kemudian betul, Pak. Kemudian tentang dongeng, Pak, ya, memang di Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan cerita rakyat, legenda daerah, dan nilai-nilai lokal. Nah, sekarang, Pak Kris, ya, ini sayangnya banyak cerita-cerita tradisional yang mulai terlupakan. Nah, ini untuk menggali supaya anak itu bisa cinta dengan cerita-cerita asli Indonesia, cerita-cerita rakyat, legenda, ini gimana, Pak, untuk menggali biar, karena banyak sekarang terpengaruh dengan konten hiburan digital yang serba cepat itu, ya.
2: Yang pertama menurut saya adalah dikenalkan lewat pembelajaran di sekolah dan di rumah.
1: Pembelajaran.
2: Kita kenalkan dulu. Karena kan anak ya tahunya dari kita. Dia mungkin ketika sekalipun browsing pun mungkin penjelasannya tidak selengkap ketika kita menjelaskan dengan sendirinya. Atau kita betul-betul harus mengenalkan lewat apa pelajaran di sekolah, atau kita memberikan buku-buku untuk anak di rumah begitu. Jadi caranya begitu, atau yang sederhana kembali ke yang paling kuno adalah mendongeng sebelum tidur.
1: Ya. Kemudian, Pak, dalam dongeng biasanya selain kita bertutur, mungkin ada semacam media untuk bertutur kata atau berlomba bertutur, Pak. Mungkin pakai boneka atau wayang. Pernah, Pak, ngomongnya?
2: Iya, itu biasanya di lomba bertutur itu menjadi salah satu penilaian yang membuat nilai itu menjadi menarik atau lebih bagus ketika dongeng menggunakan media seperti buku, wayang, media yang menjadi media bantu lah. Setidaknya itu anak itu memiliki kemudahan atau lebih mudah memahami cerita dengan media-media.
1: Dalam lomba tutur, Pak, ya, ini memang anak yang diutamakan, Pak. Dan juga tidak lepas dari peran guru untuk atau orang tua. Tadi dikatakan belajar di sekolah, di rumah itu memang sangat menentukan, ya, Pak, ini sangat menentukan.
2: Yeah.
1: Tetapi dalam hal bakat, Pak, mungkin tidak semua anak itu bisa mendongeng, ya. Untuk mencari bakat gimana, Pak?
2: Saya nggak percaya bakat sih, Pak. Saya nggak percaya bakat. Semua anak itu tuh sebenarnya bisa selama
1: bisa, ya. Mau
2: dari
1: belajar.
2: Lingkungannya mau memfasilitasi untuk belajar. Karena anak itu kan anak itu nggak tahu enak nggak enak, mau nggak mau gitu. Jadi ya tinggal lingkungannya mau membentuk apa tidak dan bagaimana cara membentuknya.
1: Iya. Jadi bakat itu bisa apa digali, ya, Pak, walaupun tidak punya bakat tapi sering berkumpul, sering mendengarkan. Kadang-kadang kan orang-orang kita itu, wah, ini bukan anaknya seniman, gak iso jadi seniman, kan gitu mungkin.
2: Iya, kalau saya tuh bakat itu hanya apa, ya, bagi saya itu orang bilang orang tahu berbakat, ya bagi saya itu hanya saat kemampuan yang lebih unggul dari kemampuan yang lain. Dan kenapa kemampuan itu bisa unggul, ya karena lingkungannya bisa,
1: ya,
2: membuat itu menjadi unggul,
1: ya, mendapatkan dukungan dari lingkungan, Pak, ya, lingkungan sekolah, ya, rumah, atau mungkin lingkungan yang tetap kita bergaul di situ. Kemudian dalam lomba dongeng, Pak, mungkin dari beberapa tadi sudah dikatakan Pak Kris, sesuai dengan kategori usia, ya, kalau SMP ini ceritanya gini,
2: SD, Pak,
1: SD, ya, SD ini ceritanya harus bercerita, jangan apa, ya, menyimpang dari apa umur itu, mungkin, Pak, begitu. Kalau SD ceritanya hanya itu-itu aja, mungkin cerita daerah atau cerita pitutur yang mungkin pesan moralnya hanya untuk anak-anak setingkat SD, apa gitu, Pak, mungkin.
2: Iya, karena ketika dongeng itu harus disesuaikan juga dengan usianya. Jangan sampai dongengnya terlalu sulit atau dongengnya terlalu dan pahami begitu. Karena kalau terlalu mudah anaknya bosan, kalau terlalu sulit anaknya tidak berminat untuk menyimak.
1: Ya. Nah, tapi tujuan dari diadakan lomba dongeng untuk anak-anak Pak ya, ini apa, mungkin kalau sudah menang ini hanya sekedar untuk mencari piagam, sekedar hanya untuk trofi, dan mungkin kelanjutannya Pak ini mungkin bisa diandalkan untuk apa ya, sekarang kan kalau sudah lomba bagus dan sebagainya kan sudah berhenti di situ, ini gimana Pak?
2: Kalau saya lebih senang melihat lomba bertutur ini menjadi bentuk merawat kebudayaan. Jadi kan zaman dulu ya, kan orang yang bercerita itu ya lewat dongeng, lewat lisan. Lomba bertutur ini bukan hanya sekedar mendapat uang, mendapatkan teman, tapi lebih, saya lebih melihatnya atau mendapatkan kesempatan untuk mewariskan kebudayaan sebenarnya.
1: Yang jelas hanya untuk mengenalkan itu ya, cerita-cerita rakyat kepada anak, cerita legenda, cerita-cerita muatan lokal, budaya, itu bisa dikenal oleh anak itu Pak ya, tujuan dari lomba. Mungkin dari persiapan-persiapan Pak ya, mungkin dari anak-anak sekarang itu ya, ya sudah terpengaruh dengan era digital atau era modern, untuk menghafal itu sulit. Tadi Pak Kris sudah mengatakan hanya menyampaikan itu yang sulit. Ini kalau mungkin tidak dilatih dengan rutin, dengan latihan yang sering, apakah itu nanti anak-anak tidak apa ya, bingung atau gimana Pak nanti?
2: Bingung kenapa Pak?
1: Ya ini kan sulit Pak untuk menghafalkan, menyampaikan itu aja kan, kalau nggak sering jam terbang untuk menghadapi aduan itu, nah ini kan kan mungkin sulit Pak ini untuk mengatasi gimana itu Pak?
2: Ya diperbanyak membacanya kok, karena kalau kita sering membaca kita bahkan mungkin sampai bosan lah. Bosan itu kan artinya kita sudah saking pahamnya, saking ngotoknya. Jadi kalau saya memang dari awal ketika membaca itu jangan ketika mau lomba aja, tapi membaca itu sudah sejak mungkin lomba pengumumannya itu belum di-share itu sudah harus baca begitu. Karena ya supaya membiasakan diri pada muridnya.
1: Terus dalam proses Pak ya, ini memang kita bisa kita berprestasi itu memang harus ada proses Pak ya. Proses untuk mengawali gimana Pak ini untuk anak-anak bisa bertutur kata atau mungkin bisa dengan proses Pak ya.
2: Iya, membaca Pak, dari membaca dulu.
1: Oh itu ya,
2: membaca dalam hati, terus membaca di apa ya, dilafalkan. Lafalkan supaya ya kan anak ngerti, oh saya ketika membaca ini itu bunyinya gini. Karena kalau membaca dalam hati saja nggak pernah dilafalkan itu menurut saya akan berbeda, karena kan ketika berbicara kan kita melatih nafas, ada nafas yang harus diatur, ada artikulasi yang harus dijaga. Sedangkan kalau kita dilisankan, latihannya sambil melisankan, sambil dibunyikan, maka kan lidah kita juga berlatih untuk melafalkan kata-kata.
1: Untuk anak-anak yang lomba Pak ya, ini kebanyakan dari SJ Pak ya, SJ mungkin kelas 5, kelas 6 itu Pak ya peserta.
2: Iya.
1: Nah untuk kategori umur seperti itu Pak, untuk cerita-cerita yang mungkin tentang legenda, tentang cerita rakyat yang ada di daerah setempat Pak, dalam cerita tersebut mungkin anak-anak untuk menghafal tokoh-tokoh, satu misal cerita-cerita yang ada di Madiun, ada Retno Jumilah, mungkin ada legenda terjajina Telaga Ngebel, terjajina Telaga Sarangan, mungkin anak tidak tahu persis bagaimana saya harus mengatakan ini seorang tokoh, tokoh apa ya, kalau di Telaga Ngebel itu ada tokoh yang namanya Joko Ningklung, ada yang Pak Lurah, ada nenek-nenek. Ini mungkin untuk suara ya, ini nenek harus begini, anak yang namanya Joko Ningklung itu harus begini, Pak Lurah harus begini. Ini bagaimana untuk anak yang seusia kelas 5, kelas 6 ini?
2: Dilatih gurunya, Pak. Yo. Gurunya yang melatih, menunjukkan bahwa oh, nanti ada perbedaan suara, nanti cara melatihnya begini. Seperti tadi saya sampaikan, sudah saya jelaskan tadi itu. Di gurunya yang membantu.
1: Jadi untuk menyesuaikan ya, tokoh ini harus suaranya begini, kalau betul, orang tua begini, harus sering latihan disesuaikan dengan tokoh yang ada di cerita itu, Pak, mungkin ya.
2: Iya, makanya gurunya bukan hanya sekadar melatih, tapi juga membantu memahami cerita.
1: Kemudian untuk

0: Nggak semuanya mungkin bisa punya kesempatan kita kunjung. Ya, kita bisa pakai media seperti internet untuk melihat.
1: Google. Lebih singkat Pak, itu lebih praktis ya Pak itu ya. Dari mana kita ke lokasi, kita buka di internet dan sebagainya, itu sudah mengetahui, oh ini telaga Ngebel, ini telaga Sarangan yang mau diceritakan itu loh Pak mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk pengambilan durasi Pak lomba tutur ini sampai berapa durasi Pak kira-kira? Karena anak nanti
0: akan
1: menghafal, menghafal itu kan
0: biasanya 10 menitan Pak.
1: Untuk itu hafal ya Pak, untuk menghafal naskah ya.
0: Iya, bisa kan, kan ada adegannya juga. Mereka kan enggak cuma ngomong tapi kan mengadegan kan, misalnya mengadu palu atau berjualan begitu.
1: Ada apa peragaan alat itu Pak ya, untuk medianya.
0: Betul, ada.
1: Satu misal menggambarkan cerita seorang penjual itu digambarkan dengan bahwa alat-alat yang dijual itu Pak mungkin ya.
0: Betul.
1: Ini untuk anak-anak yang kategori umur kelas 5, kelas 6 ini biasanya Pak ya, terutama yang cowok itu kan agak sulit ya untuk melatih mental, kadang wis ogah-ogahan dan gimana, atas bimbingan seorang guru dia tetap mau. Untuk lomba diseleksi nggak Pak ini untuk masuk ke lomba itu?
0: Iya, sekolah yang menyeleksi biasanya. Tapi sekarang jangan salah Pak, itu laki-laki pun juga banyak peminatnya Pak.
1: Ya. Untuk di Madiun sendiri gimana animo dari para apa, terutama anak-anak untuk lomba ini Pak?
0: Iya, untuk partisipannya banyak dan ternyata masing-masing sekolah pun kadang hanya mengirim dua, tapi sebenarnya yang mendaftar di sekolah itu banyak, sehingga ya kita bisa melihat meskipun di era seperti ini peminatnya itu masih sangat banyak gitu-gitu. Meskipun yang dilombakan hanya yang berangkat lomba hanya beberapa, namun di balik itu bibit-bibitnya cukup banyak dan menjanjikan.
1: Ya. Nah, cukup menarik Pak Kris untuk bincang-bincang ngobrol bareng di malam hari ini. Kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita nanti lanjutkan lagi Pak.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Ya Pak Kris, kita lanjutkan untuk ngobrol bareng di malam hari ini. Ada sisa sedikit waktu, mungkin untuk closing statement-nya Pak Kris, monggo.
1: Untuk lomba bertutur itu menjadi upaya bukan hanya meningkatkan literasi membaca, menulis, tapi juga literasi untuk berbicara, karena berbicara menjadi hal yang menantang di era saat ini. Namun bisa dilatih sejak dini dengan melalui lomba bertutur, serta lomba bertutur itu menjadi upaya untuk melestarikan budaya Nusantara, yaitu budaya mendongeng. Begitu Pak.
0: Oh ya, ya terima kasih, terutama orang tua, guru harus ada dukungan Pak Kris ya.
1: Ya betul Pak.
0: Untuk dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan, nanti anak-anak bisa melakukan atau bisa menjalani lomba itu dengan baik dan sempurna, akhirnya bisa tercapai apa yang diharapkan kan gitu Pak Kris untuk lomba tinggi ini ya. Ya Pak Kris, terima kasih atas kehadirannya di ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Kita akhiri, jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam Pak Kris.
1: Selamat malam Pak.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken parati kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Angka kemiskinan ekstrim ing Provinsi Jawa Timur taun 2020 mandhap dados 0,25% langkung andhap kabandhingaken rata-rata nasional 0,81%. Ada dasar data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia utawi Kemenko PMK lan Kebudayaan lan Badan Pusat Statistik utawi BPS. Data kalawan nedahaken program Jatim anggenipun intervensi saged pas sasaran lan sinergi sarta kolaborasi sedaya pihak saged melampahkan di efektif. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ngandharaken data Kemenko PMK lan BPS ngantos 2008-2006 angka kemiskinan ekstrim Jatim mandhap kanthi dumugi 5,62% selami 2020 ngantos 2020 saking 5,50% taun 2020 dados 0,25% taun 2020. Kanthi mboko sekedhik angka kemiskinan ekstrim Jawa Timur mandhap dados 2,33% taun 2020 lajeng 1,82% taun 2020 mandhap malih 0,82% taun 2023 lan 0,59% taun 2024 saderengipun gayuh 0,25% taun 2020. Kofifah nyebat gegayuhan kalawau tetap dipun jagi sinaosa wonten penyelarasan standar garis kemiskinan ekstrim global saking saderengipun ngginakaken ukuran 0,11 dolar AS Purchasing Power Parity utawi PPPP wonten taun 2019 ngantos taun 2020. Miturut Kofifah, pembangunan ing Jawa Timur dipunarahkan supados ekonomi saged ngrembaka mboten namung wonten statistik nanging ugi inklusif lan saged ngandhapaken kemiskinan sarta mujudaken kesejahteraan masyarakat. BPS wonten gangsal Februari 2016 nyadat prosentase penduduk miskin Jawa Timur ing September 2020 dumugi 0,30% mandhap kabandhingaken Maret 2020 ingkang dumugi 0,50%. Anggaran Kabupaten Tulungagung meranyatakan realisasi serapan anggaran pendapatan lan belanja daerah utawi APBD tahun 2016 ngantos sak menika tasih sak ngandhapipun target ingkang dipun tetepaken. Pelaksana tugas PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin ngandharaken ngantos Mei 2016 serapan APBD nembe antawis 17% saking gunggung anggaran agengipun 3,2 triliun utawi 100,000,000,000. Miturut Baharudin, gegayuhan tasih mapan sak ngandhapipun target penerapan triwulan setunggal ingkang dipun tetepaken nyaketi 20%. Pemkab sampun paring instruksi sedaya organisasi perangkat daerah utawi OPD kangge langkung cepet malih nglaksanakaken program lan penyerapan anggaran selaras rancangan ingkang dipun tetepaken. Sinaosa mekaten pemerintah daerah ugi nyuwun saben OPD tetep ngeterapaken prinsip ngatos-atos transparansi lan akuntabilitas anggenipun ngginakaken anggaran. Ahmad nyebat salah setunggilipun penyebab ingkang ngerendeti penyerapan anggaran inggih menika wontenipun penyelarasan laksanakaken program bibar operasi tangkap tangan utawi OTT ingkang dipunlaksanakaken Komisi Pemberantasan Korupsi utawi KPK dateng Bupati Tulungagung April 2016.
Kawontenan kula mau sempat njalari sejumlah kegiatan ing saperangan OPD dipun undur kalebet proyek infrastruktur ingkang dipun laksanakaken Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang utawi PUPR. Pabrik gula pesantren baru Kediri narjetaken saged ngasilaken gula ngantos langkung saking 23,107 ton saking tebu antawis 873,209 ton wonten mangsa giling tebu 2026. General Manager PG Pesantren Baru Kediri Sugondo ngandharaken proses giling tebu ing pabrik gula sakmenika sampun kawiwitan. Perusahaan ugi sampun nyiapaken kangge kebetahan mangsa giling kalebet mesthekaken mesin kawontenanipun sae. Sugondo nyebat selaras kalian rencana pabrik gula pesantren baru Kediri badhe nglaksanakaken giling kanthi giling tebu gunggung 873,209 ton kanthi target rendemen 7,6% saged ngasilaken gula 23,107 ton. Tebu kula wau saking para petani ingkang sumebar wonten Kediri ngantos Blitar. Tebu ingkang dipun kintun sampun siap panen saengga kualitas gula ingkang dipun asilaken ugi saged sae. Sugondo ngajab target kula wau saged kawujudaken lan saged dados perangan saking kontribusi PG Pesantren Baru Kediri nyengkuyung program pemerintah tumuju swasembada gula nasional lan nyiataken ketahanan pangan ing sektor industri gula. Manajer tanaman PG Pesantren Baru Kediri Chandra Sukmana ugi negesaken PG Pesantren badhe makaro sarengan kalian mitra petani lan nyumediaken bahan baku tebu utawi BBT ingkang kualitas manis bersih segar utawi MBS. Satuan Reserse Kriminal Polres Pacitan nyepeng 3 kaduga pelaku maling spesialis masjid wonten sejumlah wilayah Kabupaten Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Asar paring keterangan kasus kolau saged kawiyak awit wontenipun pelaporan saking masyarakat ingkang kecalan perangkat pengeras suara ing Masjid Al-Falah Desa Ketro Kecamatan Kebonagung 16 Mei kepengker. Petugas lajeng laksanakan penyelidikan adhedhasar laporan korban lan rekaman CCTV ngantos pungkasanipun para pelaku kasilipun amanaken ing wilayah Kabupaten Blitar. Polisi netepaken kali kasongko dewasa kanthi inisial IM selangkung tahun lan MRA 16 tahun lajeng setunggal pelaku lintunipun dipun proses laras peradilan anak sehingga dientes pun buat nanti pun publikasiaken. Ada dasar penyelidikan awal tiga pelaku dipun duga bidal saking Kabupaten Blitar kanthi mbeto sejumlah alat kangge nglampahaken aksi dipun. Poro kaduga ginakaken kendaraan sewan kanthi sasaran masjid ingkang wonten pinggir radosan sarta kawontenipun sepi. Barang ingkang dados sasaran tawisipun kotak amal lan perangkat pengeras suara masjid. Polisi ugi nyinaoni langkung lebet menawi wonten gegayutanipun aksi poro pelaku kalian kasus lintunipun wonten wilayah Pacitan. Poro kasongko dewasa dipun jirat pasal 2727 ayat 1 huruf G babakan kitab undang-undang hukum pidana sawetawis pelaku anak dipun proses laras undang-undang peradilan pidana anak. Pawarto singkang pungkasan pemerintah Provinsi Jawa Timur ngakeni bilih regi tigan ayam ing tataran peternak sakmenika nembe mandhap kathah ing sejumlah daerah. Kawontenan kula wau dipun sebataken kathahipun asil produksi utawi stok tigan ing pasaran ingkang boten selaras kalian panjuran konsumen. Kepala Dinas Peternakan Disnak Provinsi Jawa Timur Indiah Arayani ngandharaken Jawa Timur mujutaken daerah kanthi populasi unggas paling ageng ing Indonesia saengga ayam broiler utawi patelur.
Agengipun populasi kalawau ndamel produksi tigan Jatim selama menika terus ngalami surplus. Menurut India, mandhapipun regi tigan pinten minggu kepungkasan amargi stok produksi ing pasaran sangat kathah, sawetawis serapan saking masyarakat lan industri dereng saged ngimbangi kathahipun produksi. Salah setunggalipun daerah ingkang kenging dampak ageng inggih menika Kabupaten Magetan. India nyebat kirangipun serapan pasar damel stok tigan numpuk wonten kandang peternak ngantos saperangan peternak milih ngedumaken tigan kanthi gratis. Dipun jlentrehaken kawontenan kulawau dipun pengaruhi keputusan kadah peternak ingkang ningkataken populasi ayam petelur lan kapasitas produksi kangge ngantisipasi kadahipun panjungan rikala dinten riyaya lan program makan bergizi gratis utawi MPG. Nanging kasunyatanipun angen-angen kulawau mboten selaras kalian penyerapan pasar ing lapangan. Para mirsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Aneka Langgam dan Keroncong Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko, hingga nanti selang pukul 11 malam akan menemani Anda dengan lagu-lagu keroncong. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ya pendengar, untuk aneka langgam dan keroncong, bagi Anda yang ingin request lagu atau juga kirim salam untuk para pendengar, bisa saya terima nanti di 459198 atau di WA 081-136-699-07 ya. Mungkin sudah ada yang bergabung di 459198 Anika Langgam dan Keroncong. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mas Atmoko.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di Songo-Songo.
1: Kuntul tengah salah, betul tidak salah. Saya Pak Di Songo-Songo. Gimana ya kabarnya malam hari ini
0: Mas Atmoko? Alhamdulillah, doa panjenengan berkah sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ya,
1: begitu
0: ya.
1: Juga Pati Songo-Songo juga.
0: Terima kasih, terima kasih. Ya, ya, ya.
1: Tolong nanti Pati Songo-Songo diputarkan.
0: Apa?
1: Bocah Gunung.
0: Bocah Gunung.
1: Ya. Bucah saya bakalan salam dulu ya Mas Apoko.
0: Silakan, silakan.
1: Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Ulan. Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga sehat selalu. Terus ada Neng Gayatri juga selamat malam, Mbak Octavia juga selamat malam, Mbak Putri Ayu juga selamat malam, tidak ketinggalan Bunda Sekartaji juga selamat malam, selamat mendengarkan. Terus ada Bunda Nani di Madiun Timur juga selamat malam. Terus ada lagi Bunda Susi juga selamat malam, selamat mendengarkan. Ada lagi Bunda Sabrina juga selamat malam, selamat mendengarkan. Ada Bunda Samiran juga selamat malam, Bunda Mari Gunawijaya. Terus ada Teh Lilis juga selamat malam. Terus ada Bunda Kartinah yang ada di Mantengan juga selamat malam, semoga sehat selalu Bunda. Terus ada Bunda Sumini juga selamat malam, Bunda Saigun. Terus ada lagi Bunda Dino Asmarawati juga selamat malam, tidak lupa Bopo Mustadab juga selamat malam. Terus ada Bopo Nurwan yang di Bengkulu sana juga selamat malam. Kemudian di PO ada yang Bonjer juga selamat malam. Terus ada Pak Dito Nusworo, ada Pak Dibari, terus ada Bunda Manik Maninten, PKP juga selamat malam.
0: Kemudian
1: yang terakhir buat Pak Dibayan Takri yang ada di Kebon Sari, selamat malam. Dan buat Pak Dijoko yang ada di Jalan Setiabudi, selamat malam. Dan buat semua pendengar keroncong RRI Madiun, selamat malam, selamat mendengarkan. Buat Mas Atmoko, selamat bertugas sehingga tuntas nanti, semoga diberi keselamatan, kelancaran dan kesehatan. Lagunya ada Mas Atmoko?
0: Ada, ada.
1: Oh, sudah masuk keroncong ya?
0: Sudah, keroncong.
1: Sementara gitu aja dulu Mas Atmoko.
0: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di Aneka Langgam dan Keroncong ya, di 459198. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Malam.
2: Dari Bojonegoro.
0: Ya, dari Malawapati.
2: Pak Mustajab.
0: Ya, Pak Mustajab, selamat malam.
2: Kasih. Oh, Mas, peternakan Mawar Sekuntum, Mas.
0: Mawar Sekuntum. Ya.
2: Salah balik langsung Pak Di Songo-Songo ya, Mau.
0: Betul, ya.
2: Langsung salam ikon pada Bu Pantina, Bu Sembini, Bu Samiran, Bu Mari, wajan Bu Sekataji, yang Bojol, balik salam langsung Pak Di Songo-Songo, Bopo, Dara Suwono,
0: terima kasih Pak Mustajab. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

anak pola bopo kepradah minangka tanggung jawab wong tua. Kapan anak duwi gegayuan utama, wong tua wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan, lan uga pendidikan.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Mas Alfokas sange panaraga, Mas.
0: Bu Manik Maninten.
1: Nggih, kabare kados pundi nggih?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan sehat walafiat, Bu Manik.
1: Foto kopi ya, Mas.
0: Sama. Satu.
1: Nah, foto kopi. Sehat doyo. Lancar
0: anggen tuntas
1: seperti ini, Mas.
0: Alhamdulillah. Apa lagunya?
1: Kula tak nyuwun ngalamun ning ati, Mas.
0: Ngalamun ning ati.
1: Nggih, sing dilamun mboten teko lho, Mas.
0: Ya ditunggu saja. Nanti sewaktu-waktu kan bisa.
1: Nggih, Mas. Tatar nggih, Mas.
0: Nyebar godhong koro.
1: Tatar sauntara nggih, Mas.
0: Nggih, nyebar godhong kawin.
1: Nggih, ember kiwa tengen nggih, Mas.
0: Apa itu?
1: Nggih, seter nggih tombo kangen.
0: Lah iya. Makan tahu waktu malam.
1: Terus?
0: Kenyang. Makan tahu kan ya kenyang ya.
1: Nggih, Mas.
0: Ya. Apa?
1: Salamipun Bapak Sunda Sartati. Bu Samiran. Bu sinten, Mas?
0: Ya. Siapa ayo?
1: Mbak Ulan. Tunggu jane to anu.
0: Siapa?
1: Nek wong munggah disku jane marang lari lho.
0: Sartati,
1: Mbak Ulan, Bu Mari, Bisa Iken, Sopo Gonjer, Tiara Konil. Kula tak nderek, Bapak Songo-Songo kalau lah sampun komplit gini, Mas.
0: Ya, sudah lengkap semua dari A sampai Z.
1: Satu-satu.
0: Ya, Bu Manik. Makasih.
1: Puan Mbak, Mas.
0: Sendiri, Bu.
1: Sendiri. Lah mungkin di kancane dua ya. Riku kok.
0: Iya, nanti.
1: Apa rumiyin nggih, Mas.
0: Makasih, Bu Mani.
1: Tak minggah malih.
0: Bisa.
1: Pangapunten lho, Mas, mboten saged tunggal, kula nduwerek pokoke nggih.
0: Ya, yang penting ikut aja.
1: Nggih, apa rumiyin.
0: Makasih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mani. Tunggu lagunya, Bu, untuk ngalamun ning ati. Nanti akan kami hadirkan di malam hari ini juga. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: POTKP.
0: Betul.
2: Kutul tengah sawah.
0: Cari apa?
2: Betul, tidak salah.
0: Nah, gitu.
2: Makasih Bunda Manik senggolanya.
0: Ya.
2: Mas Atmoko.
0: Apa lagunya?
2: Mungkin jangan ngelekakan. Andaikan kau datang kembali, Mas.
0: Andaikan kau datang kembali.
2: Mungkin saya umpami kembali. Ya, alhamdulillah.
0: Kembali ini. Kembali kemana?
2: Ya kembali ke pelukanku lah.
0: Oh gitu, tak kira kembali ke awalnya. Andaikan
2: kau datang kembali.
0: Oh ya, andaikan.
2: Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Ya.
2: Buat Mas Atmokonya, terima kasih waktunya.
0: Ya.
2: Tak tunggu lagunya, Mas.
0: Ya.
2: Wonten tau?
0: Ya, saya tarik dulu ini satu persatu.
2: Ya udah gitu aja ya, Mas.
0: Ya.
2: Makasih waktunya.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pasang kaliman tabik kidal langkung Tugiono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di ALK.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Mas Atmoko.
0: Selamat malam.
1: Iya. Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat Bu.
1: Iya. Yeah. Mas.
0: Ya.
1: Tolong nanti bisa ikut diputarkan lagi sakit.
0: Puas di hatiku, sakit di hatiku.
1: Iya.
0: Ya. Ya, coba saya carikan dulu ya Bu Saigon.
1: Iya, ada ya Mas ya.
0: Coba ini saya tarik dulu, coba.
1: Salamnya buat Bu Mani, Bu Kantina, Bu Cekak Tati, Bu Sumini, Bu Kamilan. Juga ada Bu Tino, Neng Gayatri, ada lagi ada Bu Sikandi. Alias Mam, apa Mani Marinten, juga ada Mbak Bulan, Mama Sabrina, Pak Dijono, Pak Dijongo-songo, Bapak Bonjo, tadi ada Bapak Mustajab nih.
0: Ya, ada.
1: Salam kenal. Juga sehat selalu Om Agung Surya, Pak Dijoko yang ada di Jalan Setiabudi, Mas Muhammad. Juga ada Pak T, ya, Pak Rusdianto, dan buat semuanya saja, tanpa terkecuali, semuanya salam sehat, sejahtera, bahagia selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, buat Mas Atmoko, tetap sehat,
0: tetap
1: semangat.
0: Ya,
1: nanti kalau pulang hati-hati, keluarga yang ada di rumah selalu menunggu.
0: Terima kasih waktunya Mas. Makasih Bu, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih di sajian ALK Anika Langgam Keroncong Pro 1 RRI Madiun ya. Untuk permintaan lagu yang nanti akan kami hadirkan, kalau mungkin bisa saya carikan ya. Untuk semuanya yang malam hari ini masih di Pro 1 RRI Madiun ALK hingga nanti di pukul 11 malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Lagi Mas.
0: Oh, yuk.
2: Tak tunggu-tunggu enggak ada yang ngedut, aku ya muncul.
0: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa ya, Mas.
0: Enggak apa-apa. Ya. Yang penting
2: aku minta lagunya.
0: Apa?
2: Megatresno, Mas.
0: Keroncong ya.
2: Nggih.
0: Megatresno keroncong.
2: Nggih.
0: Ya, coba tak carikan. Atur
2: kagem Gusti Wayo kemawon. Atur sembah nuwun dalikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam LK Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo, selamat malam Mas Eploko.
0: Malam.
1: Mangki kulo kasih gerakan lungiteng asmoro nggih.
0: Nggih, Bu. Lungiteng asmoro.
1: Salam nipun kulo wonten rawuhipun Bunda Manik-manik.
0: Betul.
1: Nggih, wonten Bapak Bonjor nggih kula. Sampun napa sare?
0: Bapak Bonjor belum.
1: Bapak sinten kula?
0: 00 Bapak Mustajab.
1: Oh nggih. Bapak 00 matur sanget nuwun senggolanipun. Bapak Mustajab. Bapak Mutubang. Kalian Mas Muhammad. Wonten Pak Rustianto kalih. Napa menika istirahat.
0: Iya.
1: Kali Bapak Dono songo. Bapak Dono Suara kalian Budi. Bahagia bersama keluarga di foto. Bunda Mari kalian sampun menika Bunda Deno. Uti Susi. Kalian Bunda Samiran. Lan suwoyo nggih Mas. Bapak-bapak nipun ingkang terhormat. Bunda-bunda cantik semuanya. Ilapun kula tenggo. Kagem panjenengan. Salam sehat lahir dan batin.
0: Terima kasih.
1: Sambut saya nih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pendengar, masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Kami masih menemani Anda hingga nanti di pukul 11 ya, 11 malam. Dan untuk Anda yang saat ini masih setia di ALK Pro 1 RRI Madiun, semoga berkenan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda bisa untuk menemani Anda beristirahat di malam hari ini.

0: Halo, selamat malam LK Pro 1RR Madiun. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bonjor.
1: Oke, soalnya pertama gak sok begitu sok mungga, Mas. Lagi ya. Masih wonten to?
0: Masih waktunya.
1: Belum mangkin nyan puter rekening kemawon, rayuan Pulau Kelapa mawon.
0: Rayuan Pulau Kelapa.
1: Oke, salame kakak setuyo kemawon, pamit caket arek Rimadun wonten pundi kemawon. Ya. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, kakek Mas Mako. Sugeng dalu, sugeng iwasi, bukti pari kesehatan. Ya. Terima kasih, Mas Anoko.
0: Ya, makasih, Pak Bonjol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bonjol. Ditunggu untuk request lagunya Rayuan Pulau Kelapa untuk malam hari ini. Ya, masih di 459, 198 untuk Anda yang kesempatan malam hari ini masih setia di Pro 1 RRI Madiun hingga nanti pukul 11 malam masih kami temani dengan lagu-lagu langgam dan keroncong ya. Yang sudah request lagu atau mungkin yang belum juga masih ada waktu ya, kurang lebih 25 menit ke depan untuk menuju ke pukul 11. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, Sarung, Mas.
0: Ya, bisa.
2: Iya, ceritakan di mustaka ini, Mas.
0: Terus gimana?
2: Sri ngendikan iki lho ya Allah.
0: Sri Kandi Mustokaweni.
2: Mustokaweni ya, Mas. Ketengamat sana kok, Mas.
0: Gitu. Ya.
2: Salam kesel sama aku ini.
0: Coba nanti kalau ada waktu lah putarkan nanti.
2: Kaya Pak Nuwon apa ya, Mas? Pelanggan Setia Tuhu ini kan.
0: Oh, Setia Tuhu bisa.
2: Iya, Pak Nuwon ini Mas.
0: Iya.
2: Ya,
0: terima kasih. Ya, ya.
2: Terima
0: kasih. Ya, Bu Mustiko. Manik. Manik. Ya. Makasih Bu Manik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo Bu Samiran yang sudah menunggu.
3: Sugeng dalu.
0: Dalu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat nggih, Mas, keluarga?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan sehat walafiat dan juga Bu Samuran mudah-mudahan sehat ya, Bu ya.
3: Lagi sakit gigi.
0: Wah, gitu.
3: Gigi modot, Mas.
0: Enggak.
3: Lagi sakit gigi.
0: Ya enggak apa-apa, yang penting.
3: Ya enggak apa-apa. Emangnya udah tua wayahe sakit gigi ya,
0: ya
3: sakit
0: ya,
3: gigi.
0: Memang Mas. harus di apa diterima sajalah.
3: Iya, Mas. Saya terima, tak syukurin, tak nikmatin, tak rasain, ikhlas.
0: Ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
3: Enggak usah semuanya.
0: Ya, enggak usah ya ditinggal aja. Ya,
3: enggak usah semuanya, Mas.
0: Oh, gitu ya.
3: Hati, ya. Malah nemen ya, enggak usah sakit hati, enggak usah dibuat sakit hatinya. Bikin apa?
0: Nah, bikin happy.
3: Apa?
0: Nah, gitu. Yang penting sehat-sehat aja, sehat ya. Nah,
3: aku selalu bersyukur kita terima padanya. Ya,
0: makasih,
3: kita
0: Bu.
3: Nikmatin, kita rasain, kita ikhlasin. Itu Mas Atmoko.
0: Ya, sih. Ya, ya.
3: Santai saja.
0: Santai.
3: Iya.
0: Ya. Apa
3: aku
0: nanti lagunya?
3: Diparingi. Itu tadi kok Setia Tuhu keroncong ada toh, Mas?
0: Setia sih, Bu.
3: Oh, Setia sih. Setia sih piye toh, Mas Atmoko?
0: Loh, ada loh ini. Jadi dari Es Mulyani nanti ada Setia sih.
3: Kalau ada aku tahu pernah mendengarkan itu Mung Seliramu.
0: Mung Seliramu ya, keroncong Mung Seliramu ya, Bu ya.
3: Ada ya, Mas.
0: Coba tak carikan dulu ya.
3: Nanti nek ada ya itu saja. Kalau enggak ada aku minta punya Hetiko Sendang itu dingin itu juga.
0: Oh, dingin. Apa? Dingin aja ya nanti.
3: Nanti ada Mung Seliramu.
0: Ya itu, tak carikan dulu, kalau enggak ada dingin ya, Bu ya.
3: Ya. Salamnya tadi ada Bu Mani.
0: Ya.
3: Selamat malam. Juga ada Bu Saigon. Selamat malam. Aku ya. Baru ngeklik Mas yang sudah gabung siapa saja enggak tahu.
0: Ya.
3: Sudah ngelilir aku Mas. Ya.
0: Oh, sudah nyicil ini.
3: Iya, tadi sakit bar buka minum obat terus ngelilir tidur.
0: Ya, enggak apa-apa. Ya.
3: Terus tak lanjut ya Mas.
0: Ya, enggak apa-apa.
3: Ada Bapak Dono Suara. Ada Bapak Dono Wilopo, ada Bapak Rustianto. Ya. Juga ada Bapak Mustajab, pada Mas Mamat, Muhammad, juga ada Bapak Nurwan, juga ada Bapak Juwari, Bapak Mariono, juga ada Bapak Mutiono yang ada di Tuban sana, juga ada Bunda Skartaji, Mbak Wulan, ada Bunda Dino yang ada di Palang Besi juga tidak ketinggalan. Halo, kelinting-kelinting, siapa ini?
0: Siapa? Malam-malam. Lah, ini.
3: Ini ada salam dari adik TKP.
0: Di Keponorogo, ya.
3: Udah gabung belum, Dek.
0: Nah.
3: Juga ada, siapa itu?
0: Siapa?
3: Ah lupa Mas. Bapak Songo-Songo.
0: Nah, sudah mengawali tadi ya. Yang pertama kali. Iya.
3: Dan semuanya saja ya Mas.
0: Ya, makasih.
3: Dengan setia Bapak Bonjor juga enggak ketinggalan. Mulus sonar kelingan. Buat semuanya saja pendengar setia RRI di mana saja berada. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga pada sehat semua.
0: Amin.
3: Buat Mas Ampoko begitu juga.
0: Ya.
3: Selamat bertugas.
0: Ya,
3: selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Lantar segalanya bahagia bersama keluarganya.
0: Terima kasih ya Bu.
3: Terima kasih waktunya.
0: Ya makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, tiga lagu berturut-turut ini nanti dari Pak Bonjor, Rayuan Pulau Kelapa, Bu Manik, Setia Asih ya, dan Bu Besamberan. Ini yang ada dingin Bu ya, enggak apa-apa nanti. Dingin kami haturkan nanti lagu, tiga lagu berturut-turut untuk mengakhiri Alka Kroncong di malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian lagu-lagu Jawa atau gending-gending Jawa. Semoga bisa terhibur dengan hadirnya gending-gending Jawa di ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat menikmati.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondokyono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Selasa 26 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Semoga kabar Anda di pagi hari ini baik pendengar, dan tentunya kalau kita dalam kondisi yang baik, insyaallah aktivitas kita di hari ini juga berjalan sesuai dengan rencana. Baik, di pagi hari ini program 1 Radio Republik Indonesia Madiun hadir untuk Anda semuanya pendengar. Saya Satya bersama dengan rekan operator Sakila Anggi dan juga gatekeeper Ikayati menemani Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini, kami rangkum dalam Madiun pagi ini. Madiun siang ini mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, Madiun sore ini dan juga Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mutiara Pagi, pendengar, kita akan bersama dengan Ustaz Amir Abdullah MPD ya, makna dan hakikat kurban, karena insya Allah besok kita ini akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Pendengar, Hari Raya Kurban sebenarnya apa makna dan juga hakikat kurban, akan kita kupas tuntas ya di pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda menyimak siaran ini lewat YouTube bisa, atau lewat live visual aplikasi RRI Digital. Nanti juga bisa berinteraktif ya di line WhatsApp maupun telepon di 459198.

0: 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Mutiara Pagi, hari ini kita bersama dengan Ustadz Amir Abdullah MPD, dan alhamdulillah beliau juga sudah bersama kita pendengar di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Insyaallah kabar baik.
0: Ya, ini mungkin orang-orang sudah apa ya, berpikir bakal long weekend ini Pak Ustadz ya. Pak Ustadz pulang apa tidak ini?
1: kenal istilahnya aja.
0: Oh begitu ya. Baik. Walaupun jauh tapi tetap dekat di hati gitu ya Ustadz ya. Oke, baik. Tema pada hari ini adalah makna dan juga hakikat kurban. Banyak orang-orang yang apa ya Pak Ustadz ya, melaksanakan kurban di tahun ini. Tentunya banyak sekali cerita-cerita ketika orang akan berkurban. Ada yang menabung sampai lama gitu Pak Ustadz ya. Ketika sudah bisa berkurban itu ada kebanggaan yang luar biasa. Nah, apakah ketika kita bisa berkurban, kita bisa bangga? Dan sebenarnya makna dan juga hakikat kurban itu yang seperti apa sih Pak Ustadz?
1: Baik, insya Allah kita kupas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, walaupun dunia wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah, la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia, sehingga kita bisa bersilaturahim secara virtual, senantiasa thalabul ilmi, senantiasa menambah ilmu dan menambah wawasan terkait dengan dinul Islam. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berkenan memberikan nikmat lainnya, menambahkan nikmat lainnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Secara spesial khususnya pagi ini kita berada di 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Semoga bagi kita yang saat pagi ini berpuasa, hari ini berpuasa, maka Allah mengkaruniakan, kita berharap Allah mengkaruniakan kepada kita kebaikan-kebaikan lainnya. Salah satunya adalah dihapusnya dosa-dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, di masa-masa sebelum kita. Nah, semoga semua itu diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji tentang hakikat, makna dan hakikat kurban. Jadi kita mulai dari makna kurban. Makna kurban itu dalam Al-Qur'an ada kata kurban yang mengisahkan tentang dua putra Nabi Adam alaihissalam yang saat itu juga melaksanakan kurban, yang satunya Habil dan yang satunya Qabil. Satunya Habil dan satunya Qabil. Yang Habil ini mempersembahkan kurban yang bagus-bagus, ya, bagus-bagus, dipilihnya domba yang terbaik di antara domba yang dimilikinya. Kemudian Qabil ini memilih buah-buahan yang kurang baik. Irqurba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya itu mempersembahkan kurban sebuah persembahan Fatuku bila min ahadihima, maka salah satu di antara keduanya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lainnya tidak diterima. Jadi kurban di sini bisa kita artikan dengan kata persembahan. Persembahan yang kita berikan kepada, kalau konteksnya Habil dan Qabil, tentu itu adalah dipersembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kata kurban itu sebenarnya berasal dari apa? Nah, ini kita pentingnya kata kurban nanti, kalau kita mengetahui maknanya, memahami maknanya, maka kita akan juga memahami hakikat kurban. Kurban itu berasal dari tiga huruf, yakni qaf, ra, dan ba. Yang dalam Al-Quran atau bahkan dalam keseharian kita, banyak sekali turunan kata qaf, ra, dan ba ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayat yang berisi tentang perintah puasa, setelah ayat yang berisi tentang perintah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ini kata yang pertama yang bisa lahir atau turunan dari kata qaf, ra, dan ba. Qarib, sangat dekat. Sangat dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya, memaklumatkan dirinya sebagai zat yang sangat dekat sekali. Jadi kata qarib di sini merupakan turunan dari qaf, ra, dan ba, di mana salah satu turunan lainnya adalah kurban, kurban, dan yang kedua adalah qarib. Pun demikian juga kalau kita berinteraksi secara sosial dengan teman kita, dengan bestie, kalau istilah sekarang bestie ya, kita menyebutnya dengan akrab. Dia teman akrab. Akrab itu dari mana? Akrab itu berasal dari bahasa Arab, aqrab. Aqrab, teman yang lebih dekat. Aqrab itu lebih dekat. Yang dulu huwa aqrab li taqwa. Kita bisa mendapati kata akrab dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang takwa. Yang dulu adillah kamu huwa, karena adil itu aqrab, lebih dekat li taqwa, kepada ketakwaan. Jadi nanti kita akan menemukan hakikat dari kurban itu apa dengan memahami salah satunya adalah turunan kata dari qaf, ra, dan ba. Pun demikian juga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan semuanya melihat ke kanan kiri, di mana panjenengan, saya dan panjenengan semuanya memiliki kerabat. Kerabat. Kerabat itu merupakan turunan dari bahasa Arab yang berarti yang berbunyi qorobatun, qorobah. Qorobah. Yang berarti apa? Dekat, keluarga yang masih ada tali pertalian darah mungkin. Ada masih ada hubungan darah dengan kita, seperti sepupu, sepupu dua kali, sepupu tiga kali dan seterusnya. Jadi itu beberapa turunan kata yang sejatinya kurban, qorib, aqrab, ataupun aqrab, ataupun qorobah, ataupun kurbat, ataupun kurbatun. Karena memang dalam Al-Quran turunan kata ini banyak banget. Banyak banget. Yang seingat saya ada 6 atau 7 yang itu merupakan turunan dari kata qaf, ra, dan ba. Yang intinya adalah memberi satu makna penting bahwa kurban itu ataupun qorib ataupun aqrab mengarah atau bermuara pada satu makna, yakni ingin selalu dekat. Ingin selalu dekat. Kalau kita berteman, memiliki teman yang aqrab, itu kan tandanya apa, kita sering berjalan berdua atau jalan bersama-sama, atau pergi belanja bersama-sama, pergi hiking juga bersama-sama, ataupun sekedar nongkrong juga bersama-sama. Artinya ada kedekatan, ada intensitas yang terjadi di antara keduanya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kurban itu adalah ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara makna harfiahnya, makna kata kurban, ya, makna kata kurban. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, apa itu hakikat kurban? Kurban itu bisa kita lihat dari beberapa makna sebagaimana kami jelaskan tadi. Yang pertama adalah persembahan. Persembahan. Kita mempersembahkan sesuatu kepada orang yang dekat dengan kita. Misalnya kalau saya kepada setidaknya kepada istri saya, kepada anak saya, itu merupakan mempersembahkan sesuatu. Misalnya membelikan emas, membelikan cincin, dan lain sebagainya. Itu mempersembahkan. Pun demikian juga kita, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang orang tua kita, orang tua ataupun kerabat. Ya, kita juga bisa menyebutnya di sini sebagai hadiah. Hadiah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dihormati Allah SWT, kurban di sini kalau kita artikan sebagai persembahan, berarti memang kita ingin memberikan sesuatu yang lebih sebagai tanda bahwa kita memiliki hubungan yang spesial dengan orang terdekat kita. Jadi ketika kita ingin berkurban esok, kan hari ini masih bisa, siapa tahu masih memiliki niat tapi niatnya belum kuat. Dan semoga dengan menyimak Mutiara Pagi pada kesempatan pagi ini, kemudian niatnya menjadi kuat untuk berkurban. Insya Allah masih ada waktu besok dan tiga hari tasyrik. Jadi itu makna yang pertama. Makna yang pertama adalah persembahan. Kita dalam hidup ini sering mempersembahkan banyak hal yang tanpa kita sadari, yang mungkin disebabkan oleh faktor sedikitnya atau kurangnya pemahaman. Sama dengan kita juga mempersembahkan waktu kepada Allah Rabbul Alamin dengan melaksanakan sholat lima waktu. Itu kan juga mempersembahkan waktu, di dalamnya ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Pun demikian juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang hari ini berpuasa Arafah, itu juga mempersembahkan sesuatu. Apa itu? Ketaatan. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita melakukannya. Jadi yang pertama itu adalah makna atau hakikat daripada kurban, persembahan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban juga bisa dimaknai sebagai menyembelih hewan kurban itu sendiri. Menyembelih hewan kurban itu sendiri di mana ini erat kaitannya dengan Idul Adha ataupun Idul Kurban. Sehingga kalau dengan makna ini, tentu maknanya menjadi lebih spesifik. Maknanya menjadi lebih spesifik, yakni hanya khusus pada harinya berkaitan dengan tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian juga berkaitan dengan hewan-hewan apa binatang tertentu, yakni seperti kambing, kemudian lembu atau sapi, dan seterusnya. Jadi ketika Idul Kurban dimaknai sebagai menyembeli hewan kurban, maka konotasinya adalah berkaitan dengan tanggal 10, 11, 12, dan 13 dari bulan Zulhijjah, di mana bagi sebagian kita yang memiliki kemampuan, memiliki kelebihan untuk berkurban, maka dianjurkan untuk berkurban. Ya, maka inilah yang kita akan laksanakan besok. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehingga kita bisa merayakan Idul Kurban esok hari, dan tentunya juga menikmati daging kurban yang kita dapatkan nanti. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hakikat kurban. Kalau yang pertama tadi adalah persembahan, yang kedua berkaitan dengan hari Idul Kurban atau Idul Adha. Kemudian yang ketiga, hakikat kurban itu adalah ibadah. Ketika kurban tidak dimaknai sebagai ibadah, maka di sini ada satu makna penting bahwa seseorang yang dikurban kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia sedang melakukan PDKT sebagaimana kalau kita juga melakukan PDKT dengan sholat lima waktu, dengan sedekah, dengan infak, dengan kebaikan lainnya. Maka sejatinya juga kita ketika kita berkurban baik dengan kambing atau domba ataupun sapi dan lain sebagainya, sejatinya kita sedang melakukan PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan Allah, karena ketika kita dekat dengan Allah maka kita pun juga akan mendapatkan kebaikan yang lebih dari yang lain. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan ini maka ini yang perlu ditumbuhkan pada diri kita, bahwa ketika kita berkurban sejatinya kita ini sedang PDKT, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mendekatkan diri kepada Allah itu juga bisa lewat dengan cara berbuat baik, menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, dengan berbagi daging kurban, dengan berbagi daging kurban yang kita peroleh, yang kita berkurban di hari esok hari ataupun di hari tiga hari tasyrik yang berikutnya, maka dengan demikian kita sejatinya melakukan pendekatan kepada Allah Rabbul Alamin dan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban itu bisa kita maknai sebagai hakikat kurban itu bisa kita maknai sebagai saya pernah membuat satu judul tulisan beberapa tahun yang lalu yang setelah saya cek pernah saya sampaikan di RRI juga, ya, di pada kesempatan mutiara pagi yang sama seperti pagi ini. Kurban itu bisa kita artikan dengan ultimate love, ya, cinta yang paling tinggi, di mana ultimate love itu ada di dalamnya, ada watujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta kalian dan diri jiwa kalian. Maka sejatinya ketika kita berkurban bi amwalina, dengan harta kita, kita mungkin punya harta, ya, kemudian kita berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang di sekitar kita yang tidak merasakan nasib sebagaimana nasib kita. Mungkin kalau kita di sebagian yang menyimak pagi ini makan daging setiap hari mungkin, atau mungkin paling tidak dalam sepekan pasti makan daging gitu. Tapi ada orang yang makan daging hanya setahun sekali, ya, hanya makan dagingnya hanya setahun sekali. Hanya kemarin saya pernah melihat satu video di mana ada seorang anak di Vietnam itu ikut lomba, serta merta ikut lomba, dia itu tidak tujuannya tidak ingin menang ataupun apa, tapi hanya sekedar ingin makan daging yang disediakan oleh panitia. Yang kemudian video itu jadi viral, ya, kemudian dan membuat orang yang melihatnya menangis karena ternyata anak ini yatim. Nah, ternyata anak ini tidak pernah makan daging, ya, kemudian orang yang hadir di situ menangis. Mungkin kita juga akan melihat orang-orang seperti itu di sekitar kita, di mana kemudian terharu karena diberi daging, mendapat bagian daging, sehingga dia bisa makan enak bersama keluarganya, bisa makan daging walaupun hanya setahun sekali. Barangkali itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dan hakikat kurban. Mungkin nanti ada yang ingin ditanya, ingin didiskusikan, ingin disyarikan, monggo nanti di-sharing bersama dan diskusikan bersama.
0: Baik. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya, makna dan juga hakikat kurban ini pembukanya atau mukadimahnya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Amir Abdullah. Dan tadi juga Pak Ustadz menyampaikan bahwa ketika kita ingin berkurban itu sebenarnya kita ingin dekat dengan Allah gitu ya. Nah Pak Ustadz, sebenarnya kan banyak cara ya yang bisa kita lakukan dekat dengan Allah. Kalau misalnya tahun ini belum bisa berkurban tapi ada hasrat apa ya, keinginan gitu Pak Ustadz ya, untuk kapan ya bisa berkurban gitu, bagaimana Pak Ustadz? Apakah kurban itu identik dengan kita menyerahkan sapi atau kambing gitu Ustadz?
1: Ya, kalau kembali ke kajian kita tadi atau pengantar tadi, memang secara spesifik kalau membahas ataupun mengkaji tentang kurban, kita ingin berniat untuk berkurban, maka bentuknya adalah kambing ataupun domba, ataupun kalau kita urunan sapi ya, satu ekor sapi itu 7 orang gitu, ini juga boleh gitu. Jadi secara spesifik yang kita yang dimaksud dengan kurban itu adalah kalau berkaitan dengan Idul Adha ataupun Idul Kurban ya kambing ataupun sapi.
0: Baik.
1: Kalau belum mampu bagaimana? Kalau belum mampu, karena hakikat kurban yang ini, Idul Kurban ini kan sunnah bagi yang mampu, bukan sesuatu yang wajib. Kalau bayangkan kalau ini wajib, bisa banyak orang yang terbebani karena memang untuk membeli satu ekor kambing pun ataupun satu ekor sapi pun itu juga tentu bukan hal yang ringan ya. Sama dengan haji, kalau haji kan wajib tapi bagi yang mampu, kalau ini sunnah nah bagi yang mampu. Kan seperti itu.
0: Baik. Pak Ustadz, berkurban itu kan artinya kita juga memberikan sesuatu kepada orang lain. Ketika kita bersedekah, kita juga memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada nggak Pak Ustadz korelasi antara berkurban dan juga sedekah ini, atau ada perbedaan di antara keduanya Pak Ustadz?
1: Ya, secara spesifik kalau sedekah itu kan umum. Jadi dalam Islam itu ada beberapa istilah yang berbeda. Ada hadiah, ada sedekah, ada infak dan infak atau nafkah, kemudian ada kurban. Semua itu kalau dilihat dari kacamata kurban merupakan pendekatan. Upaya untuk PDKT baik yang kaitannya dengan hablum minannas ataupun yang kaitannya dengan hablum minallah. Kita bersedekah kepada seseorang, sejatinya kita ingin dekat dengan Allah ataupun juga dekat dengan sesama manusia agar kita diterima dengan baik di tengah-tengah manusia. Pun demikian juga kalau kita suka memberi hadiah kepada teman kita, kepada keluarga kita, itu juga sejatinya agar kita dekat dengan mereka sehingga kita juga diterima dengan baik oleh mereka dan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian juga ketika kita memberikan nafkah atau infak. Infak itu kan satu kata dengan nafkah. Nafkah itu kan ada nafkah wajib kepada keluarga, anak istri, sandang pangan papan itu adalah nafkah wajib. Kemudian infak yang lainnya yang biasa kita kalau ke masjid, kalau kemudian ada yang minta support kegiatan ataupun apa saja, itu juga merupakan infak. Itu juga merupakan upaya untuk mendekatkan diri antara satu dengan yang lain ataupun kepada yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang secara spesifik kurban itu karena dia harinya sudah ditentukan, bulannya juga sudah ditentukan. Jadi kalau kurban yang kita kaji pagi ini itu berkaitan dengan tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sehingga kurban tidak bisa dipakai di bulan
0: lain.
1: Bulan Ramadan juga tidak bisa, bulan Syawal tidak bisa. Tapi yang lain-lainnya itu bisa dipakai di luar bulan Zulhijjah.
0: Baik. Jadi perbedaannya adalah di batas waktunya itu ya, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Pembedanya itu ya. Jadi istimewanya di situ gitu ya, sedekah yang sangat luar biasa dengan berkorban gitu. Nah, Pak Ustadz, berarti kan tidak ada kata terlambat ya untuk kita berkorban. Kalaupun enggak bisa besok, lusa nggak bisa lusa, besoknya lagi gitu. Nah, di antara 10, 11, 12, 13 itu adakah keistimewaan kalau misalnya kita bisa berkurban di 10 Zulhijjah, ada keistimewaannya, atau di 11 atau di 12 itu lebih baik daripada sebelumnya atau seperti apa, Pak Ustaz?
1: Tidak ada secara spesifik, tidak ada. Hanya saja yang perlu kita sadari dan perlu kita ingat, balikkan ingatan kita bahwa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram itu adalah salah satu di antara empat bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika kita melakukan kebaikan di bulan-bulan ini, maka kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling spesifik dari bulan bulan Arba'atul Hurum. Kan Arba'atul Hurum itu ada empat. Tiga itu berurutan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, ini adalah bulan ke-11 dan bulan ke-12, dan nanti bulan pertamanya adalah bulan Muharram, dan ada satu lagi yang menyendiri, yakni bulan Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berurutan 11, 12, dan 1, kemudian 1 menyendiri, yakni bulan Rajab. Namun keempat bulan ini kalau kita melakukan kebaikan di dalamnya, maka kita akan dilipat gandakan kebaikan kita, bahkan bisa melebihi bulan-bulan yang kita lakukan seperti bulan Ramadan. Nah, termasuk kalau kita melakukan keburukan juga di bulan ini, di bulan-bulan ini, itu juga dilipat gandakan ke dosanya. Seperti itu.
0: Baik, mau kebaikan apa mau dosa? Kalau orang yang normal ya pastinya mau kebaikan ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari lantelfon 459198. Katanya sudah ada yang pengen gabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa di mana, Bu?
2: Ini Mbak Setia.
0: Betul.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa ini, Bu?
2: Ini dari Rianti di sana.
0: Ibu?
2: Rianti.
0: Ibu Rianti ya?
2: Iya.
0: Iya, Bu Rianti silakan.
2: Yang saya tanyakan ini hari apa Ibu kerja puasanya kan 2 hari. Nah, saya ini nggak bisa puasa karena asam lambung saya.
0: Oke, okay. Baik. Penggantinya seperti apa gitu ya?
2: Iya, satu. Yang kedua gini, tahun kemarin kan saya dapat kupon mengambil daging ya. Ini saya berhubung saya nggak bisa mengambil, saya bisa berhubung saya.
0: Oh gitu, sudah diambil saudara tapi sama saudaranya nggak dikasihkan gitu?
2: Nggak, tetangga diambilkan, saya diberikan tetangga ya. Nggak diberikan, itu gimana?
0: Mohon maaf Ibu Rianti, untuk pertanyaan kedua bisa diulangi, Bu?
2: Oh ya, gini, tahun kemarin saya kan dapat kupon ngambil daging.
0: Iya.
2: Nah, saya berhubung saya nggak bisa mengambil, jadi saya sekitar tetangga saya, jadi tetangga saya apa ini? Nah, itu sudah diambil, tapi dagingnya nggak diberikan saya.
0: Oh, gitu. Gimana? Baik, jadi begini, Ibu Rianti udah dapat kupon karena nggak bisa ngambil sendiri, dititipkan ke tetangga yang agak jauh, tapi dagingnya itu akhirnya nggak diberikan ke Bu Rianti gitu.
2: Iya.
0: Oh, hukumnya gimana gitu ya?
2: Hukumnya iya.
0: Iya, Bu Rianti. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf ya, ada sedikit trouble suara noise ya yang kami terima. Pendengar mungkin juga di ruang dengar Anda. Tetapi Pak Ustadz, ini ada dua poin pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rianti itu. Yang pertama, nggak bisa puasa 2 hari karena kondisi kesehatan yang sakit lambung. Bisa nggak Pak diganti gitu puasanya?
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Karena puasa Arafah terkait dengan puasa yang wajib bagi kita itu adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan, sehingga kalau bagi ibu-ibu, mbak-mbak, kalau bulan Ramadan kan kemudian datang bulan, datang tamu bulan, itu bagaimana caranya? Ya memang mengkodok di luar bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan puasa Arafah? Kalau puasa Arafah ini kan tidak wajib, tapi sunnah. Hanya saja karena dia memang menghapuskan dosa 2 tahun sebelumnya, ini yang menjadi spesial. Siapa sih yang tidak ingin istilahnya ketika kita puasa Arafah hari ini, yang salah satu harapannya adalah semoga dosa-dosaku yang dulu-dulu itu dihapuskan 2 tahun yang sebelumnya, tahun depan puasa lagi 2 tahun sebelumnya. Artinya tidak ada catatan kelam di masa lalu kita itu, ya, sehingga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu terkait dengan puasa Arafah ini tidak bisa dikobo karena memang dia sunnah. Dan terjadinya hanya di tanggal 9 Zulhijjah. Kan tanggal 9 Zulhijjah tidak bisa digeser ke nanti ke Muharram, tidak bisa. Dia memang hanya terjadi di bulan Zulhijjah saja. Okay. Itu yang pertama. Jadi terus mungkin saya kan lebih kepada kalau gitu untuk ibu-ibu apa yang bisa dilakukan sekarang ini agar mendapatkan kebaikan? Nah, kan lebih kepada itu. Oleh karena itu, apa yang mesti dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini pengen sekali puasa tapi tiba-tiba datang bulan? Bisa juga dengan melakukan memperbanyak zikir, bisa dengan memperbanyak baca solawat, ataupun melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Intinya lakukan kebaikan sebanyak mungkin di hari ini, di bulan, di tanggal 9 Zulhijjah itu. Kalau yang berpuasa plus mau melakukan kebaikan, silakan. Ataupun yang saat ini sedang berhalangan, kemudian mau berzikir saja, atau kemudian membaca solawat juga dipersilakan. Intinya diisi dengan kebaikan yang bisa kita lakukan di tanggal 9 Zulhijjah atau hari ini. Baik. Jadi seperti itu terkait dengan pertanyaan yang pertama.
0: Baik, karena itu tadi loh, iming-imingnya kita bisa dihapuskan dosanya 2 tahun yang lalu gitu Ustaz ya. Enggak wajib, tapi kalau dilewatkan ada yang bilang sih teman-teman kemarin yaitu eman gitu, ya udah besok kita puasa bareng-bareng gitu. Oke. Yang kedua tadi adalah menyoal tentang pembagian daging kurban ini ya. Bu Rianti kan udah dapat kupon karena enggak bisa ambil sendiri, dititipkan ke tetangga yang agak jauh, ternyata enggak dikasihkan gitu Ustaz, yang enggak amanah gitu yang dititipi. Gimana Ustaz tanggapannya?
1: Ya tentu, ini karena ini berkaitan dengan amanah, maka orang itu ketika tidak amanah, tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak, maka dia berdosa. Karena itu mengambil hak orang lain dalam bentuk apapun itu termasuk al-zulmu, kezaliman. Dan al-zulmu itu, kezaliman itu pasti berbuat pada satu hal, yakni dosa. Jadi misalnya, dan ini tidak hanya berkaitan dengan itu, dalam sisi kehidupan manapun, ketika ada hak orang lain diambil, baik kalau yang berkaitan dengan idul kurban ini ada daging yang tidak diberikan kepada yang seharusnya dapat, ya, tidak dapat kupon, maka dia berdosa. Itu salah satu hal yang mungkin karena salah satunya karena jarang dapat daging, mumpung ini orangnya juga jauh, sehingga dia lapel aja gitu, nasi dikasih juga dia nggak tahu gitu. Garis bawahi di sini memang yang berkaitan dengan sesuatu yang haram itu terasa nikmat, tidak, tapi dampaknya adalah
0: nggak berkah gitu.
1: Haram, fana wa uladi, kau kemakmur. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Baik. Artinya kita makan sesuatu yang bukan milik kita, seperti korupsi lah. Korupsi itu kan dia enak juga. Enak karena dia dapat uang lebih.
0: Nggak enaknya nanti kalau ketangkep ketahuan, Pak Ustaz.
1: Tapi kalau uangnya banyak juga masih bisa istilahnya mengurangi masa-masanya ini. Tapi yang paling pokok adalah mana baca minal haram fannaru auladi. Kalau hadis ini diyakini, insya Allah tidak akan korupsi.
0: Oke, baik.
1: Allah tidak korupsi itu.
0: Pak Ustaz, tapi kesnya adalah Bu Rianti ini masih ingat gitu ya kezaliman yang dilakukan oleh orang yang dititipin, walaupun itu kan sudah 1 tahun yang lalu sudah terjadi gitu. Bagaimana cara untuk mengikhlaskan gitu, bisa nggak Pak Ustadz ya?
1: Bagaimana caranya?
0: Untuk mengikhlaskan biar nggak diingat-ingat gitu ya kezaliman itu.
1: Kan memang ada dua hal, memaafkan dan melupakan.
0: Yeah.
1: Saya bisa memaafkan Anda, tapi tidak bisa melupakan perbuatan Anda kepada saya. Kan karena ada istilah begitu, istilah dalam hukum itu. Saya maafkan perbuatan Anda dulu, ya, tapi tidak bisa dilupakan.
0: Oke, okay. Itu kayak di TikTok ya,
1: saya enggak di TikTok. Ini saya dapatkan dulu ketika istilahnya diskusi masalah hukum. Jadi memang, misalnya ada seseorang yang berbuat zalim. Perbuatan zalimnya itu sudah dimaafkan, tapi tidak akan dilupakan. Kenapa tidak dilupakan? Dan sering banget orang menggunakan istilah ini yang itu menunjukkan bahwa mungkin terlalu sakit, terlalu merendahkan sehingga orang ini tidak akan melupakan perbuatan itu.
0: Okay.
1: Sama mungkin bukan yang dialami oleh Bu Rianti, mungkin tidak terlalu seberapa daging kurban itu, tapi mungkin karena itu adalah sesuatu yang spesial, karena hanya setahun sekali, maka kemudian itu menyakitkan, sangat merendahkan, ya, sehingga tidak bisa melupakan walaupun sudah memaafkan.
0: Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda sejenak ya Pak Ustadz, karena ada pesan dari mitra kerja kami yang harus kami sampaikan untuk pendengar semuanya. Kebersamaan kita juga masih terus berlanjut ya, walaupun limit waktu ya, gak apa-apa. Terima kasih Anda masih tetap menyimak Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: al-fatihatu wal-farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti

0: Mutiara Pagi hari ini masih membahas tentang makna dan juga hakikat kurban. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Widyah Misariman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apakah kurban itu harus berjenis kelamin jantan? Kalau betina boleh atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Tanggapannya Pak Ustadz.
1: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa yang dikorbankan ini selalu jantan gitu kan? Yang betina tidak dikorbankan.
0: Betina sudah korban perasaan Ustaz ya.
1: Apa namanya, terkait dengan kurban ini kenapa harus jantan? Karena memang istilahnya jantan itu dipilih karena dia secara khusus kan tidak perlu banyak-banyak. Mm-hmm. Tidak perlu banyak-banyak yang bisa melakukan reproduksi itu kan adalah betina. Sehingga kadang kan dalam satu peternakan itu kan jantannya itu paling cuma satu. Mm-hmm. Betinanya banyak gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan ini silakan mau pilih yang jantan atau betina, tapi yang dihasilkan adalah yang ini. Yang jantan.
0: Jadi, berarti
1: suatu yang mutlak harus jantan terus. Kalau terkait dengan hewan kurbannya.
0: Baik, yang terpenting syarat-syaratnya terpenuhi gitu kan Ustaz ya.
1: Betul. Iya.
0: Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Ustaz dari Tias ya. Apa yang dimaksud bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan juga darahnya, tetapi ketakwaannya?
1: Iya, betul. Ini walakiyana luhut takwa dalam Al-Quran seperti itu. Jadi memang daging dan darah dan daging kurban itu yang tidak nyampe kepada Allah. Hmm. Yang nyampe itu adalah takwanya. Takwa itu berarti apa? Ya niatkan kita sebagai seorang hamba ketika berkurban itu lillahi ta'ala, ingin berbuat baik, ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Hmm. Takwa itu kan ya, kalau secara umumnya kan adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, wajitina munawahi, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, berbuat baik kepada sesama itu kan diperintah oleh Allah. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu kan juga diperintah oleh Allah. Membuat orang lain bahagia itu juga diperintah oleh Allah. Membuat orang lain bergembira pada hari esok, hari ini, hari esok, dan seterusnya, itu juga merupakan perintah Allah. Jadi yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwa kita. Adapun dagingnya dan darahnya dan lain sebagainya, itu tidak sampai. Pun demikian juga kalau kita berinfak, bersodako, memberi hadiah, itu tidak nyampe. Yang nyampe itu adalah nilai takwanya.
0: Kalau daging nyampe ke saudara-saudara kita gitu kan ya maksudnya. Oke, baik Pak Ustadz, terakhir ya sebelum kita akhiri Mutiara Pagi hari ini, esok insya Allah kita akan melaksanakan sholat id Pak Ustadz ya, dan nanti

0: kalau setelah sholat zuhur kok takbir ngapain ini? Nah, itu memang sunnah. Memang sunnah yang habis asar itu takbir lagi, habis maghrib takbir lagi, habis isya takbir lagi, habis zuhur takbir lagi, sampai dengan maghribnya tanggal 13. Tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya termasuk sunnah-sunnahnya adalah kita mandi besar yang sebenarnya sunnah ini sebelum pergi melaksanakan Idul Kurban, termasuk di dalamnya adalah sunnah-sunnah yang dia berlaku secara umum seperti memakai parfum, harum-haruman, dan tidak memotong rambut dan kuku, itu termasuk di antara yang bisa kita lakukan karena itu bagian dari sunnah yang kita perlu laksanakan, lestarikan sebelum melaksanakan sholat idul kurban. Seperti itu terkait dengan pertanyaannya Mbak Satya tadi.
1: Baik, itu menjadi pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, kesimpulan yang Pak Ustadz ingin sampaikan kepada para pendengar seperti apa untuk kita ini bisa lebih memahami makna dan juga hakikat kurban. Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Makna dan hakikat kurban ini adalah bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejawantahkan atau menampakkan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Maka sejatinya hidup ini merupakan momentum untuk kita menampilkan sebanyak mungkin kebaikan karena Allah sudah menampilkan perbuatan baiknya kepada kita semuanya. Itu adalah makna dan hakikat kurban. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk berkurban. Allah menguatkan kita yang masih ragu untuk berkurban sehingga kita jadi mantap, jadi kuat, dan insya Allah kalau tidak tahun ini, semoga tahun depan. Kalau tidak tahun depan, semoga tahun depannya lagi kita diberi kemampuan dan kemantapan untuk berkurban. Seperti itu.
1: Amin. Semoga tidak dalam keraguan ya Pak Ustadz ya. Kalau sudah ada niat, insya Allah ada jalan gitu kan ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, sebelum berakhir Pak Ustadz, mohon barokah doanya supaya kita aminkan bersama-sama Pak Ustadz.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat fa ya qadhi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad waziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan ba'da al maut wa mawfiratan ba'da al maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Amir Abdullah MPD sudah menyampaikan bahwa banyak sekali makna dan juga hakikat kurban yang bisa kita dapatkan ketika kita berkurban ya di hari raya Idul Adha. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya pendengar. Yang ketinggalan bisa menyimak kembali di YouTube RRI Madiun dengan judul Mutiara Pagi, Makna dan Hakikat Kurban. Jangan lupa subscribe ya supaya Anda tidak pernah ketinggalan dengan dialog-dialog inspiratif yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Mutiara Pagi itu hadir setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Progres alhamdulillah sudah bagus, 60%.
2: Dari keterangan orang tuanya tadi, tidak bisa berhenti.
3: Makannya mahal, ya mudah-mudahan harganya cepat turun.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun kembali hadir dengan serangkaian informasi, di antaranya progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mencapai sekitar 60%. Seorang bocah di Ponorogo meninggal dunia karena tenggelam usai mencari ikan. Harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan jelang momentum Idul Adha. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mencapai sekitar 60% dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 mendatang. Laporannya bersama Ulfa Larasati.
4: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun terus dikebut. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 60%. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, pembangunan sekolah yang berlokasi di Kelurahan Ngelames, Kecamatan Madiun itu ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 mendatang.
1: Progres alhamdulillah sudah bagus, 60%, nanti tanggal 20 Juni insya Allah selesai.
5: Amin.
1: Oke, dongane.
4: Selain pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Madiun juga mulai menyiapkan calon peserta didik. Pada tahap awal, sekolah rakyat direncanakan menampung 360 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sekitar 120 siswa. Hingga saat ini, sekitar 144 calon siswa telah terdata untuk mengikuti program tersebut pada tahap awal. Hari menyebut, ke depan, kapasitas sekolah rakyat di Kabupaten Madiun direncanakan berkembang secara bertahap hingga dapat menampung sekitar 1.200 siswa.
1: Itu 1.200 nantinya, jadi bertahap dari 360 nanti terus berangsur-angsur nanti kelengkapannya sampai 1.200.
4: Ia juga memastikan kebutuhan siswa akan dipenuhi pemerintah, termasuk perlengkapan peserta didik seperti seragam dan kebutuhan penunjang lainnya. Di sisi lain, kawasan sekolah rakyat juga disiapkan dengan konsep lingkungan hijau. Upaya tersebut dilakukan melalui penanaman sejumlah tanaman produktif seperti pohon alpukat, mangga, dan pohon pule. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan program stikerisasi bagi penerima bantuan sosial sebagai upaya validasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Ulfa Larasati kembali melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan program stikerisasi bagi penerima bantuan sosial sebagai upaya validasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada semester kedua tahun 2026. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, Pemkab Madiun telah menggelar rapat koordinasi bersama para camat terkait rencana pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, camat akan berkoordinasi dengan kepala desa untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat. Menurutnya, stikerisasi dilakukan untuk membantu validasi data penerima bantuan dan menghindari anggapan adanya perlakuan khusus dalam penyaluran bantuan sosial.
6: Kemarin sudah kita rakorkan, ya. Nah, insya Allah kita nanti Pak Camat sudah kita laporkan Pak Camat, nanti Pak Camat akan melaksanakan rapor dengan kepala desa, memberikan informasi kepada seluruh penerima manfaat, stikerisasi untuk masyarakat prasejahtera. Dalam artian supaya kita itu tepat sasaran, karena kita itu dinilai bahwa Pak Bupati pilih kasih, ya. Nanti kalau sudah ada stiker kan kelihatan. Bisa, monggo nanti dipersani semua, ya. Dan kalau mereka tidak mau di stiker berarti mereka harus mengundurkan diri dari
7: sudah mampu.
6: Ini supaya validasi data kami supaya nanti konkret. Kita tidak ada seudon daripada teman-teman semua.
4: Ia menjelaskan penerima bantuan yang bersedia dipasang stiker tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial sesuai kriteria yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada warga yang menolak atau melepas stiker, pemerintah akan menganggap warga tersebut mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Hari menambahkan, sebelum pelaksanaan dimulai, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan program dapat dipahami bersama. Saat ini, jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Madiun tercatat sekitar 82 ribu orang. Pemkab Madiun berharap jumlah tersebut dapat terus berkurang seiring menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, seorang bocah di Ponorogo meninggal dunia karena tenggelam usai mencari ikan. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
5: Seorang bocah di Ponorogo berinisial A berusia 10 tahun meninggal dunia karena tenggelam di sungai wilayah desa Karangjoho, Kecamatan Badekan pada Minggu sore 24 Mei 2026. Kapolsek Badekan AKP Haryono mengatakan, kronologinya bermula saat korban bersama tiga rekannya berniat mancing di sungai setempat. Karena tidak dapat ikan, mereka kemudian mandi di sungai. Ia menduga keempat bocah tersebut tidak mengetahui jika sungai cukup dalam. Tiga orang selamat, sedangkan A diketahui menghilang. Korban sempat berteriak meminta pertolongan sebelum akhirnya tenggelam.
8: Yang satu meninggal dunia, umur 10 tahun, untuk yang satu mengalami sakit. Ya, ini dibawa ke puskesmas, umurnya juga sama. Untuk yang dua, ini selamat, jadi tidak mengalami apa-apa dalam kondisi sehat. Kalau informasi yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi, tidak bisa berenang.
5: Jenazah A dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Atas kejadian itu, AKP Haryono mengimbau orang tua untuk selalu mengawasi putra-putrinya agar tidak melakukan kegiatan yang membahayakan nyawa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, dikabarkan oleh Eka Wulan, harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan jelang momentum Idul Adha.
5: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo naik menjelang Idul Adha, seperti bawang merah yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Legi, Iin Puspitasari, mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir. Meski begitu, pasokan di pasaran tidak sampai kosong. Ia menduga kenaikan harga terjadi lantaran tidak banyak petani Ponorogo yang panen bawang merah, sehingga para pedagang mendatangkannya dari luar daerah, salah satunya Bima, Nusa Tenggara Barat.
9: Harga bawang merah sekarang naik besar. Sekarang harganya 55, dunia 45, ada yang 40, 45.
5: Naiknya sejak kapan?
9: Lama loh, sebulanan lebih.
5: Naiknya karena apa ya, Bu ya?
9: Mungkin karena di sini nggak ada paninya, nggak ada.
5: Sementara itu, seorang pembeli warga Kelurahan Keniten Ponorogo, Ani Pujiati, terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang merah karena harganya mahal. Ia berharap harga komoditas kembali stabil sehingga bisa dijangkau masyarakat.
10: Satu kilonya 45, ya naik. Mahal sekali. Tadinya sebelum ini kan paling tinggi 30.
5: Kaget nggak, Bu, harganya naik gitu?
10: Naik, ya.
5: Kaget ya.
10: Namanya ibu rumah tangga.
5: Akhirnya nggak beli 1 kilo atau tetap beli 1 kilo?
10: Setengah.
5: Selain bawang merah, harga cabai rawit juga naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikannya terjadi 4 hari terakhir. Sedangkan harga bawang putih stabil Rp25.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memberikan bantuan benih tembakau untuk mendorong peningkatan produktivitas tembakau. Laporannya bersama Imam Malik.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mendorong petani tembakau untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini antara lain dengan memberikan stimulus bantuan bibit tembakau kepada kelompok tani. Kabid Perkebunan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, menyampaikan DKPP mulai melakukan sosialisasi kepada petani terkait persiapan persemaian dan bantuan benih tembakau. Mengingat sekarang ini memasuki musim kemarau, bantuan benih diberikan kepada 10 kelompok tani sebagai bentuk stimulan.
12: Jadi ini kita ada bantuan benih yang karena bantuan ya sifatnya si stimulan, jadi tidak semuanya dapat tapi karena keterbatasan anggaran kami, jadi ini ada 10 kelompok tani yang kebetulan kita bantu untuk pembeniannya. Jadi untuk bulan ini kita persiapan pembenian.
11: Ayu melanjutkan, meski jumlah bantuan terbatas, diharapkan mampu mendorong petani tembakau semangat menanam. Sejauh ini, luas lahan tanam tembakau tersebar di 12 kecamatan dari 19 kecamatan seluruh Kabupaten Ngawi. Luas lahan tanam tembakau yang cukup mendominasi antara lain di Kecamatan Karangjati dan Kedunggaler. Ayu menambahkan, harga tembakau rajang kering tahun 2025 tercatat di Kabupaten Ngawi mencapai sekitar Rp30.000 per kilogram. Hal ini karena kondisi cuaca saat itu kurang mendukung. Namun, Ayu memperkirakan harga tembakau rajang kering dapat mencapai Rp55.000 per kilogram bila kondisi cuaca mendukung. Bahkan dalam satu tanaman tembakau juga dapat panen petik daun hingga 7 kali petik. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Zippo, sapi kurban Presiden Prabowo asal Geni Langit Magetan menghabiskan sedikitnya 25 kg pakan khusus per hari hingga mencapai bobot 1 ton 10 kg seperti saat ini dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
13: Perawatan intensif menjadi kunci keberhasilan peternak asal Geni Langit Poncol Magetan dalam menggemukkan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto hingga mencapai bobot lebih dari 1 ton. Sapi bernama Zippo itu kini menjadi perhatian karena pola penggemukannya yang dilakukan secara khusus setiap hari. Pemilik sapi, Rizal Khairul Rahman, mengatakan Zippo tidak besar secara tiba-tiba dan tidak segagah saat ini. Awalnya sapi berjenis Simmental Cross itu memiliki bobot sepertiganya atau sekitar 350 kg. Saat baru pertama didatangkan dari wilayah Ponorogo. Setelah menjalani program penggemukan, berat sapi meningkat drastis hingga mencapai sekitar 1 ton lebih. Menurutnya, peningkatan bobot tersebut didukung pemberian pakan kombinasi konsentrat dan ketela cacah dengan takaran khusus setiap hari. Dalam sehari, Zippo menghabiskan hingga 25 kg pakan tambahan di luar tanaman hijauan seperti rumput dan sebagainya. Zippo menghabiskan 10 sampai dengan 15 kg ketela per hari dan 10 kg konsentrat. Selain pakan bernutrisi tinggi, Zippo juga rutin mendapat vitamin dan vaksinasi untuk menjaga kondisi tubuh serta meningkatkan nafsu makan selama masa penggemukan. Perawatan tersebut membuahkan hasil setelah sapi Zippo akhirnya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun 2026 ini dengan bobot akhir 1 ton 10 sampai dengan 15 kg dengan nilai pembelian mencapai Rp100 juta.
14: Treatmentnya pagi sentrat sama ketela dicacah sekitaran 10 sampai 15 kilo ketelanya. Sentratnya 7 sampai 10 kilo juga. Biar bagus gitu. Sekitaran 1,15 kalau enggak 10.
15: 15 ya.
14: 15 itu 15 kilo bukan 1-1. Yeah. Kalau enggak 1 ton 10.
15: Siap ya.
13: Reza mengaku bangga sapinya bisa terpilih sebagai hewan kurban presiden. Saat ini, Zippo masih menjalani pemantauan kesehatan dan perawatan di kandangnya agar kondisinya tetap prima menjelang pengiriman untuk Hari Raya Idul Adha. Rencananya, Zippo tidak akan disembelih di Masjid Agung, layaknya sapi pemerintah, namun akan diserahkan kepada panitia kurban di Masjid Baitul Mutakin di Dukuh Grumbul, Malang Santren, Desa Pupus, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, di lingkungan yang lebih membutuhkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Ngawi, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menghimbau warga segera melapor ke petugas kesehatan hewan bila mendapati ternak yang sakit. Laporannya bersama Imam Malik.
11: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi menghimbau warga agar segera melapor bila mendapati ternak sakit, sehingga ternak yang sakit dapat segera tertangani. Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan ada sejumlah ciri hewan diketahui sehat. Di antaranya, gerak lincah, makan minum lahap, sorot mata hewan cerah, dan tidak ada bekas luka di tubuh hewan. Dr. Hewan Tony menghimbau warga bila mendapati hewan ternak sakit, segera melapor ke petugas veteriner, petugas kesehatan hewan terdekat, termasuk hewan yang telah dibeli namun sakit ketika sampai di lokasi.
16: Kalaupun sudah terlanjur dibeli ya, sudah dibawa pulang terus kemudian menunjukkan gejala-gejala sakit, nafsu makan menurun, apalagi ada diarenya, terus ngongstrong, ya segera panggil ini, menghubungi dokter hewan ataupun para medis terdekat dan terpercaya, maksudnya yang biasanya dipercaya oleh masyarakat situ.
11: Dokter tadi melanjutkan, ada sejumlah penyakit yang diwaspadai rawan terhadap hewan ternak, diantaranya diare, penyakit mulut dan kuku PMK, dan lumpiskin disease LSD. Gejala diare ditandai dengan kotoran ternak yang encer. Gejala ternak terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK ditandai dengan luka-luka di sekitar mulut, air liur berlebih, dan luka di sekitar kuku dan kaki. Sedangkan gejala lumpiskin disease LSD ditandai dengan pinjolan-pinjolan pada kulit hewan. Hewan yang terkena PMK maupun LSD juga ditandai dengan demam tinggi serta nafsu makan berkurang. Dokter hewan Tony menambahkan, menjelang Idul Adha, animo warga untuk berkorban cukup tinggi. Hewan perlu memenuhi syarat-syarat syar'i untuk dikorbankan. Kesehatan hewan juga menjadi bagian syarat sah hewan korban. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Terkait perbedaan pandangan soal dam haji, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Magetan menyerahkan sepenuhnya pilihan ini kepada masing-masing jemaah mengacu pada Surat Edaran Kemenhaj Republik Indonesia. Yusron Al-Fatah melaporkan.
13: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menetapkan biaya dam haji sebesar 720 rial Saudi untuk jemaah haji tahun 2026. Selain itu, Kemenhaj juga menerbitkan surat edaran yang memberikan opsi pelaksanaan penyembelihan dam dilakukan di tanah air maupun di tanah suci. Kebijakan tersebut kemudian memunculkan beragam respon, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia MUI yang menegaskan bahwa pelaksanaan penyembelihan dam seharusnya tetap dilaksanakan di tanah suci sesuai ketentuan ibadah haji. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada para jemaah haji melalui para pembimbing ibadah dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU. Menurutnya, setelah sosialisasi dilakukan, sebagian jemaah memilih pelaksanaan dam di tanah air dan sebagian lainnya tetap memilih di tanah suci. Karena itu, pelaksananya tidak dilakukan secara seragam. Ia menambahkan, kebijakan tersebut merujuk pada surat edaran menteri serta penjelasan dari wakil menteri yang memberikan kebebasan kepada para jemaah dalam menentukan lokasi pelaksanaan dam. Sementara itu, untuk teknis pelaksanaan dam di tanah air, kata Ida, difasilitasi oleh masing-masing KBIH. Adapun Kemenhaj berperan melakukan pemantauan dan menerima laporan pelaksanaan dari setiap KBIH di daerah.
17: Memang sejak ada surat edaran dari Bapak Menteri terkait dam yang diizinkan untuk di tanah air, kemudian kita rapat dengan para pembimbing ibadah, rapat dengan para ketua ataupun pimpinan KBIHU. Jadi untuk dam ini kita serahkan kepada jamaah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jika ada yang ingin di tanah air, dipersilakan, dan jika ingin di tanah suci juga dipersilakan. Dan sesudah informasi itu kita sampaikan kepada jamaah, ada beberapa yang damnya dilakukan di tanah air dan ada juga yang damnya dilakukan di tanah suci. Jadi tidak yang 100% di tanah suci dan tidak yang 100% di tanah air. Jadi itu kita berikan keyakinan kepada jamaah, monggo mau dam di tanah air ataupun di tanah suci.
13: Kebijakan opsi dam di tanah air sendiri hingga kini masih menjadi perhatian publik dan perdebatan menyusul adanya perbedaan pandangan terkait ketentuan lokasi penyembelihan dam dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun Ida menyebut, jauh sebelum SE Kemenhaj turun, sebagian jemaah haji sejak beberapa tahun sebelumnya sudah ada yang melaksanakan penyembelihan dam di tanah air sesuai keyakinan masing-masing. Untuk diketahui, pembayaran dam haji adalah pelunasan denda yang diwajibkan kepada jemaah haji karena melakukan pelanggaran ketentuan haji, meninggalkan wajib haji, atau menjalankan ibadah haji tamatu dan kiron. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, lomba bercerita dengan tema Untuk Bumi Kita yang digelar Museum dan Galeri Seni SBY Ani telah mencapai tahap final dengan menyaring 25 finalis. Angela Reska melaporkan.
18: Museum dan Galeri Seni SBY ANI menggelar tahap final Lomba Bercerita dengan tema Untuk Bumi Kita. Tahap final ini diikuti oleh 25 finalis siswa dan siswi SD dan tidak hanya berasal dari Kabupaten Pacitan. Direktur Administrasi dan Bisnis Museum, Nabila Amalina, mengatakan sebelum mencapai tahap final, setiap peserta wajib mengumpulkan naskah cerita untuk diseleksi.
19: Lomba Bercerita ini tuh ada dua tahap ya. Yang pertama tuh ada tahap anak-anak untuk membuat ceritanya masing-masing. Jadi mereka berkarya untuk membuat cerita versinya dia untuk Bumi Kita. Lalu itu kemarin online kebetulan kita. Jadi kita mendapatkan banyak naskah yang masuk ke kita. Lalu kita kurasi oleh juri kita juga. Alhamdulillah jurinya kita kali ini tuh dari nasional. Tingkatnya ada dua, dari dosen ISI Jogja, satunya lagi dosen UNS. Nah, terus setelah mereka terkurasi, kurang lebih dapatlah 25 finalis masuk ke tahap kedua, yaitu mereka menceritakan ceritanya mereka di atas panggung. Nah, itulah yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi kita menampilkan karya-karya dari mereka, kita dengarkan apa cerita-cerita yang mereka tampilkan di sini.
18: Perlombaan ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi para generasi penerus untuk menyuarakan pendapat dengan kreatif, khususnya menyuarakan pendapat tentang lingkungan. Diketahui di tahap final ini diambil 5 pemenang. Setiap pemenang memperoleh piala kejuaraan, sertifikat, merchandise, dan uang pembinaan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
20: Museum dan Galeri Seni SBY ANI memberikan apresiasi kepada para guru dalam lomba bercerita dengan tema Untuk Bumi Kita. Kembali Angela Reska melaporkan.
18: Museum dan Galeri Seni SBY ANI memberikan apresiasi kepada para guru melalui pemberian sertifikat di pagelaran Lomba Bercerita dengan tema Untuk Bumi Kita. Apresiasi tersebut bertujuan untuk memberi semangat kepada para guru yang telah berjuang di bidang pendidikan. Direktur Administrasi dan Bisnis Museum, Nabila Amalina, mengungkapkan tanpa dukungan para guru, pagelaran lomba ini tidak mungkin berjalan dengan baik.
19: Kami menyadari bahwa tanpa adanya guru-guru, tanpanya dukungan dari sekolah, hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Kita tidak bisa memisahkan antara pendidikan dengan guru-guru. Salah satu bentuk apresiasi kita tidak hanya nanti hadiah yang akan kita berikan itu tidak hanya kita berikan pada anak-anak, tapi akan ada apresiasi juga khusus yang kita berikan kepada guru-guru. Semoga hal ini bisa menjadi penyemangat juga untuk guru-guru dalam mendidik dan membina anak-anak.
18: Lebih lanjut, Nabila menambahkan, pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas. Oleh sebab itu, setiap pihak, termasuk museum, memiliki kewajiban untuk membentuk lingkungan yang mampu mendukung pengembangan mental anak-anak atau generasi penerus bangsa. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
20: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mencapai sekitar 60%. Seorang bocah di Ponorogo meninggal dunia karena tenggelam usai mencari ikan. Harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan jelang momentum Idul Adha. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya di situs www.rri.co.id dan ikuti media sosial kami Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, Anda juga harus mendengarkan penuturan dari Prakirawan BMKG Juanda, pendengar, karena ini berkaitan dengan perakiraan cuaca di hari ini ya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Karena kita tahu beberapa hari ini ada yang mengatakan bahwa cuacanya itu lucu ya, sebentar-sebentar itu hujan deras gitu ya, tiba-tiba langsung panas. Katanya sudah kemarau, tapi kenapa masih ada hujan nih beberapa hari terakhir? Kita akan cross-check untuk informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah tantra tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Pagi hari ini melalui sambungan telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Randy. Selamat pagi Mas Randy.
5: Selamat pagi Mbak.
0: Iya Mas Randy, beberapa hari terakhir ini di Madiun ada yang mengatakan bahwa cuacanya itu lucu ya. Sebentar-sebentar hujan tetapi langsung panas terik kembali. Tapi begitu kemarin itu terlihat awan mendung ya, awan pekat hitam tetapi nggak hujan. Nah sebenarnya bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Madiun Mas Randy?
5: Ya, perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun di hari ini nih Mbak ya. Kita hari ini dari pagi siang itu kita perakirakan wilayah Madiun dan sekitarnya itu akan cenderung cerah hingga cerah berawan ya Mbak ya. Terus kemudian ada potensi hujan di antara siang sampai malam hari, itu secara tidak merata, jadi akan potensinya hujan mungkin beberapa titik tempat saja dan yeah, itu cuma sebentar dan nanti akan panas lagi seperti biasanya. Kemudian kelembapannya kita perkirakan berkisar antara 58 hingga 87. Ini masih cukup lembab ya Mbak ya, sehingga potensi pertumbuhan awan masih cukup tinggi. Suhunya berkisar antara 25 hingga 33. Jadi walaupun ada pertumbuhan awan tapi suhunya cenderung agak lumayan menyengat, terutama di siang hari, jadi perlu diwaspadai. Anginnya dominasi dari selatan, ini kecepatannya 5 hingga 20 km per jam, Pak.
0: Baik. Ada yang mengatakan bahwa ini kan kita sudah memasuki musim kemarau ya, tetapi kenapa masih ada hujan? Sebenarnya jadi atau tidak nih kemarau yang katanya berlangsung akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya, Mas Randy?
5: Ya, ini yang perlu diluruskan kepada para pendengar semuanya bahwa ketika musim kemarau untuk di wilayah tropis, terutama di Indonesia, itu bukan berarti nggak ada hujan sama sekali, Mbak. Jadi kemarau itu pasti nanti masih akan ada hujan. Seperti hanya ketika musim hujan, tidak setiap hari hujan, pasti ada saat panasnya gitu. Jadi ini memang kondisi normal, terutama di awal-awal musim kemarau seperti saat ini. Jadi untuk wilayah Jawa Timur ini hampir 100% memasuki musim kemarau di dasarian ketiga ini atau di minggu terakhir bulan Mei. Masih sedikit, tinggal beberapa wilayah aja, sekitar 4 wilayah lagi yang masih musim kemarau, musim hujan sorry, yang akan masukin musim kemarau nanti di awal Juni. Jadi memang biasanya di awal-awal musim kemarau itu biasanya potensi hujan masih akan cenderung ada. Jadi selain itu juga dikarenakan beberapa hari ini memang masih ada gangguan untuk di wilayah Jawa Timur, yaitu adanya gelombang Kelvin nih Mbak. Jadi gelombang Kelvin ini menyebabkan potensi pertumbuhan awan sedikit meningkat untuk di wilayah Jawa Timur. Jadi masih akan ada hujan tapi tidak yang akan berdurasi lama
0: gitu. Baik. Dan karena apa ya, kelembapan 58 sampai dengan 87 ini juga berpengaruh Mas Randy?
5: Betul sekali, kelembapannya masih cukup tinggi Mbak, jadi potensi pertumbuhan awannya masih ada.
0: Baik, jadi walaupun suhu maksimum sampai 33 derajat Celcius, tetapi masih ada harapan bahwa akan ada hujan ya, siang sampai dengan malam. Sporadis ya, tidak merata di wilayah Madiun ya.
5: Baik. Betul sekali.
0: Mas Randy, mohon informasinya dong, ini kan kita akan menuju long weekend ya, yang sangat panjang sekali. Mungkin banyak dari para pendengar ini yang akan berwisata ke daerah pantai ya, mungkin di pantai selatan. Bagaimana untuk kondisi gelombang laut di pesisir selatan Jawa?
5: Ya, untuk kondisi gelombang laut sendiri di pesisir selatan Jawa ini di pagi hingga siang hari cenderung cukup stabil Mbak ya. Dari perakiraan teman-teman stasiun stasiun Maritim Perak Surabaya. Jadi gelombangnya akan masih cukup stabil, terutama ketika kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, gelombangnya akan cenderung landai. Silakan berwisata ke pantai. Mm-hmm. Tetapi perlu diperhatikan ketika wilayah lautan mulai menggelap atau mulai ada pertumbuhan awan cumulonimbus, biasanya disertai dengan peningkatan ketinggian gelombang. Nah, ini perlu diwaspadai kepada teman-teman yang berwisata di laut atau di pantai. Ketika sudah terjadi itu, mungkin akan lebih baik untuk menghindari daerah pantai untuk berpindah lokasi tempat wisata ketika sudah kondisi.
0: Baik, beberapa hari ke depan, apakah dengan karakter yang seperti ini masih sama?
5: Ya, untuk di wilayah perairan sendiri agak sedikit beda. Pertumbuhan awannya masih cukup masif seperti pagi hari ini, wilayah perairan bagian utara dan selatan. Selatannya itu di sekitaran wilayah Banyuwangi hingga ke Jember. Ini pertumbuhan awannya cukup masif untuk pagi hari ini, jadi perlu diwaspadai untuk di daerah perairan pertumbuhan awan masih cukup tinggi.
0: Baik, cukup tinggi berarti kemungkinan hujan juga lebih besar gitu ya,
5: ya
0: di
5: betul.
0: Daerah sana. Baik, Mas Rendy, terima kasih untuk update informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat kembali bertugas ya di hari ini. Salam untuk teman-teman di BMKG Juanda, Mas Rendy.
5: Iya, terima kasih. Selamat bertugas kembali, Mbak. Selamat pagi.
1: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madi.

Bergulirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze, yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat asis krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010, membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Kalau tadi Anda sempat menyimak warta pagi ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat, tadi juga sempat dikabarkan oleh reporter Eka Wulan ya, bahwa komoditas perbumbuan jelang Idul Adha itu sudah mengalami kenaikan harga ya. Kemarin mungkin Anda membeli bawang merah dengan harga yang 40.000 gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin udah lama juga, sekitar 35, karena beberapa waktu yang lalu sempat turun juga ya. Nah, di Ponorogo nih pendengar ya, untuk yang kualitas grade A itu sampai dengan 45 ya. Jadi semangat banget nih seperti tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Harga bawang merah tuh sampai Rp45, Rp45.000 untuk 1 kg-nya ya. Apalagi esok itu kalau kita memasak daging ya, itu kan kalau bumbunya kurang itu rasanya nggak medok gitu ya. Jadi orang-orang Indonesia itu kan sudah terbiasa bahwa memasak itu harus dengan bumbu yang sangat-sangat terasa gitu ya. Otomatis ya kebutuhan perbumbuan ini akan semakin meningkat. Mungkin hari ini juga banyak dari Anda yang sudah berburu ya untuk aneka kebutuhan perbumbuan yang akan Anda gunakan untuk memasak daging kurban besok ya. Biasanya yang paling dicari itu adalah kelapa ya. Dulu nih pernah nih pendengar ya, ketika harga kelapa itu mahal gitu ya, itu satu butirnya itu sampai dengan Rp20.000 ya, pernah ya. Masih ingat waktunya kapan itu ya. Kalau sekarang ya sudah ada penurunan harga gitulah ya, jadi ya terjangkau gitulah untuk kita. Kalau untuk yang harus menggunakan kelapa, otomatis ampasnya ya, kayak dibuat serundeng kalau orang sini mengatakan, itu kan memang harus kita memakai kelapa yang asli gitu. Tetapi kalau yang rendang itu kan bisa pakai santan yang sudah kemasan ya, yang lebih praktis gitu. Tetapi ya terserah dari Anda deh pendengar ya, untuk menggunakan bumbu yang seperti apa. Yang pasti besok ini menjadi momen istimewa ini ya untuk kita semuanya. Baik, di pagi hari ini juga informasi harga pasar saatnya hadirkan untuk Anda pendengar. Kalau beras di Kota Madiun ya, untuk rata-rata harga di Kota Madiun, beras komoditas yang premium itu kisaran harga 14.800 ya, hampir 15.000 lah ya. Untuk yang medium 13.500, harga gula 17.000 pendengar. Harga minyak kita itu dikabarkan oleh update data dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, Siska Perbapo, itu sudah sesuai dengan HET. Kalau Anda membeli minyak kita gimana? Sudah sesuai HET belum? Kalau lebih dari HET 15.700 itu karena ini ya pendengar ya, rantai distribusi yang panjang. Otomatis kan distributor 1 diambil untung, distributor kedua diambil untung 3 sampai 4 sampai ke tangan Anda, tentu harganya juga melebihi dari HET. Harga daging sapi Rp125.000, daging ayam kisaran harga Rp32.000, harga telur ya kisaran harga Rp26.000 pendengar. Harga untuk kacang kedelai yang impor kisaran harga Rp13.300, untuk yang lokal ini juga hampir Rp13.000, kisaran harga Rp12.600. Harga cabai ini ya yang mengalami kenaikan lagi, pedas-pedas ini untuk yang merah keriting kisaran harga hampir mendekati 57. Kalau untuk cabai merah besar kisaran harga 64, sedangkan untuk rawit merah pedas hampir Rp90.000 untuk 1 kg-nya. Harga bawang merah pun juga demikian pendengar, di Kota Madiun rata-rata harga Rp44.000. Kalau untuk bawang putih ini Rp31 ya. Tapi kabarnya harga bawang putih itu ada yang lebih murah juga ya. Kemarin Satya mendapati harga Rp25.000 nih. Kalau Anda berapa nih pendengar ya? Tapi yang paling berperan tuh kayaknya bawang merah ya. Karena kalau masak tanpa bawang merah tuh rasanya ada yang kurang gitu. Dan untuk Anda semuanya, selamat berbelanja untuk persiapan esok ya, jelang Idul Adha. Mungkin ada bumbu-bumbu rempah khusus nih ya yang akan Anda gunakan, atau Anda pilih yang udah jadi aja. Bisa jadi Anda ini akan bikin sate gitu ya. Tapi ada perbedaan juga sih kalau kita bikin sate yang kita bakar di atas arang dengan yang kita bakar di atas seperti teflon pemanggang, itu rasanya juga pastinya beda gitu ya. Oke, untuk Anda semuanya selamat berbelanja. Tapi kalau untuk Anda yang besok akan menikmati libur panjang ya, selamat persiapan lah untuk libur panjang Anda. Tapi juga jangan khawatir ya, program 1 itu bisa Anda simak kok. Walaupun Anda tidak berada di Madiun, berada di luar Madiun, Anda tetap bisa menyimak, cukup download aplikasi RRI Digital saja. Nanti 10 menit lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Kita akan update warta berita informasi nasional dan juga internasional, pendengar, kurang lebih jam 7 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian info harga pasar.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.
4: يسن الغسل للعيدين ويجوز بعد الفجر قطعا وكذا قبله ويحتس بنصف الثاني من الليل. Disunahkan mandi untuk sholat id. Untuk waktunya boleh setelah masuk waktu subuh atau sebelum subuh atau pertengahan malam.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftar.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG.